0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania tentunya setelah 3 lagu tadi diputar. Dan Lania udah kembali hadir lagi di sini akan menemani sahabat Setara dimanapun kalian berada. Dan ternyata 3 lagu itu tadi ada yang tertukar nih. Mohon maaf ya, ada Dede Adi Pratama tadi requestan lagunya, kita bacain dulu atensinya terlebih dahulu ya. Pagi di Jeremik on Setara Minggu Pagi Penak Remikan requestannya Tresno Tekan Pati yang mix. Oke, Adi Pratama di punggelan Manjer Radio Setara Banjar FM sing justice. Oke, justice pokoknya ya bro. Tentunya sahabat Setara ya. Dan salamnya buat keluargaku yang lagi di Klingkan terus karo Medang karo Mangan Gejas Sugeng Enjang gobolaku Ana si Rituan nang Jakarta pagi kawan. Oh, gobolaku si Rituan sing nang Jakarta pagi kawan. Gohas di Jeremy ke selamat bertugas, terima kasih kembali Radio Setara Banjar FM ngejrengkui di punggelan. Oke, tapi tadi lagunya kebalik nih sama Kang Rituan ya. Harusnya tadi Kang Rituan dulu lagunya baru diputar, tapi ini malah ke Adi Pratama dulu. Jadi nanti setelah ini requestannya Kang Rituan ya yang diputerin, karena Kang Adi Pratama tadi udah lah nih puterin. Mohon maaf ya, ternyata teman. Oke, mohon maaf banget nih. Tapi sambil kita bacain atensi selanjutnya, tapi ada yang udah bergabung bareng Lania nih via teleponnya, jadi kita angkat. Dan jangan lupa passwordnya dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Top Marka, top Putri. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Oke, Putri ajeng request napa Putri di acaranya Remi Kiki?
1: Lagu Kicau Mania.
0: Kicau Mania, anak orang ya. Anak-anak. Ada, nanti tak cariin ya, kan versi DJ pasti ada. Salam-salami.
1: Mama Cidan Maplangi Mabintang Macemplon Bayanti Mbetitni Warsani Mbak Siti Maimonah Bunda Hanu Mama Siva Mbak Iya Mbak Tini Pak Jumadi Pak Samadikasi Mas Cimas Mas Ridwan Pak Sodik Mas Sentilan Bang Dori Pak Kasmuri Wis buat Mbak Un Mbak Laniana. Terima kasih, semoga selalu panjang umur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Putri. Waduh. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih ya buat Putri si kecil mungil yang sudah bergabung di acaranya di Jeremiknya Dangdut bareng Star Radio Banjarnegara. Dan kita kembali lagi di atasnya nih, karena 2 atensi tidak cukup, kita tambahin 1 lagi biar pas jadi 3 atensi. Dan tadi dari Mama Putri sudah ya, kita gabung lagi nih di siapa nih ya, siapa tuh gitu. Ada dari Kak Adi Prataman tadi udah, terus ini ada siapa yang nggak ada namanya, kita bacain aja yuk. Pagi Radio Setara, saya Prianto dari Bukateja Karang Pinggir, mau minta lagunya nih Kemesraan spesial buat istriku Rina dan anak-anakku. Waduh. Dan terima kasih buat menyiarnya, semangat. Oke, terima kasih nih ya buat Kang Priyatno dari Bukateja nih ya. Oke, terima kasih ya buat Kak Priyatno. Dan tadi ada Kak Rituan sama ada Adi Pratama yang tertukar lagunya ya, mohon maaf banget nih. Dan udah digabung lagi tadi ada Mama Putri, dan mungkin ada yang telepon lagi, tapi ya habis 3 ini ya, karena baru 3 atensi kita ganti lagi, jadi buat teman-teman jangan khawatir, habis ini Lani akan angkatin semua telepon yang bergetar hari ini. Tapi nunggu tiga lagu ini Lania putarkan ya. Tentunya ada di dengan judul Sepine Wangi Iki Karo Kemesraan. Beuh, dikeboikan say. Oke, jadi langsung aja yuk sambil menunggu sahabat setara yang lagi pada nyuci ataupun lagi pada sibuk. Yang belum bergabung juga monggo tentunya Lania tunggu dan ditunggu. Oke, sambil menunggu Lania sudah siapin lagunya Sepine Wangi Iki dari Kak Ngerituan. Benar dari Kak Ngerituan. Jadi langsung aja yuk. Jangan khawatir ya buat teman-teman yang telepon, habis ini Lania akan pasti angkat. Jadi langsung aja yuk Sepine Wangi Iki langsung di Geboy.
2: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di

0: Mbak.
1: Iya pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya, Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh, Bu. Tuh, pelangnya. Optik Cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya, Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Mbak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomart Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Remiknya Dangdut. Oke, selamat pagi buat sahabat Star. Gimana nih, udah pada sarapan? Apa masih pada rebahan nih? Tentunya udah pada sarapan kali ya, apalagi OTW beli sarapan, mungkin nasi uduk, nasi rames, bubur, ataupun apapun itu. Yang penting sambil dengerin streamingannya Star Radio Banjarnegara. Oke, langsung aja kali ya Lania membacain atensi, karena waktunya sudah mau selesai aja nih, waktunya sudah mepet banget. Jadi Lania langsung aja bacain atensi ya teman-teman. Tentunya ada dari Bapak Somadika sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati. Selamat pagi Mania, selamat pagi kembali di Kata Negara Purbalingga, hadir di Dangdut Remiknya nih dengan judulnya Lagunya Bukan Yang Pertama. Dan salam-salamnya buat Mbak Yanti, Dewi Hanum, Mbak Titin, terus ada Mbak Titin Wardani, Mbak Puput, Mama Putri, Mbak Ezi dan Mama Bintang, Mbak Ronta, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Cemplon, Mbak Mega, Mbak Mines, Mas Beraling Saputra, Pak Rituan, Pak Kasmuri, Pak Jumadi, Pak Sedi Filan, Mas Ari, Bang Dori, Ayah Dirham, Abinion, Pak Dakir, Pak Sadik, Mas Hamami, Mas Dieter, Mas Herman, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat pagi dan selamat liburan buat Mbak Nianya, semoga sehat selalu dan matersuan kembali. Dan di atasnya lagi disuruh sama Pak Hamam nih. Assalamualaikum, selamat pagi Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, selamat pagi kembali, tentunya selalu di hati Mbak Lania dalem. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik-baik aja nih di Jumat yang mendung ini. Aduh, salah hari kali ya Pak Hamam, ini hari Minggu guys. Semoga Mbak Uni tetap cerah dan ceria. Waduh, ini Lania juga nih, di atas Lania, di bawah Mbak Uni. Oh, minta dua-duanya nih kali ya. Dari Bu Hamamun di Belpas Cilongok, minta lagunya nih DJ Gadis Manis Kalimantan. Salam-salamnya buat Pak Rituan, Pak Sadik, Pak Abineon, terus ada Soma Dikasi, Ayah Dirham, Mama Cemplon, Mak Ezidan, Pak Daryono, Pak Pariana, Pak Kasmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu buat Mbak Laninya, selamat. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi ada, wah ini tulisannya tuh ya yang disimpen ini, wanita tangguh kudu kuat. Waduh, wanita tangguh ya ku kudu kuat. Halo, katanya gitu. Halo, hai. Sugeng pagi Malania, sugeng pagi kembali. Dari pesayangan dari Ibu Asri yang ada Banjut. Oke, mau ngucapin sugeng pagi kakem sedaya sedulur-sedulur sing ono nang tlatah sayangan angaturaken sugeng makarya. Wah, ini mah banyak yang libur ya Bu ya, kena hari Minggu. Nah demikian Malania, sekilas info, hatur nuwun saking sayangan. Salam sehat dan semangat buat penyiare, semangat kembali buat ibunya. Oke, berarti udah tiga atensi yang Lania bacainnya. Jadi langsung aja yuk kita clearkan, DJ Bukan Yang Pertama, yuk. Goodbye.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: malaria, otitis, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Kelampok.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK HKTI 2 Purwareja, Klampok.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
4: Di apotek ya, saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa, Pak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
4: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

mungkin ada telepon yang belum keangkat, jadi langsung aja yuk beralih ke Pop Indonesianya ya. Buat teman-teman yang mau bergabung, mau gak bergabung, yang sudah bergabung terima kasih banyak. Dan jangan lupa nih yang udah bergabung, mari bergabung kembali di acaranya Pop Indonesia yang hanya ada seminggu sekali. Jadi jangan dilewatin ya, karena waktu bukan dikejar tapi kita yang mengejar waktu. Bukan kita yang mengejar waktu tapi waktu yang mengejar kita. Jadi tetap semangat buat sahabat Setara dan selamat berkegiatan ataupun beristirahat di hari weekend ini yang penuh berkah ini ya. Amin ya robbal alamin. Nah tentunya Lania pamit undur diri dengan lagu apa nih? Dengan lagu di ceramiknya dengan judul Aku Mundur Alon-Alon Aduh-Aduh. Hanya lagu ya teman-teman. Jadi langsung aja yuk. Dan Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kang Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali bersama Lania, tentunya masih di acaranya Pop Indonesia. Waduh, waduh. Oke, dan Lani akan menemani sahabat Setara sampai nanti jam 10 di acaranya Pop Indonesia. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, mau salam sapa, mau request lagu, boleh tentunya, dan Lani tunggu di 0822 311 000 70. Dan Lani menunggu di sini sampai nanti jam 10. Dan Lani di sini juga ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lani juga masih ada di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dan dengan cuaca yang sangat cerah dan ceria. Waduh, waduh. Jadi buat teman-teman, langsung aja Lania mau puterin lagu spesial buat sahabat Setara yang di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Ada dengan judulnya Penyangkalan dari Forever. Jadi langsung aja yuk, langsung diputarkan, dan jangan lupa didengarkan dari hati. Yuk.
1: Anak,

0: Makasih ya, Tel.
1: Udah ya, Pa. Sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
2: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
1: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
2: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
1: Bu Elin janda kembang itu?
2: Iya, yang bening itu loh, Ma.
1: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
2: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana Lasmana Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
6: Setara Radio Banjarnegara, selalu

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Pop Indonesia di hari Minggu, bulan apa nih? Bulan Mei tanggal 31 2026. Jadi buat sahabat Setara yang belum bergabung, monggo bergabung, yang sudah bergabung ya, terima kasih banyak. Oke, langsung aja Lania bacain atensi. Tapi sebelum itu Lania juga di sini ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal ramuan Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa dengan Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan Lania masih ada dari kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, dengan panasnya yang cerah ceria ya, cuacanya yang lumayan panasnya ngejreng. Enak banget nih bikin es kopi, wah mantap banget. Sambil ngapain nih? Sambil nyeblak mungkin ataupun bakso ya. Itu hanya angan-angan, tapi gak tahu literalisasikan kapan, karena pasti nanti orang tua mau anak daging, mana biasanya ya. Curhat. Enggak deh. Oke, langsung aja yuk kita balik ke atensi kembali, karena atensinya sudah ditunggu sama sahabat Setara yang ada di rumah nih, ataupun yang lagi nyawah nih sambil dengerin nanti patah hati lagu aku gak diputar-putar silania. Oke, jadi langsung aja yuk kita bacain yuk. Ada dari Ibu Yanti Bilungan loh. Selamat pagi menjelang siang Mbak Lania. Oke, selamat pagi kembali. Hadir lagi minta tembangannya nih, Ada Gajah di Balik Batu dari Wali Band. Dan salam-salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Lanianya terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Ada kembaliannya enggak ya terima kasihnya? Enggak dong. Terima kasih banyak juga nih buat Bu Yati yang selalu nemenin ya. Dan di atasnya lagi juga disusul sama Sane Filan Mangkali Bening iki. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati, tentunya selalu di hati ya. Lanjut maning Mbak Lania. Oke, Mbak Lania yang acaranya Tembang Pop Indonesia dari albumnya Dikta dengan judulnya Kesepian Ini. Aduh, kesepian ya. Dan matur nuwun sahabat Setara Banjarnegara yang sudah cawal-cawal, dan matur nuwun Mbak Lania. Iya bener Mbak Lania, nama Danau Sindo setiap hari emang rame, apalagi hari libur ditambah lagi banyak pedagang. Betul banget, aku mau kesana tapi belum kesampaian nih, nggak ada waktu nih. Rame banget pastinya. Sekarang juga lagi hitsnya, lagi tingginya lapangan Sindo ataupun Kafridainya Sindo ya, yang baru rame nih di hari ini. Bukan di hari ini aja, dari kemarin-kemarin nih ya. Oke, jadi langsung aja yuk kita putarkan nih requestannya dari Bu Yanti Bilungan dengan judul Wali Band, Ada Gajah di Balik Bebatu. Langsung aja yuk diklirkan, dengarkan dari hati. Cus, selamat menikmati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Kedung Banteng.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Ya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Halo hai, balik kembali bersama Lania tentunya masih di acaranya Pop Indonesia. Jadi langsung aja Lania mau bacain atensi, tapi sebelum itu Lania di sini ditemani sama denator kita, yaitu ada di Habutop, obat herbal Ramon Arab yang tentunya paling ngetop. Dan tidak lupa juga dengan Vitamo, obat solusi kesehatan untuk mata. Oke, langsung aja Lania mau bacain atensi sebelum itu. Dan Lania mau membacain atensi dari yang paling bawah nih ya. Dari siapa ini kira-kira? Ada pentol siapa nih? Pentol Kuanghe Bang Ripno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Lania. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Oke. Absen Bang Ripno, pentol Mandiraja hadir di Pop Indonesia. Lagunya dong Sam-sam Kenangan dengan Kenangan Terindah buat penyiare. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali. Dan di atasnya lagi disusul sama Kak Selamat Semawangi. Selamat pagi Mbak Lania, selamat pagi kembali. Minta requestnya lagu yang dari Meriam Berlina. Oke, nanti akan Anda putarkan ya. Dan buat penggemar radio Setara Banjarnegara, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, langsung aja yuk kita gelirkan satu persatu. Ada Sam-sam Kenangan Terindah. Cus, dengarkan dari hati. Selamat menikmati.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran, nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah Barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan Es Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmancol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Kesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Otek Ratna Medica, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: aku di mana.
1: Kamu gak cinta sama aku. Aku gak minta banyak kok.

Nah, kalau Thailand kan makanya

0: sengaja nyiapin makan malam sespesial ini. Dan aku ingin menutupnya dengan sesuatu yang manis.
1: Satu yang ku tahu, ku ingin melamarmu.
0: Hidangan penutup itu selalu dibuat manis, karena hal manis selalu membuat kita tersenyum.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Papa. Papa.
1: Kenapa, Ma?
0: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh nggak minta beliin sesuatu?
1: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
0: Enggak atuh, Pa. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
1: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
0: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, balik kembali tentunya bersama Lania di sini di kawasannya apa tuh? Di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara, tentunya di sini juga Lania ditemani sama denatur kita, yaitu ada di Vitama, obat solusi kesehatan untuk mata. Dan tidak terasa nih ya, waktunya sudah selesai di pas di jam 10:03. Jadi ini saatnya Lania pamit undur diri dengan lagunya Tulus dengan judul Hati-hati di Jalan. Dan tentunya Lania gak ngasih Tulus aja ya, karena Tulus hanya untuk backingan aja. Dan setelah ini Lania punya satu lagu yang bikin kita jadi keinget orang tua yang sudah tiada. Mungkin ada penyesalan buat teman-teman yang perantauan, mungkin ya pulang-pulang ya, namanya aja hidup ya, gak ada yang tahu, jadinya gitu deh. Redam kini. Nah tentunya Lania punya lagunya Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Jadi langsung aja kita putarkan, dan untuk mengakhiri waktu kita bersama, waduh. Jadi sampai berjumpa bertemu kembali nanti ya di jam 1 bersama Mbak Uni. Oke, Lania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bu?
1: Sehat, Bu.
3: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
1: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Hati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: teman ini.
1: Sing siapa Jemi? Sing tuan rumah.
0: Nok ajit. Nok ajit.

0: ada acara gak?
1: Kenapa emang pak? Nanya ada acara segala. Mau ngapain? Atau bapak mau ngajak ibu jalan-jalan ya?
0: Ya pokoknya pagi-pagi habis sholat subuh.
1: Gasik amat. Mau ngajak jalan kemana sih pak?
0: Mau ngajak ke sawah. Jadi sore bapak lihat padi-padinya udah siap panen tuh. Keburu habis dipatokin burung bu.
1: Kirain mau ngajak piknik.
0: Ya kan itu juga piknik bu. Ke alam bebas. Iya sambil sih lihat matahari terbit. Indah kan bu?
1: Ya indah sih pak. Tapi emang gak nyuruh orang aja buat panennya? Soalnya kalau habis dari sawah, ibu suka pegel-pegel badan, kayak ringsek gitu loh pak.
0: Tenang aja bu, bapak udah beliin habutuk dari pagi. Sengaja biar diminum sekarang nih. Habutuk buat herbal ramuan Arab yang paling top. Ibu minum aja 2 kapsul 3 kali sehari. Besok sebelum berangkat ke sawah lagi juga minum dulu, biar badan selalu fit.
1: Oh, yang suka diiklanin di radio-radio itu ya, Pak? Yang top-top-top itu kan? Katanya bisa juga buat membantu mengobati penyakit dalam ya, Pak?
0: Iya, Bu. Betul. Pokoknya khasiatnya jos. Udah banyak testimoni, halal dan udah BPOM. Plus, tanpa efek samping.
1: Oke deh, Pak. Besok Ibu siap ke sawah deh.
0: Oke deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain apabila mempunyai keluhan sama seperti saya, juga keluhan sakit lainnya, jangan ragu lagi untuk membeli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Habu Top, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain. Di Stara Radio Banjarnegara, yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Bu, obat herbal habutonya sih ditaruh di mana? Kok Bapak cari di laci nggak ada sih?
1: Ini, Pak. Soalnya tadi Ibu juga habis minum 2 kapsul. Soalnya kan juga butuh tambahan stamina tubuh. Supaya kerjaan rumah tangga beres dan standby selalu nungguin Bapak pulang kerja.
0: Oh, iya Bu ya. Supaya stamina kita tetap jreng dan kekebalan tubuh meningkat.
1: Betul, Pak. Meski udah nggak muda lagi, kesehatan harus selalu dijaga. Rutin konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul.
0: Betul, Bu. Habutop emang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: 1 konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutope ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhane pun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutis sering kembung, naik sirah sering mumet. Lah saniki pun ngonsumsi Habutop niku pun waune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng buti-buti niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
2: Nggih, mbon lumayan niki mbon saged cengkebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
2: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio, naik wonten produk Habutop, kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kali Kajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa namanya siapa?
2: Kalau nama panggilan namanya itu Pak Tama Subyadi, ada tukang pijat di Olahan Wetan sini, Mbak.
1: Iya, alamatnya di Olahan Wetan ya, ini
2: Desa
1: ya.
2: Desa Olahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
1: Iya, ini Bapak benar ya? Mengkonsumsi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengkonsumsi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang sudah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Nyata ya, bukan hari itu nyata padahal ini bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya, bagi pendengar, bagi yang punya penyakit keluhan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
6: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
5: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
7: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Lagi siap-siap mau kemana sih? Masih pagi begini?
1: Mau ke kebun, Bu. Mau ngerabut singkong. Pasti udah gede-gede nih singkongnya.
0: Loh, emang Bapak udah sembuh sakitnya?
1: Alhamdulillah udah dong, Bu. Sejak sakit kan Bapak rutin minum Habutop, ramuan Arab. Makanya, alhamdulillah sekarang Bapak sembuh.
0: Alhamdulillah. Bagusnya, minum Habutop tuh jangan pas sakit aja, Pak. Tapi setiap hari walaupun kita dalam keadaan sehat. Supaya daya tahan tubuh menjadi kuat dan gak mudah terserang penyakit. Insya Allah aman, gak ada efek sampingnya kok.
1: Iya ya, Bu. Memang harus setiap hari. Yaudah, mulai sekarang Bapak mau konsumsi setiap hari, Bu.
0: Ya udah, sana berangkat ke kebun, Pak. Kebur siang, panas nanti.
1: Oke.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Ibu perkenalkan diri dulu.
2: Nama saya Karni dari Kampung Pasir Mulia.
1: Ibu sebelumnya mempunyai keluhan apa nih Bu?
2: Saya sebelumnya keluhan sakit lutut sama betis lemper. Udah lama saya berobat ke sana kemari, ke mantri atau ke dokter. Sesudah habis obat sakitnya kumat lagi. Terus ada mantu saya nyarankan harus beli Habutop. Katanya kakaknya juga sembuh. Saya nyobain beli, ada kerasanya. Terus udah habis satu botol, saya beli lagi biar sembuhnya total.
1: Jadi sekarang udah habis dua botol ya Bu ya?
2: Iya, ntar kalau udah itu mah saya beli lagi.
1: Dan sekarang Ibu saran apa saja untuk para pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti Ibu nih?
2: Ya, saran saya kalau teman-teman, kawan-kawan yang itu punya keluhan seperti saya, belilah Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu, dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64 Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok, dan di Apotek Yasin Farma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Ada aja omelan hari ini. Gas habis, galon habis, minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mama juga habis. Kenapa harus barengan sih habisnya?
1: Apa sih, Ma? Ngomel-ngomel melulu deh. Bilang aja uang habis gitu, Ma. Jangan pakai kode-kode segala. Papa juga tahu kali.
0: Ya, kenapa udah tahu malah diem aja? Cepet atuh, Pa. Kasih mama jatahnya. Yeah. Kan kemarin papa baru gajian. Sekalian mama mau beli vitamin juga nih, Pa. Nanti kalau mata mama gak diobatin, gak bisa lihat lagi kegantengan papa loh.
1: Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Iya, ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih. Beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya, Pa.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semoga mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimana Wetan, Kecamatan Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimana dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimana, Purbalingga. Atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
3: Stara Radio Banjarnegara.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1.4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat siang sahabat Star. Gimana kabar semuanya? Happy weekend ya. Wah, weekend-weekend ngapain nih? Cuacanya juga bagus ya sahabat Star. Tidak panas banget tapi juga tidak dingin banget. Jadi pas banget nih untuk sahabat Star menikmati weekend di hari ini. Oke sahabat Stara, siang hari ini Uni kembali menemani sahabat Stara ya di dua acara yang bakal Uni pandu, yaitu di Tebang Tarling dan nanti dilanjut di jam 1 acaranya adalah beres ya, bebas request di jam 3 sore hingga pukul 5. Oke itu sahabat Stara, di acara Tarling pada siang hari ini spesial di tanggal 31 akhir bulan. Aduh, siangnya juga menemani sahabat Stara yang lagi pada closing ya. Karena akhir bulan kan pada tutup buku, closing dan lain sebagainya. Jadi hari Minggu mungkin juga ada beberapa yang tetap bekerja ya sahabat Stara. Oke, Uni temani dari sini pokoknya. Menemani sahabat Stara di akhir bulan Mei 2026. Semoga penutupan ini memberikan kesan yang baik ya. Amin. Di acara Tarling yang sudah dibuka dengan satu judul lagu tadi, ada Demi Cinta menjadi pembuka. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung bareng Uni nih untuk request lagu-lagu Tarling ya, langsung aja bergabung di 08223110, di 08223110. Gimana cara pada siang hari ini disponsori oleh produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke, sambil menunggu sahabat Stara bergabung, kita nikmati lagu-lagunya dulu ya. Di sini ada Selangkung Rong Langkung, ada Stasiun Kenangan, ada Bandara Soekarno-Hatta. Kita nikmati bersama sambil menunggu sahabat Stara bergabung.

0: Permisi Pak Guru.
1: Samsul, mau kemana? Mampir dulu ke rumah sini.
0: Lain kali aja Pak, Samsul mau ke radio beli Habu Top.
1: Wah, Samsul dan keluarga konsumsi Habu Top juga. Sama dong kayak keluarga Bapak.
0: Iya Pak Guru, kesehatan kan penting banget buat hidup kita. Keluarga Samsul gak mau ambil risiko kesehatan.
1: Betul, apalagi dengan rutin konsumsi Habu Top, badan kita tuh makin fit dan bugar. Baik juga nih buat penderita-penderita penyakit berat seperti stroke, diabetes, jantung, darah tinggi, dan lain-lain.
0: Betul Pak Guru. Ya sudah, saya permisi dulu ya Pak Guru.
1: Bapak minta tolong nitip juga ya, yang 200 kapsul. Nih, uangnya Rp250.000. Kembalinya buat kamu.
0: Makasih Pak Guru.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silakan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sri Bumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Penican, dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Sotul Kopa Pasta Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Tarling yang menemani Sahabat Stara hingga pukul 3 sore dengan berbagai lagu yang sudah diputarkan. Tentunya menghibur ya di siang hari ini. Menjadi penyemangat untuk semua Sahabat Stara dan di Mei tanggal 31 akhir bulan banget. Kita tutup Mei ini dengan penuh rasa percaya diri ya. Walaupun mungkin banyak kegagalan di Mei ini, tapi kita harus percaya diri bahwa bulan depan akan menjadi lebih baik. Karena kita punya apa? Bukan punya gagal, tapi kita punya pelajaran atau hikmah dari kegagalan yang sudah menghampiri kita. Kita punya senjata nih untuk melangkah lagi di awal baru ya, di awal bulan baru. Jadi tentunya masih ada bulan besok di mana kita maksimalkan dari hari pertama, dari tanggal satunya, biar sampai di akhirnya ada peningkatan ya, tidak sama di bulan Mei ini. Dan yang Mei-nya ternyata penuh dengan pencapaian yang sangat luar biasa, dipertahankan ya Sahabat Stara, jangan berbangga diri karena roda kehidupan itu berputar. Kalau sekarang lagi di atas, belum tentu juga di bulan depannya itu di atas. Jadi tinggal bagaimana kita menjaga konsistensi, istiqomah ya. Dalam ibadah itu istiqomah. Jadi biar rodanya itu aman nih di atas terus, kalaupun turun sedikit gitu ya. Ini ngomongin apa? Untuk semua hal. Karena di hidup ini kadang rumusnya semuanya sama, walaupun ternyata situasi kondisinya tuh beda-beda ya. Oke, untuk semua Sahabat Stara yang sedang stay tune di 93,4 yang mau bergabung bareng Uni, untuk request lagu-lagu Tarling tentunya di 08223110, di 08223110. Dan disponsori oleh Habutop ya, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Ini menjadi salah satu kebanggaan Sahabat Stara dalam menjaga kesehatan tubuh ya. Kenapa? Karena Habutop ini memiliki khasiat dan manfaat yang sangat bagus sekali untuk membantu menjaga kesehatan Sahabat Stara, membantu meringankan gejala juga ya. Bagi Sahabat Stara yang mudah lelah, kurang stamina, jadi setiap hari tidak berenergi ya, badannya suka pegel-pegel, tidak nyaman, perutnya kembung, tidak nyaman juga, atau nafsu makannya nih menurun ya, daya tahan tubuhnya lemah, atau sering banget masuk angin, sering mual-mual juga ya, atau tubuh tuh terasa kurang fit, pokoknya gak enak banget, itu langsung di Habutopin aja. Karena Habutop memiliki khasiat dan manfaat yang sangat bagus untuk menjaga kesehatan tubuh setiap hari. Selain itu, ini juga bisa untuk proses pengobatan ya. Sahabat Stara yang memiliki keluhan seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak keluhan-keluhan yang lainnya, ini bisa diikhtiarkan, dirutinkan konsumsi Habutop setiap hari. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal ya, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Untuk Banjarnegara Purbalingga, ini setiap apoteknya sudah ada, jadi tidak perlu bingung. Kalau yang mau COD bisa CO di akun TikTok Star Radio Banjarnegara ya. Kalau gak bisa CO sendiri, bisa hubungi di nomor WhatsApp Star Radio Banjarnegara, kirim nomor telepon, kirim alamat lengkap, kirim nama dan produk yang mau dipesan tentunya di 08223110. Oke, dan untuk Sahabat Stara yang belum bergabung, Uni Open Request hingga pukul 3 sore, silahkan bergabung. Yang sudah bergabung siap untuk disapa ya, biar lagu-lagunya bisa langsung diputarkan. Di sini ada Mbak Yanti di Bilungan nih yang bergabung paling gasik seperti biasa ya. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Mbak Yanti. Hadir minta tembangnya Godong Semanggen. Oke, makin siap digelir gih atau duda araban. Kalau waktunya cukup nanti bisa dua-duanya diputarkan ya, enggak apa-apa. Untuk salinnya buat semua pendengar Suara Banjarnegara, buat Wauni selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Dan matur suwun, nggih, sehat selalu juga untuk Mbak Yanti di Bilangan Kelompok. Ada Mai Zidan di Pasir Banyumas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni siang. Mai Zidan Pasir Banyumas hadir nih, request lagu Tarlingnya Warung Pojok. Salamnya buat semua Sahabat Stara Banjarnegara. Salamnya buat yang mendengarkan ya. Dan terima kasih Mbak Uni. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada Bung Hamam di belakangnya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam siang. Suara Banjar yang selalu di hati. Mbak Uni, gimana kabarnya di siang ini? Baik, alhamdulillah. Oh, ternyata ada penelpon ya. Uni gak lihat, maaf sekali Pak Putri. Dan kabarnya semoga sehat selalu. Amin. Dari Bung Hamami di Bela Cilongok ya. Ini mau minta lagu. Untuk lagunya itu Sewulan Maning. Untuk salamnya buat Pak Ridwan, Pak Sodik, Pak Abineon. Kemudian ada Somadikasih, Dirham, Mbak Cimplon, Mak Ezidan. Ada Pak Daryono, Pak Kasmuri, Umi Koltu, Mbak Yanti, Mama Syifa, Mama Pelangi, Mbak Mines. Ada Mbak Luciana Salon. Semoga sehat selalu. Dan buat baunya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat Star, cukup dulu ya, kita nikmati lagu-lagunya. Untuk yang bertelepon bisa di sesi selanjutnya, Ma Putri ya. Mohon maaf sekali tadi gak keangkat. Jadi kalau mau bergabung bisa di sesi selanjutnya. Kita nikmati dulu lagunya ya. Kita mulai dari Gudong Semanggen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Isem.
1: Ibu Isem ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan untuk pendengar yang mungkin memiliki keluhan seperti Ibu atau keluhan lainnya, Bu.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Habutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasana yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Masih 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni, tentunya di Tembang Tarling yang menemani sama Sarah hingga pukul 3 sore. Wah, dengan lagu-lagu yang sudah diputarkan ya sama Sarah dari kuasa sahabat Star sendiri, dan tentunya menghibur karena lagu Tarling itu khas banget Jawa Barat ya, ya memang lagu-lagu kesana. Jadi dari musiknya ada apa namanya ya, dia tuh pakai suling ya. Jadi khas banget. Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, kita sapa dulu ada Mau Putri yang sudah bergabung. Assalamualaikum, Habutop.
1: Waalaikumsalam. Habutop badan wan rang manarap yang lagi ngetop.
0: Oke, ternyata sih embut-embut ya.
1: Iya.
0: Libur ya?
1: Libur.
0: Libur. Tak kira sekolah.
1: Enggak.
0: Enggak. Siapa tahu khusus putri tuh sekolah hari Minggu.
2: Ya enggak, sekolah sendiri dong.
0: Oke, putri minta lagu apa tuh?
2: Lagunya apa, Put?
0: Bokong semok. Bocah kan senang temen bokong semok ya. Bokongnya siapa, Janela?
2: Embu gue.
0: Bokong siapa, Put? Bokong
2: siapa, Put? Pokoknya siapa sih saya mau?
1: Pokoknya mama.
0: Selalu mama kayak pokoknya mama ya.
2: Ya pokoknya mama kayak lah pokoknya.
0: Oke, ini pokoknya saya mau beneran.
2: Iya. Emang bisa mbak?
0: Emang ada ya? Oke, nggak ngeh. Uni juga lupa
2: campur
0: nih.
2: Sari, teman.
0: Iya, Uninya juga baru ngeh. Ih, emang bisa.
2: Iya, makanya aku tadi nanya, emang ada?
0: Mungkin di versiin Tarling kali ya. Ah, gak usah lah, yang lain aja harus nyari, yang Tarling-Tarling aja deh.
2: Ya, Tarling aja deh itu mbak, kejebak nyaman.
0: Kejebak nyaman?
2: Iya.
0: Oke, baik.
2: Kejebak nyaman karena setara Banjarnegara, Ciala.
0: Aduh, emang dijebak? Enggak kok.
2: Ora. Maksudnya setara apa ya?
0: Nyaman.
2: Selalu setara gitu nyaman.
0: Oke, baik. Selalu nyaman aja terus.

0: lagi
1: iya kalau lagi mati tuh anak-anak ya? Juga nyariin kok nggak hidup-hidup kita ya dicariin mulu putar.
0: Oh gitu, berarti udah senyaman itu ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya, Uni juga kalau beberapa hari nggak siaran juga kangen.
1: Iya, pasti nanyain mbak Uni kok nggak ngomong kemana.
0: Gitu. Oh gitu, aduh, seneng banget nih dikangenin Putri.
2: Salam, Cire. Cepetan Mbak Yanti, Mbak Titi Marzani, Mbak Siti Maimona, Bunda Hani.
0: Bunda Hani.
1: Bunda Hani malah. Bunda Hani kayak gurunya waktu PAUD.
0: Oh, masih inget ya.
1: Iya, kelewat dia tadi. Bunda Hani.
0: Oke, lanjut.
1: Lanjut, Tera.
0: Oke, baiklah.
1: Bisa lah. Bunda Hani. Ya buat Mbak Uninya terima kasih lagunya ditunggu.
0: Oke, baik.
1: Semoga selalu bahagia, ceria, semangat.
0: Amin. Semangat. Oke, doa yang baik kembali ya, Bu.
2: Banjarnegara ngapain dengerin yang lain, Keboy?
0: Oke, baik, ditutup. Assalamualaikum ya.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai banget pokoknya kalau Putri udah masuk ya. Aduh, oke, baik, sahabat Setara, ini masih menemani dari kawasan Baringan Karawang Banjarnegara ya. Tentunya masih disponsori dengan produk dari PT Denaturi Indonesia. Ada Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop dan juga Vitamat, solusi kesehatan untuk mata. Oke, kita lanjut menyapa. Di sini ada dari Mbak Cumplon yang sudah bergabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Uni, siang Ogi. Jerman gabung, jejer kauman ya. Bawang kopong tolong di geboy ya Mbak Uni, baik. Nanti siap untuk di geboy. Sebelum di geboy ada yang bergabung nih. Siapa nih? Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Habutop.
3: Waalaikumsalam. Habutop berubah ramuan Arab yang paling sok marfotot.
0: Oke, gimana Pot ini kabarnya?
3: Salam.
0: Kabarnya gimana?
3: Ini Mbak Uni sehat ya? Sehat, Uni.
0: Alhamdulillah, udah mendingan ya? Oh, Uninya sehat, maksudnya Pot ininya.
3: Pelan-pelan.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Lepas tongkat.
0: Semangat.
3: Ini selalu. Ini kenapa Pot itu? Putus di tengah jalan.
0: Oh, udah bisa jalan?
3: Enggak, emput-emput kenapa? Kalau di tengah jalan putus.
0: Oh, si emput-emput.
3: Ani ya.
0: Oh, itu tuh kalau digoda tuh ini, pergi-pergi tuh si emput teri.
3: Iya, emput-emput ya.
0: Iya, benar.
3: Semangat-semangat ya, emput-emput. Ya, Starling ya?
0: Boleh. Iya, sekarang Starling nih, minta lagu apa nih?
3: Aku pengen dari Nonong Alfi, Buaya Dikadalin.
0: Buaya dikadalin, aduh duh duh duh duh.
3: Masa buaya dikadalinnya kalah kadale ya?
0: Iya kalah.
3: Tapi tetap menang beramal buku pun kan harus bisa metu, gede-gede kan bisa metu.
0: Iya, malah langsung ditelan.
3: Menang kadale.
0: Ah?
3: Iya, nang lebung kuping kan harus bisa
0: metu. Oh iya, benar juga sih.
3: Iya, buayanya kan di...
0: Jadi tetap lawan yang setara ya?
3: Iya. Ya jadi kan angelunya terus.
0: Iya benar.
3: Anak.
0: Ada Nunung Alfi kan.
3: Sudah Banjar gitu loh.
0: Ah iya betul. Apa aja ada pokoknya.
3: Iya. Apa gitu Uni Soviet. Aduh.
0: Aduh.
3: Untung di Vietnam.
0: Bisa Vietnam drip.
3: Selamat ini udah ngobrol tempat mamanya ya. Yang semasa liput. Cemplok apa cemplok apa ciplok?
0: Cemplon, ceplok tuh telur. Sembarangan banget.
3: Ucuk klepon.
0: Ini padahal baca. Ceplok
3: anak ikan-ikannya lah klepon ya.
0: Padahal ini lagi itu loh, lagi nyapa Mbak Cemplon di atensi tapi gak diselesain.
3: Oh gitu.
0: Nyapa Mbok Tini dulu.
3: Pak, terima kasih, Mas. Kang Ridwan, ngambil kami kalah kelapa aku kalah kalau Kang Ridwan kok Warakas.
0: Iya Kang.
3: Saya juga buat
0: Kang Ridwan.
3: Di sana. Itu harus saya kalau pakai LA ada Kang Jasman. Kuk. Terus ada juga buat ya buat semuanya lah ya.
0: Oke, baik.
3: Lagi pakai per kan lagi keper panas kan lagi.
0: Berarti mandi kali ya.
3: Iya. Tapi ya sambil menikmati nut gitu.
0: Ya udah semangat, semoga agak mendingan ya.
3: Alhamdulillah sedang laku.
0: Gak
3: bohong nih.
0: Baik.
3: Semoga selalu dalam lindungan Allah sepanjang Allah.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mpok Tini yang sudah bergabung, yang itu juga sedang berjuang ya untuk kesembuhannya. Tapi alhamdulillah udah pelan-pelan mulai jalan. Semangat Mpok Tini, semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu terhibur dengan Star Radio Banjarnegara. Ya amin. Oke, tadi sampai di mana ya? Sampai Mbak Ceplok ya, Mbak Cemplon kurang aja. Aduh ngomongnya ini nih nggak baik. Mohon maaf. Cemplon ya, Mbak Cemplon katanya apa tuh tadi? Sampai di mana nih? Oh ini ya, minta lagunya Bawang Kopong tolong digibuy ya Mbak Uni baik. Salamipun kagem Mbak Yanti, Mbak Eka, Mbak Pelangi, Mbak Mines, ada Ibu Mega, Ibu Mikoltum, Ibu Titin, Wardani, Motini, Maizi, dan Mbak Cifa, Ibu Siti Maimuna, dan semua pecinta Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat tugas dan semangat baik. Matur-matur Mbak Uni, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan bosan ya sama quotes yang panjang Mbak Uni. Enggak, senang banget Uni tuh kalau dikasih quotes-quotes yang panjang itu. Tapi dibaca nanti ya di sesi selanjutnya, karena kebetulan sesi kali ini Uni udah agak banyak memakan waktunya. Jadi quote sama atensi yang lain bakal Uni bacakan di sesi selanjutnya. Kita nikmati lagu-lagunya dulu ya sahabat Stara, tapi dimulai lagunya setelah satu iklan berikut ini.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Niki boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana Bu?
6: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
5: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
6: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
5: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
6: Alhamdulillah.
5: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
6: Dari radio.
5: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
6: Iya.
5: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
6: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
5: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
6: Sama-sama.
7: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama,
8: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
9: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01 RW 01 Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003 RW 001 Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04 Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 0070.

0: Ya Pak, lagi sakit malah diomelin Pak Mama.
1: Sini sini, Papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Gumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4... Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uci tentunya di Tembang Tarling yang menemani sama Sara hingga pukul 3 sore. Dan tidak terasa di pukul 2.42 yang menit ya sama Sara, jadi tinggal beberapa menit saja. Tentunya selama berjalannya acara hingga di sesi kali ini masih disponsori dengan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, dan juga ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Untukmu yang sedang belajar, bertumbuh, dan memikul amanah, jangan terburu-buru menjadi hebat. Pohon yang kokoh pun memulai hidupnya sebagai benih yang tak terlihat. Tugasmu bukan bersinar paling terang, melainkan tetap tumbuh meski langit sedang mendung. Jika hari ini langkahmu kecil, jangan meremehkannya, sebab gunung pun tersusun dari butiran yang tak pernah berhenti menetap. Teruslah belajar, teruslah berusaha, dan ketika lelah jangan menyerah, beristirahatlah. Karena yang dicari Allah bukan siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang tetap berjalan ketika banyak orang memilih berhenti. Keren banget nih quotes-nya, terima kasih untuk Mbak Cemplon ya. Quotes Mbak Cemplon tuh seperti cambuk ya untuk kita semua sahabat Setara. Jadi saat mungkin udah dilema, udah lelah, kayak udah gak yakin banget, tapi ternyata bagus ya dan luar biasa sekali. Oke, diterima dengan baik untuk quotes-nya, ditunggu quotes yang lainnya ya Mbak Cemplon. Kemudian di belakangnya ada Pak Daryono yang sudah bergabung. Selamat siang Mbak Uni, siang sambil makan stay Radio Setara. Waduh, makan siangnya sore banget nih ya. Semoga menikmati makanannya ya Pak Daryono. Dan katanya sambil dengerin lagu Tarling nih bersama Mbak Uni, requestnya Kembang Bolet. Salamnya kagum sahabat Setara semua aja. Terima kasih Mbak. Ngantuk enggak? Oke, sama-sama. Enggak ngantuk. Uni aman nih, masih melek ya. Oke, kemudian lanjut di belakangnya ada Om Toto. Absen Mbak Uni. Sambil ngasih, ini telur ceplok atau bunga ya? Aduh, kok enggak kelihatan nih? Agak jauh soalnya ya, ternyata bunga nih, tak kira telur ceplok. Jadi kan pas banget ya, jam segini ngasih telur ceplok tuh kayak enak. Oke, dan requestnya Selon Seven, bisa Mbak Uni? Bisa nanti, tapi dibebas request ya di acara 3 hingga pukul 5 sore. Nanti bakalan diputer kok Selon Seven, bisa menjadi lagu pembuka juga insya Allah ya. Oke, sahabat Setara, hanya itu sih yang bisa Uni sapa, yang sisa-sisa tensi yang ada ya, nanti kita putarin lagu-lagunya. Dan tentunya Tembang Tarling menghibur sahabat Setara di Sabtu Minggu, karena memang hanya ada 2 kali dalam 1 minggu, dan acaranya nanti di jam 1 siang sampai jam 3 sore ya. Dan di minggu ini adalah terakhir Tembang Tarling yang menemani sampai jam 3 sore, karena di hari Senin sampai di hari Jumat itu beda ya, jam 1 jam 3 Senin Selasa Rabu itu Gending Banyumasan, kalau di Kamis Jumat itu acaranya Pop Melayu. Jadi untuk sahabat Setara yang mungkin sampai hari ini belum hafal, bisa dihafalin ya, atau bisa dicatat tuh setiap acaranya. Jadi udah apal banget ya. Oke, sahabat Setara, dengan sisa waktu yang ada langsung aja kita nikmati lagu-lagunya ya sahabat Setara. Kita mulai dari Kembang Bolet dan nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagu yang lain yang tersedia di dalam playlist.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu?
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01, Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah, RT 04 RW 04, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma yang beralamat di Jalan Esparman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga, atau depan SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Terima kasih Mas Udi 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di tempat Starling yang menemani sahabat Stara hingga di sesi kali ini. Tidak terasa ya sahabat Stara sudah menghujung acara, berarti sudah waktunya Uni pamit. Untuk semua sahabat Stara yang sudah membersamai Uni nih di acara Starling, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Dan kita lanjut di acara yang kedua, yaitu Beres Bebas Request, bakal menemani sahabat Stara hingga pukul 5 sore. Kita nikmati lagu-lagu yang ada ya sahabat Stara, yang tentunya dengan genre apapun tuh bisa diputarkan di lagu Beres ini. Di acara maksudnya. Oke, itu saja untuk semua sahabat Stara. Sore ini sudah mulai beristirahat, mungkin udah mulai pulang ke rumah maksudnya ya. Bisa bersih-bersih, ganti baju, makan sore ya. Atau mungkin bisa ngemil-ngemil dulu, kayak ngemil apa. Terus juga jangan lupa rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Stara. Oh, ini tutup acara Starling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4

0: nanti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat sore sahabat Star. Kembali bersama Uni nih di acara kedua ya, yang bakal dipandu dengan lagu-lagu yang enak-enak dong tentunya. Ini kalau nanti Uni gak nyapa-nyapa sahabat Star, berarti Uni udah dilema dengan banyak lagu ya. Oke, sahabat Stara, di acara bebas request tentunya. Untuk semua sahabat Stara, sudah dibuka dengan satu judul lagu nih dari Lady Gaga, I'll Never Love Again ya. Lagu pembuka, untuk sahabat Stara yang mau bergabung di sore hari ini, langsung saja bergabung ya di 08223110, di 08223110. Bebas kok lagunya mau apa aja, karena semua genre bisa masuk di sore hari ini ya, sampai jam 5 sore. Dan tentunya disponsori oleh Vitamas, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Hambut Topmat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop. Lagu yang luarnya udah, kita balik ke Indo aja ya. Lagu-lagu lama kok ini yang mau diputarkan, mungkin sahabat Setara tidak tidak asing ya dengan lagu-lagu yang bakal Uni putarkan sebagai lagu pembuka tentunya di acara ini, karena rasanya satu lagu tuh kurang ya, jadi kita butuh penghangat sambil menunggu sahabat Setara yang mau bergabung di acara sore ini. Oke, di sini ada Cassandra, Cinta Terbaik. Terus nanti yang lain, Uni pilihin dulu ya sahabat Setara, dinikmati aja satu persatu lagunya.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi kesehatan.

0: Ini mau piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
6: Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Unini. Terus ada satu manusia nggak tahu siapa, bisa perkenalkan.
7: Bersama sudah sering yang selalu cetar membahana dari dunia. Dan this is Monggo. Kita diberes ini ya.
6: Iya, diberes, bebas request.
7: Bebas request ya. Jadi bebas semua request ya, jangan bebas milih apa, milih pasang.
6: Aduh, takut banget.
7: Aduh. Ini ngomong-ngomong seumur itu baru dua kali duet ya.
6: Iya, ini baru duet. Ini hal yang sangat langka ya, tidak direncana.
7: Iya, betul sekali.
6: Karena dikiranya Mas Suto Sahara tuh libur. Iya. Ternyata masuk. Jadi ini termasuk apa nih? Rezeki lah ya.
7: Termasuk hal yang apa, hari yang spesial lah ya.
6: Oke, betul sekali.
7: Oke, sahabat Setara di mana pun Anda berada, gimana? Milih dengan Uni aja atau sama Suta Sahara aja?
6: Dengan Suta Sahara aja ya. Jadi habis ini Uni langsung pulang nih. Masuk sekali Uni langsung pulang. Jangan dicari nanti ya.
7: Nanti langsung ada peralihan ya. Sabotase ini sahabat Setara. Jadi bersama Suta Sahara aja nanti ya.
6: Oke, baik ya. Dan tentunya di sore hari ini masih disponsori sama produk unggulan dari Denatur ya.
7: Habutop.
6: Ada Vitama.
7: Oh, Vitama.
6: Oh, dua-duanya yeah. sih.
7: Jadi jangan sampai tinggalin itu yang mulai ngeblur-ngeblur padangannya ya. Jangan sampai parah ya. Kenapa harus herbal sih Mbak Uni?
6: Karena tidak meninggalkan efek samping.
7: Efek sampingnya ada.
6: Ada.
7: Iya, efek sampingnya bikin sembuh.
6: Oh, kalau herbalnya itu.
7: Iya.
6: Kayaknya gak jadi siaran deh, ini mundur aja nih. Karena gak pernah duet. Aduh, ya.
7: Jan, ya.
6: Oke ya, kenapa harus Vitama? Tentunya karena terbuat dari bahan herbal. Dan khasiat dan manfaatnya bagus sekali, apalagi untuk usia lanjut ya.
7: Betul.
6: Ini
7: sekali.
6: Sangat-sangat dianjurkan. Aha. Karena biasanya yang pola hidupnya tidak dijaga nih saat muda, iya. ya. Ini biasanya efeknya di saat tua. Ini ngomong-ngomong, maksudnya tuh cita-citanya jadi tua yang matanya sehat apa yang gimana nih?
7: Ya matanya sehat dong.
6: Apakah sampai hari ini pola hidupnya dijaga?
7: Ya dijaga banget. Ya contohnya dengan sering mencuci mata di pasar. Terus di
6: ini sesat banget ya sahabat Stara.
7: Terus itu ya, kalau jam pulang kerja itu masih seger-seger kelihatannya ya.
6: Apalagi yang pada lari sore ya.
7: Iya. Itu ya. Tapi ngomong-ngomong, aku belum lihat kamu lari sore.
6: Karena sorenya selalu di Star Radio nih.
7: Aduh, ya. Itu, tapi kalau lari sore cukup penting juga sih ya buat kesehatan kita ya.
6: Betul sekali. Nah,
7: itu ya. Salah satu dari pola hidup sehat ya Bu ya.
6: Menjaga pola hidup yang sehat ya. Dan Vitama ini menjadi sumber nutrisi. Jadi dipentingkan sekali ya. Dibarengi dengan pola hidup yang sehat, makanannya yang sehat-sehat ya. Terus dompetnya juga yang sehat ya.
7: Itu yang utama kayaknya.
6: Yang paling utama, jadi biar bisa beli Vitama ya. Oke, baik, tentunya kalau mau mendapatkan Vitama ini mudah ya.
7: Mudah
6: karena
7: banget.
6: Karena tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara.
7: Betul.
6: Bisa COD gak sih?
7: Bisa dong, langsung aja deh check out di TikToknya Star Radio Banjarnegara ya.
6: Okay.
7: Bayarnya kalau barang sudah sampai baru bayar gitu. Iya.
6: Kalau misal nggak ada uangnya gimana nih?
7: Ya boleh utang sama tetangga mungkin.
6: Oh, solusinya hanya utang sama tetangga ya, iya. Di garis bawahi.
7: Karena kita nggak menerima utang.
6: Aduh, oke okay, baik ya. Okay. Tentunya yang mau bergabung langsung saja di 08223110 di 08223110.
7: Oke. Okay.
6: Ya. Ini langsung disapa-sapa aja yang sudah bergabung kali ya.
7: Ada siapa nih?
6: Ada Om Toto tuh sebenarnya bergabung dari tadi di acara Tarling. Tapi selalu minta lagu pop nih. Katanya requestnya Selo on Seven. Bisa Mbak Uni, bisa gak nih?
7: Generasi tahun 80-an nih kalau gak salah.
6: Iya, Uni gak tahu nih karena Uni kebetulan generasi 2000-an.
7: Oh, milenial ternyata. Tapi udah
6: Gen Z
7: ya. Aku yang milenial.
6: Oke. Okay. Nanti mau dikasih yang apa nih? Berhenti berharap aja kali ya, Sela on Seven.
7: Sakit tak berdarah.
6: Aduh, berhenti berharap ya untuk Om Toto. Oke, hanya itu. Kemudian lanjut di belakangnya ini ada Mbak Yanti di Bilungan. Ini penggemar setianya Mas Suto Sahara ya.
7: Bisa selamat dibacakan? Sore Mbak Uni.
6: Sorry.
7: Hadir lagi minta tebangnya indahnya dari Terelie. Hah?
6: Enggak, itu tembang Indianya.
7: Indianya Terelie ya.
6: Iya.
7: Atau sing Terelie atau Tumhiho. Salam buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Uninya matur suwun.
6: Sami-sami.
7: Sami-sami.
6: Oke, nanti Indianya bisa digelayer ya. Maksudnya apal nih sama
7: terelie,
6: lagunya.
7: Terelie.
6: Itu artinya ngelih ya?
7: Iya.
6: Cukup apa lanjut nih?
7: Cukup ya.
6: Oke, cukup dulu. Kita nikmati lagunya dulu ya.
7: Oke, ada lagu apa nih kali ini?
6: Berhenti berharap dari Sela on Seven.
7: Langsung saja. Sambil jalan-jalan dengerin lagu ini berasa kembali ke tahun 98 nih.
6: Kembali ke jalan sih kayaknya.
7: Iya.
6: Oke, langsung saja. Berhenti berharap.
7: Cus.

salahku di mana. Kamu gak cinta sama aku gak minta banyak kok.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya, betul memang.
1: Ya, tahu dari mana, Bapak?
2: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
1: Membaik ya, Bapak?
2: Membaik.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
2: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
2: Ya,
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Vienen ustedes entrando en una limusina y todas las chicas se vuelven locas. Está cayendo fuegos artificiales, plumas del cielo. Están ustedes en unos speedos, así, enseñando los cuadritos.
6: Speedos.
5: Sí, sí. Y está Elton John en un piano, así, tocando. Confía en mí. Yo he hecho esto ya muchas veces.
7: La pregunta, ¿has escuchado nuestra canción?
5: No, pero eso no importa.
6: ¿Por qué las plumas? Sí, porque no hay coreografía.
5: O sea, ¿qué más quieren con los fuegos artificiales? La cebra, hay un mono también guindando el techo.
6: Un mono.
5: Claro. Sí, un mono. Así extravagante, pues. Todo el enfoque está en ustedes con unas luces. Y la chica está bailando. Se van a lanzar de un edificio en Dubai en paracaídas y van a estar en speedos.
6: El mono va a estar en Dubai,
5: ¿no? Créanme, chicos, esta es una idea de oro. Este es el concepto que tengo. Esta es mi visión.
6: ¿Tu visión?
5: Sí.
8: Yeah, you know what? I think we should do it ourselves, bro.
6: Thank you for the idea.

0: 93,4 Star Radio Banjar Tenggara. Aduh, masih bersama Sutesara ya, sahabat Setara. Udah ditinggal Luni nih, sahabat Setara. Aduh, jahat banget ini emang dia sih. Tiba-tiba langsung hilang aja gitu. Gak apa-apa ya, sahabat Setara. Kali ini bersama Sutesara di beres. Bebas request, setengah dengan Mbak Uni, setengah dengan Sutesara ya. Ya, semoga masih nyaman lah ya, sahabat Setara. Di 08223 11070, di 08223 11070. Tadi ada lagu dari luar ya, apa namanya, Se Volve Luka. Sebisa hilang tadi sudah request Mbak Cemplon katanya. Dikepoi lagi bersama Vitama, solusi sehat untuk mata Anda. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Abu Top.
1: Reman Arab yang lagi ngetop, Sultana kesehatan untuk mata.
0: Ah, siap.
1: Emang penyari malih lanang ya.
0: Iya. Jangan kecewa, jangan kecewa ya.
1: Iya. Lah, penengahnya pada baik lah.
0: Iya, malah ditinggal lunga aku kok lah. Jahat banget kayak memang si Mbak Ayu Uni.
1: Iya. Sementing anak penyiar lara kosong.
0: Iya, iya. Ya, mudah-mudahan demikian. Iya. Kang Ridwan mau lagu apa nih, Kang Ridwan?
1: Lagu ini MBG bisa diputar apa orang tangannya gue?
0: MBG, Mas Bahlil Ganteng. Buah apa yang paling manis? Buah lil. Ngerti berapa Kang? Jadi aku apa? Tadi itu beli buah ya. Terus tanya, Mbak, ada buah yang lagi viral? Apa sih Mas? Itu yang viral di TikTok apa sih? Buah lil? Walah nggak ada. Nggak ada, malah katanya, aduh, ya udah Mbak lah, nggak jadi beli.
1: Lagu ini kue sedek cedek nggak bisa.
0: Apa?
1: MBG.
0: Aduh, itu lagi lagu agak sensitif ya kayaknya, yang request MBG belum berani deh.
1: Jadi tarbingan banyong lah.
0: Coba nanti ya, saya cek dulu ya yang MBG, soalnya yang request sudah ada beberapa sih.
1: Ana lu sing jedeg-jedug.
0: Iya. MBG.
1: Ya tarling bae lah. Anggar gue anu sensitif mending tarling bae.
0: Tarlingnya apa?
1: Dondol geseng.
0: Dondol geseng.
1: Iya.
0: Oke, siap Kang Ridwan.
1: Iya, salamnya yang go umikul tom, umikul som, Mbak Mega, Mbak Yanti, Mbak Teplong, Mama Putri, Mbak Hano, Mama Siva, Mbak Ika, Mbak Tini. Mbak Tini ngomong gak ya? Nelponan rebutan karunya yang jadi ya?
0: Iya Mbak Tini, tapi akhirnya masuk sih.
1: Iya, anu terus ngobain cus sih re.
0: Iya, betul.
1: Terus ngomain Jidan, Mas Kian Leste, Mas Ari,

0: ini mendung sah di
1: rumah. Alhamdulillah.
0: Kalau sudah streaming Radio Star FM Banjarnegara, ngapain denger yang lain?
1: Okay, boy. Terima kasih Kang Ridwan. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih belakangnya ada siapakah ini? Assalamualaikum. Selamat sore. Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Masuk Kang Abineon. Yes, beli apa ki? Pahal magawe apa ning omah bae?
2: Iya ki, lagi wae Bali malahan krungu Mas iku telepon.
1: Kang Ridwan.
2: Iya Kang Ridwan telepon.
1: Terus langsung melu nembrung baik kaya gue ya.
2: Iya ki lah, Jan. Wis suwe ora gabung ki lah.
1: Sing penting pada sehat ya, Kang.
2: Alhamdulillah.
1: Amin ya rabbal
2: alamin. Ya awane mendung-mendung, mendung-mendung sah.
1: Pokoke mendung ngantuk ki lah.
2: Minggu-minggu kerja bae.
1: Iya, Jan. Priwe kula ya? Mau tunggu keluarga yo renan. Rumah sane.
2: Lagu ini Mas.
1: Lagu ini apa ge Kang Abineon?
2: Lagu ini pagar mangan tanaman baiklah.
1: Pagar mangan tanaman.
2: Sengpuk sengpuk turun di wingi kaya.
1: Oh iya iya.
2: Oke.
1: Oke.
2: Ya, salamnya gue kabeh bae. Ini nomor siji nggo Kang Ridwan iki.
1: Iya. Yeah.
2: Oh, nggo kabeh bae lah.
1: Oke. Okay.
2: Ora diwici-wici.
1: Ora diwici-wici ya.
2: Mas tenya ya metugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Rezekine akeh berkah barokah.
1: Amin. Ya Allah.
2: Ya wis ya ngono bae Mas ya.
1: Nggih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagar makan tanaman dari Mancur S atau hari dari Aisyah atau hijau daun apapun ya. Terima kasih Kang Bineon, semoga nikmat di sore hari ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Uni, gabung lagi di Peres. Kalau ada di lagu pop, aku memanggil namamu atau puterin campursari. Judulnya Tatu dari Arda. Salam baik yang sudah nyinggol dan semua aja. Terima kasih Mbak menemani di hari libur. Oke Kang Daryono, Mbak Udinnya udah pergi. Aku ditinggal sendiri. Request lagu MBK Mas Bahlil Ganteng, My Little Bolu Ketan. Aduh, ini diputerin gak sih ya? Soalnya liriknya sensitif banget. Takut, aku malah takut ya. Oke, coba nanti ya. Udah dua orang nih yang request lagu ini, sahabat setara. Menemani sore hari. Sore-sore bersama segala aktivitasnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Banjar yang selalu di hati. Selamat sore, Mas Ute yang suaranya empuk, sempuk kasur. Waduh. Jangan ditidurin ya. Gimana kabarnya di sore ini? Semoga sehat selalu, amin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok. Belpas Cilongok ya. Minta lagu Cinta Berawan dari Rita S. Salam buat Pak Ridwan, ada Pak Sodik, Pak Bineon, Soma Dikasih, Ayah Dirham, Mak Cemplon, Mak Izidan, Pak Taryono, Pak Asmuri, Umi Kultum, Mbak Yanti, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Mines, Mbak Luciana Salon, semoga sehat selalu. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Hamami. Sehat selalu ya bersama keluarga tercintanya. Kita ke Starling dulu sahabat setara. Tadi ada request Starling ya di yang ada di Jakarta Raya. Susi Arzeti, Dodol Geseng, DK Boy.

0: Pratama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda. Biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan. Supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Star Radio Banjar Negara, masih bersama setiap hari di Beres Bebas, request mana-mana malam sore hari Anda di jam 4:30 sore ya sahabat setara ya. Aduh, waktunya terasa begitu cepat setara, sahabat setara ya. Gimana aktivitasnya, lancar nggak sahabat setara? Kalau lancar ya alhamdulillah lah sahabat setara ya. Di 08223 11070, assalamualaikum, maksudnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun diputerke lagu The Massive, Jangan Menyerah. Salam yang gue kabe bayi, sing lagi stay tune setara Banjar Negara. Buat maksudnya terima kasih, semoga bahagia selalu bareng. Oke, terima kasih Bali dan selamat sore Mama Putri di Mandiraja. Sore di Cijute, sore juga di Pratama, di Bunggelan, Manja Radio Stara FM, sing cocis. Riga jadi tinggal Rabi Remik. Ben cuacanya mana tangat ya, emang cuacanya lagi dingin sih ya. Neng Bunggelan, salamnya buat keluargaku, Sugeng Sonten, Gobaloku, Sirituan, Neng Jakarta, Mendung, Syahdu, juga ya, Wan di Jakarta. Wan, gimana Wan? Lo di Jakarta lagi mendung gak nih Wan? Gak maksudnya telan merini Bunggelan mangan godokan ketela. Ya jan, godokan ketela nangin orang kurang-kurang kang. Cing badan pita, gue sih nangin orang anak kayak gue ya. Godokan tela, godokan muntul nangin ini sih ake ya. Selamat tugas, terima kasih maksudnya sami-sami kang di Pratama. Ye, kapan mudah-mudahan ada kesempatan ya untuk bisa main ke situ ya. Kalau ke rumahnya kang Ridwan udah pernah sih. Radio Star FM Banjar Negara ngejreng kuy di Bunggelan Keboy. Terima kasih hadir di sore hari ini sahabat setara ya. Di kala kemburan lagu MBG. MBG itu lagu plesetan untuk itu ya. Apa namanya? Mas Bahlil ganteng. Jangan main-main itu. Pak Menteri itu ya, Pak Menteri itu suka kalau digituin sahabat setara ya. Jadi apa namanya, ngomong-ngomong tokoh publik itu yang sering mencari perhatian itu siapa yang tidak kenal dengan Bahlil Lahadalia. Nah itu yang lagi viral itu namanya sahabat setara. Selain dikenal aktif di dunia pemerintahan dan investasi, banyak juga yang menilai penampilannya semakin berwibawa dan menarik dari waktu ke waktu ya. Dengan senyum khasnya, itu wajar dong viral di TikTok ya. Gaya bicaranya yang percaya diri serta kepribadian yang tegas, tak heran kalau beliau sering menjadi sorotan masyarakat ya. Sering juga di agak miring-miring sih ya lagunya. Ada yang bilang pesona seorang bukan hanya soal penampilan sahabat setara, tetapi juga tentang karakter, kerja keras, dan kemampuan menginspirasi. Nah, mungkin yang membuat sosok Mas Bahlil ini dianggap semakin ganteng di mata para pengagumnya. Bagaimana menurut sahabat setara? Gimana? Coba ya. Diikuti di kolom komentar ya. Bersama MBG ya. Itu kalau udah kiamat tuh ya. Yang masih berdiri itu gedung MBG sama Koperasi Merah Putih sahabat setara, yang masih berdiri tegak dan kokoh. Mungkin sebagian orang ada yang tidak tahu, sebagian orang tidak tahu, hanya mengikuti gitu aja sahabat setara ya. Ayo dong, banyakin literasi sahabat setara, biar tidak mudah terprovokasi di dunia sosial media, dari TikTok, Facebook maupun yang lainnya. Jadi tidak menjadi manusia yang gampang terpengaruh dengan hal-hal yang belum pasti sahabat setara ya, karena itu bagian dari kesopanan dalam bermedia sahabat setara. Nah, cari tahu dulu gimana baru deh ya, biar tidak menyesal di kemudian hari sahabat setara. Kali ini satu tembang lagu yang mengingatkan kita, yang intronya itu hangat sekali sahabat setara ya, dari Peter Pan pada zamannya dengan lagunya Menunggu Pagi.

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kuro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Bila tiga gue bobat setara Banjar Negara. Masih bersama Sudah Sarah Menyapa di Bares Bebas Request. Masih dengan lagu-lagu yang syahdu ya di sore hari ini sahabat setara. Tapi hampir jam 5 nih sahabat setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Di Kertanegara hadir ikutan di Bares G-Boy. Bang Suta lagune dan dari Selawan Seven ya. Salamnya untuk semua aja pendengar setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Kaki Bang Suta selamat bertugas dan semoga sehat selalu, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ya Mbak Aminah yang ada di Kasih Kertanegara. Lagunya mudah banget nih. Dan bila esok, ditunggu ya, semoga ada lagunya nanti. Dan juga di belakangnya ada apa sih? Requestan di Pratama Boloko sing rada edan dikit mantap ya Mas. Salam balik buat Edi Pratama, sing jare bagus dewe sore Mas. Ya rorotan Jakarta mendung ge, tapi dadi anget jedak-jeduk ge full bas di Star FM Banjar Negara. Oke, masuk yang Ridwan bersama Bolokurawanya yang ada di situ ya. Semoga sehat semuanya, lancar, diberikan kesehatan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Udah sore, mendung ya kan. Tapi kayaknya masih bisa untuk jogging sore ya. Sekaligus pamit undur diri ya sahabat setara dari Sutesara di sore hari ini. Mohon maaf nih, dari awal hingga akhir banyak kata yang kurang berkenan. Persama Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, Kapsul Cacing yang tersedia di apotik-apotik terdekat Anda. Bisa CO juga ya di apa namanya, di TikTok Star Radio Banjar Negara.

Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sekali lagi ya, tetap di sini saja di hari Minggu yang ceria. Dari kawasan Badikan, Jalan Raya Karangupar, Banjarnegara, sudah secara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada akhirnya, sesuatu hal yang tidak yang sudah terjadi, kita tidak bisa kembali, sahabat setara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

0: Permisi, Bu Lina.
1: Eh, Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih, Bu Lina. Saya lagi sepedaan santai dari rumah. Eh, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir. Pengen ngetes sama beli Habu Top sekalian.
1: Wah, hebat Pak Jaka. Dari rumah ke sini kan lumayan jauh. 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya, Bu. Sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap, Bapak. Gak salah selalu konsumsi Habu Top.
0: Iya dong, Bu. Selain menjaga kekebalan tubuh, Habu Top kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit. Menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya, Bu.
1: Betul, Pak. Ini tehnya. Saya ambil Habu Topnya dulu ya, Pak. Yang 200 kapsul kan?
0: Betul, Bu. 200 kapsul.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Din, kamu kenapa sih sering banget absen? Kemarin lusa izin, terus kemarin juga sakit. Sakit apa sih sebenarnya?
1: Aku juga gak paham, tak. Badan sering banget kritis, dikit-dikit gak enak badan, puyeng, lemes. Padahal cek tekanan darah juga normal kok.
0: Bisa jadi itu sugesti pikiran kamu aja sih yang ngerasa lelah terus. Atau coba deh, kamu beli Habutop. Terus konsumsi rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Habutop apaan sih, tak?
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mengandung habatus sauda bisa membantu menjaga daya tahan tubuh kita supaya gak gampang sakit, Din.
1: Loh, bukannya itu obat buat orang tua ya?
0: Jangan salah, Din. Habutop itu khasiatnya bagus loh. Aku sekeluarga juga konsumsi rutin loh. Alhamdulillah, aku rasa imunitas tubuhku makin bertambah.
1: Oh, bagus dong. Ya udah deh, nanti antar aku beli Habutop ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kipasan, pakai kipas aja, Pak. Jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus, Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di

0: BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya, ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Sela On Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alif Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya Dharma, Bapak.
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Bapak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
2: Nama saya Ana. Saya tinggal di Geria Nusantara, Kota Cirebon.
1: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Keluhan mata minus.
1: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya?
2: Iya.
1: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
2: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya, jelas.
1: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
2: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
3: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
3: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Kemungkinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Otek Ratna Medica, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Banjar Negara, selalu di hati.
1: Kau beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi, tolong. Sayang. Aku emang belum bisa kasih apa-apa. Ya udah, jika kamu bersama aku gak bahagia, kejar yang kamu anggap sempurna.

0: sadar gak sih kamu selama ini tuh banyak kurangnya?
1: Kurang apa aku buat kamu?
0: Kamu udah pernah ngasih apa untuk aku? Gak ada kan?

9 3,4 Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Setara, pecinta dangdut, dangduter, sedangdut, teman yang dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama Setara di malam hari ini, sahabat Setara, di Tergoda Terminal Goyang Dangdut. Dangdutnya asik banget. Seperti biasa, Sedulur Gagang Begayu bakal menemani panjenengan semuanya sampai nanti pukul 21 malam ya. Dan tentunya sahabat Banjar, sahabat Setara bisa ikut bergabung di WA, SMS maupun telepon di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dipersembahkan oleh Habutop, ramuan herbal arah paling top, dan juga minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna denatur Indonesia yang wajib dimiliki di setiap rumah tangga. Outer Sign, elegan, sahabat Setara sudah mengawali jumpa kita yang bertepatan di malam Senin, masih di hari Minggu, tanggal 31 akhir bulan Mei, sahabat Setara. Dan pada 1 Juni besok, yang bertepatan di hari lahir Pancasila, sahabat Setara ya. Mudah-mudahan di tahun 2026 ini tetap Pancasila ya, jangan Pancagila. Amin, ya Rabbal Alamin. Aduh, gimana dong? Emang keadaannya seperti ini ya, sahabat Setara. Jadi tetap semangat, sahabat Setara. Yang merasa usahanya kayak lagi drop banget ya, yang kayak pekerjaannya itu lagi susah banget, terus pengeluarannya harus banyak, pemasukannya itu sulit banget untuk banyak, sahabat Setara. Jadi kadang kalau dipikir, pengeluaran sama pemasukan itu matematikanya kita itu tidak akan nyambung ya, sahabat Setara. Tapi mungkin itu salah satu yang namanya barokah rezeki kita, sahabat Setara. Jadi tetap semangat, tetap berusaha, tetap bekerja. Hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa, sahabat Setara ya. Tapi jangan diserahkan semua, sahabat Setara. Nanti gak dapat kebagian ya. Oke, sahabat Setara bisa ikut bergabung di 08-223-11070. Di 08-223-11070. Dan malam hari, yang katanya malam hari ini adalah Blue Moon. Blue Moon tahu gak, sahabat Setara? Blue Moon itu bulan agak kebiru-biruan ya. Soalnya blue itu biru, moon itu bulan. Gak tahu ya, soalnya kalau di sini itu ketutup kabut, sahabat Setara ya, jadi lumayan gelap nih. Jadi kalau di dalam gelap-gelap gini udah ada listrik sih ya, walaupun udah ada listrik kita paksain aja ya, sahabat Setara, milih damar opo lilin. Kita tanyakan kepada Dini Kurnia di Gboy.

0: Assalamualaikum cantik.
1: Waalaikumsalam mas.
0: Loh, kok lemes gitu? Kenapa? Kamu sakit?
1: Enggak kok mas, aku cuma capek aja, kerjaan lagi banyak, pulang telat terus, kayak gak ada tenaga yang tersisa.
0: Yaudah, nanti mas ke rumah ya, mas mau bawain Habutop buat kamu.
1: Habutop?
0: Iya, Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, biar daya tahan kamu tuh makin kuat, nambah stamina dan energi tubuh, dan gak bikin kamu kalah sama rasa lelah. Kan kita lagi misi buat nabung pernikahan kita.
1: Wah, makasih mas. Ya udah, aku tunggu ya.
0: Oke cantik.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, teman setia Anda bersama Tebang Dangdut lagunya di Gboy di 08223 11070. Sahabat Setara, di malam hari ini semoga malamnya lebih indah daripada malam tahun kemarin ya. Malam kemarin kok tahun kemarin. Lali janjine yani inka Om Adela. Udah diluncurkan di menit yang ke-33. Lepas dari pukul 19 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Gimana sahabat Cetara? Udah ingat janjine apa belum? Kalau belum diingat-ingat ya. Karena janji adalah hutang. Di 08223 11070, mengucapkan selamat malam para pendengar Setara Radio Banjarnegara di kawasan Banjarnegara, di Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas Raya. Juga yang berada di kawasan Banjarnegara sebelah utara, ada di Batur, di Dieng, di Kalibening, di Badanarum, dan sekitarnya. Kita terima dengan lapang dada untuk sahabat Setara yang mau ikut bergabung di malam hari ini ya. Semoga tetap di Gboy. Apapun masalahnya, dengerinnya 93,4 Star Radio Banjarnegara. Asik. Halo, assalamualaikum, selamat malam Habutop.
1: Waalaikumsalam. Otahir Paramon Arab yang paling top.
0: Masuk yang Jamal Merepet Purbalingga. Aduh aja.
1: Inji.
0: Semadang burung ya.
1: Burung kang sute.
0: Ya madang dingin bombok semaput.
1: Burung ping 5.
0: Burung ping 5 dah jan ki ye. Cebule urung ping 5.
1: Tapi lemu-lemu.
0: Ora lemu-lemu. Ya wis ora usah kakean madange juah.
1: Sehat kang sute?
0: Alhamdulillah sehat kang Jamal. Moga-moga
1: kang
0: sehat pada ya.
1: Burung gue.
0: Aku tah ya urung madang.
1: Lagune maksudnya?
0: Lagune apa ki Kang Jamal?
1: Lagune Demi Kau Dari Debu Hati.
0: Waduh. Oke. Ini lagu dalam banget loh artinya.
1: Iya. Pakai sing apik lah sing nyanyi. Intine Demi Kau Dari Debu Hati.
0: Oh, sing koplo ya.
1: Ora apa-apa.
0: Siap.
1: Salam salam kanggo pendengar radio Star Banjarnegara kabeh bae.
0: Inji.
1: Selamat mendengarkan.
0: Iya.
1: Spesiale kula kebesar Star Radio Banjarnegara. Kang Sute selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya robbal alamin.
1: Matur nuwun Kang Sute, ditunggu lagune.
0: Oke. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, selamat malam Abu Top.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Uki.
0: Oke, Mama Putri.
2: Abu Top, obatil banget Arab lagi ngetop. Berisik banget ya.
0: Iya. Suara emang apa? Berisik ya, iya. Lagi berisik nih. Lagi berisik. Iya, iya.
2: Ya, lagu nih.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya daerah itu Sahara dari Cinta Arsinta dan The Koplo.
0: Sahara.
2: Iya.
0: Okay. Sahara. Kasihku. Sera, Sahara ya.
2: Iya.
0: Bersama Om Sera nanti Saharanya.
2: Iyalah, kalau terserah lah, kalau Om Sera kayak Om siapa lah, terserah intinya ya gue lah.
0: And intinya Suhiro.
2: Suhiro Sahar, Suhiro.
0: Oh iya.
2: Kayak suatu Sahara, cerene. Kirana Putri. Ya, salam-salame lah kok mikir sing demi medun nih. Mas Jamal le. Purbalingga pamareb. Mau pada bae.
0: Pada bae.
2: Halo, hai. Malam bengong sih ngomong.
0: Duh, diringo kenek kok.
2: Oh iya.
0: ngomong kabeh mengko jare tabrakan.
2: Iya jelas bentrok. Heeh. Mbak Yanti bajulan dadi nawadani. Kok si Mas sindelah tujuan. Terus Mas tapi sama Pak Jamal itu mati secara tahu awas ya. Heeh. Terus kok Rani sama Jika. Heeh. Soko menelalen to papi bae. Ki arep arep lagune ditunggu.
0: Oke.
3: Oke.
2: Jadi. Aki selamat nih.
0: Oke. Iya, selamat ngaji, selamat beraktivitas. Terima kasih.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat di Gboy. Selamat malam. Hadir lagi Mas Minta Tebangnya Lumpur dan Berlian atau Turumu Miring. Salam buat sebuah pendengar setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas. Terima kasih. Kembali kasih. Dan ini dia, ada Demi Kau dan Si Buah Hati. Spesial untuk Kang Jamal yang ada di Merepet, Purbalingga.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, okay, Pak. Terima kasih nggih, Pak, nggih atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke.
2: Okay. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: Kita telah pergi jauh mania bersama Darboy Gang Fajri Baditos Yo 86 Sahabat Setara. Dan masih menemani malam hari Anda, para pendengar setia Sahabat Setara dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang beruntung di bulan Mei tahun 2028. Oh, 2028 2026 maksudnya. Yeah, jodan. Ya, di Pangapura, ke di Pangapura nih kayak gue. Jadilah orang yang sabar di tahun 2026 ini, Sahabat Setara. Karena sesuatu hal di 2026 ini kadang akan terasa lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, Sahabat Setara ya. Padahal sama aja, tapi dirasa kayaknya cepat banget, ya enggak sih? Padahal baru aja kemarin tahun baru. Sekarang udah bulan Mei mau habis. Kayaknya baru aja kemarin kita Idul Fitri ya. Kita udah namain Idul Adha aja. Bakal cepet sih, Sahabat Setara ya. Tidak jarang, tidak heran kalau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa tahun 2026 ini adalah tahun kuda ya, Sahabat Setara. Karena kan terasa lebih cepat, Sahabat Setara ya. Yowah, cepat-cepat. Jadi segala sesuatunya harus instan dan cepat, Sahabat Setara ya. Semoga kita menjadi manusia yang tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, Sahabat Setara, terima kasih yang sudah ikut bergabung di Wawa maupun di SMS. Yang mau ikut bergabung di telepon langsung masuk. Yuk, assalamualaikum. Sugeng Dalu, Abu Top.
1: Waalaikumsalam. Abu Top, obat ramuan Arab sing paling top.
0: Kaki sobat dikasih. Kertanegara cerah atau gerimis?
1: Kertanegara panas, cerah.
0: Oh iya. Kayaknya sing mari panas ya, sing ngomong panas kayak gue.
1: Panas.
0: Panas sing penting pada sehat iki.
1: Alhamdulillah sehat kabeh.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Kaje ngersa kenapa?
1: Lagune sejengkal tanah.
0: Sejengkal tanah jeneng ngereni temen lagu nerika ya.
1: Iya, rebutan batian.
0: Jangan ora petagi. Sejengkal tanah, Mansur S apa Irfan Mansur?
1: Irfan bae nanake.
0: Irfan Mansur, oke.
1: Iya. Salame kanggo Kang Ridwan Jakarta. Pak Jumadi, Pak Asmuri, Pak Sotik, Pak Dimas, Pak Daryono, Pak Jamal Merepet, Pak Mami, Mas Abineon, Mas Arif, Raling Saputra, Mas Jetun Merepet, Mas Ensilan, Mas Herman, Ayanti, Matitin Wardani, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Maesi dan Persidangan.
0: Iya.
1: Pak Cemplon, Mbak Me, Bu Mega, Bu Runta, Bu Minas, Umekolso.
0: Inji.
1: Mama Hanom, buat tersayangku, Mas Amina.
0: Masya Allah. Yes.
1: Sugeng sore, sugeng selamat malam, selamat tidur sayang.
0: Asik.
1: Kanggo maksudnya mantan
0: mulu. Aduh, jan, masya Allah.
1: Ya. Sehat selalu.
0: Amin
1: ya,
0: amin. Padoganipun nggih, kaki nenek nenek.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sugeng dalu. Jan. Ya. Pokoknya buah apa yang paling manis? Buah lili. Terima kasih Kak Gine, sehat-sehat selalu dikasih Kertanegara ya. Kita baca langsung ini nih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati di Kertanegara hadir. Ikutan di Tergoda Gepoy. Sugeng dalu Bang Sute. Kalau udah dengerin Setara Radio Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? Waduh, masuk sekali ya. Yang sedang menikmati panasnya di daerah bawah ya. Semangat pokoknya mah ya. Kalau di sini enggak ada panasnya. Tapi dingin, guys. Dingin, Lur. ya. Aduh, Chan. Dingin-dingin mungkin lagunya yang sedikit hangat dan empuk-empuk, sahabat setara ya. Bersama Irwan Karisdianto featuring Wira Cantika, Lumpur dan Berlian.

0: kamus. Ya Allah sih.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Ini yang saya mau ganggu waktu ini. Sekedar kalian Ibu Sinten, ya?
3: Ibu Mandiri.
2: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun. Ibu saking pundi nih?
3: Aku udah saking Gondang. Alamatnya Sampang Gondang.
2: Oh, berarti Gondang dari Sampang, ya? Oh, gini-gini sederhana Ibu ini nggak ada keluhan apa, Bu?
3: Nggak ada, boyoknya peker, kesemutan. Terus ini teng samparan pada sakit sedoyo.
2: Oh, nggak. Terus niki Ibu konsumsi Habutop, nggak? Nggak. Rasa keprepon setelah
3: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sing dirasa.
2: Berarti luar biasa nggih.
3: Nggih, alhamdulillah irup alamin.
2: Lah ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
3: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
2: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu. Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
3: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
2: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nggih.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan

0: Diskotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Bu, kadia sekedap.
1: Eh, naon paha?
2: Pameserkeun obat jeung rematik lah, nu satalan ning. Rematik bapak kambuh deui. Duh, nilali nu paregel kieu. Asa sing sarenut kena tulang ini.
1: Bapak ih, ngirem-remen teuing atuh meseran obat setelan ah. Seur efek sampingna, Pak. Cobian gerak obat-obatan nu alami alias herbal. Tuh sapertos habuto pramuan Arab Tianing, Pak. Besok dina radio beda tos seueur testimonina, Pak. Piraku ngabobodo mah.
2: Emang aya di artosna, Ibu. Ami aya mah sok atuh meser, Bu. Nyobian, Bapak. Mudah-mudahan cocok.
1: Aya atuh artosna. Panjatah ti Bapak teu acan seep. Nya atuh, Ibu bade meser habuto poe nya. Nu penting Bapak kadah rutin ngaleueutna ulah belang betul. Dua kapsul, tilu kali sadinten ya, Pak.
2: Sumuhun, Ibu.
3: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

93,4 Setara Radio Banjar Negara. Masih bersama Sutezara menemani malam hari Anda. Aduh, udah jam 8 lebih 36 menit sahabat Setara. Informasinya masih sama sahabat Setara ya. Ini pendengarannya pada kemana ya? Gak pada menyapa Sutezara. Aduh, jahat bisan euy. Ya semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia sahabat Setara ya. Soalnya biasanya minggu Sutezara gak siaran malam sih. Jadi gak ada yang nungguin kayaknya ya. Ahmad Anas Ramadan, salam Nion Gustono Yatri Yulianto. Oke. Ahmad Anas, kenapa sih selalu sama ya kata-katanya? Nama yang disalamin cuma beberapa kata aja. Gak apa-apa ya. Terima kasih sudah hadir di malam hari ini bersama Sutezara. Tetap semangat para pendengar Setara Radio. Pokoknya uripiku terus melaku bebarengan karo waktu sing bisa nggawa lakumu supaya apik nasibmu. Yen kowe tresna mung amarga rupa banjur kepiye anggonmu tresna marang Gusti kang tanpa rupa. Nah, ini sangat mendalam sahabat Setara ya. Jadi mencintai itu biasanya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Aduh, gak bisa berkata-kata sahabat Setara ya. Selaku Barungan Kere, langsung aja kita bergaboy bersama Darboy Gang ada Barungan Kere menyapa Anda.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
0: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
0: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang ibu keadaannya?
0: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
0: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjutnya, Bu.
0: Ya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
0: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
0: Iya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
0: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93 Kupapat Star Radio Banjarnegara. Ada masih bersama Setara di jam 9 lebih 2 menit sahabat Setara ya. Tidak terasa udah jam 9 malam aja. Artinya Setara udah harus pamit undur diri edisi pada malam hari ini. Jadi mengucapkan terima kasih banyak untuk sahabat Setara yang sudah stay tune di malam hari ini. Mengucapkan selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas untuk sahabat Setara yang masih sibuk dan yang udah mau istirahat, selamat tidur ya. Dan besok bangun dengan semangat baru, dengan wajah baru, dengan tanggungan baru atau bagian dengan masalah baru sahabat Setara ya. Ya, setiap hari kita akan dipertemukan dengan masalah-masalah baru sahabat Setara ya. Jangan ditinggal pergi, tapi dihadapi. Karena kalau ditinggal pergi, maka akan menumpuk masalahnya, tapi tidak selesai masalahnya. Nah, jadi harus dihadapi dengan semangat. Jangan dengan senyum aja ya, nanti tidak selesai. Dari kawasan Bandingan Jalan Raya Karangbar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Dilen pinayungan astagonggo wirontano astok tangan gonggo banyu wiro papan tanu tulis ono seserepan papan kelawan tulis sepupundi sebenek wonten ing mas tanis kok papan sebenek wonten ing mas tanis kok tulis dalang mas tani papan so tulis boten beda ujaring para winasis dalang kerata basa seserepan udal piwulang yekti dalang karana nggelarake surasaning wedo wedo anggitaning para pujangga ingkang wonten cacah sekawan sepindah wedo parama yuga nggo kaping kalih wedo Purwakanda kaping tiga wedo Pustaka Raja kaping sekawan wedo Mahabharata wedo sekawan mawa suraos ana caraka Dhatasawala padha jayanya tuwin maga Batama ana caraka dumunung ana sisih wetan Dhatasawala mapane kidul padha jayanya ana sisih kulon maga Batama lor purwakaning kandha ngawontenaken cariyos kandha Buddha Purwaka kandha caritane Buddha marang asale Purwaka tegesipun wiwitan samangke kathah prang budi diwiwiti saking Buddha-Buddha sampun paripurna amung kinarya tilasing abet gambar kang rineka jalma ingin winastan wayang wayang tegese wayanganing jalma sarta gegambaraning pakarti kegambaran pakarti Allah lan bagus pakarti Allah badhe pikantuk bidana pakarti bagus badhe pikantuk nugroho mila ing kono mapaning saloka sapa nandur munduh sapa gawe nganggo nyilih mbalekake lanang wadon wis cinakup jroning gancar mukti lan mati winengku saka jangkaning kodrat turbane sing kuwasa bener luput sandanganing urip bunga susah kebut dadi sandanganing menungso Surya Candra Kartika gilir gumanti genya lumampah bumi geni banyu angin dadi piranti lestarining raga dene parembah pangestin yang pamuja dadi srana rahayuning jiwa kandhe Susanti Suradiro Jayaningrat Subrasta Rastekaping Darmastuti iku sajatining karahayon suwuh Prabata Pitana anenggih wau negari pundita kang eka adidasa purwa eka wilangan sawijadi linuwe dosa wilangan 10 purwa wiwitan senajan ngatah ditaing dewa kasongan ing angkasa sinangga pertiwi kapiting samudra kathah ingkang anggono raras nanging boten kaya negara Mandura negara Mandura jumbar laladane jerutan sebe ombo jajane dhuwur kukuse adoh kuncarane ini subur apa kang tinandur tukul kang sinebar babar iki bidu dadi mula kawulane yem tentrem uripe mboten wonten kawula ingkang kurang sandang buga dasar negara Mandura negara dhuwur

Jeluking Noto Manduro Nalindro Paniti Sing Wisnu Gung Binatoro Yiku jejuluk Prabu Kunti Bujo Jejuluk Prabu Kunti Bujo Prabu Kunti Bujo duwe anak papat wadone siji lanange telu sing barep Raden Basudewa ing lenggah ning tengah kadhangipun ana Basudewa Dewi Kunti Nalibrata ya sang Dewi Prita angka tiga Raden Ugrasena ing lenggah kapara wingking Ragil Mandura ingkang ajeng Raden Harya Prabu Rukma Milo pasewakan ketinggal regu Mboten nimbali noro projo Amin rembang kaluwarga Amung cekap putra ketiga jaler Ingin ngadep Oneng asaripun Prabu Kunti Bujo Dereng kelahir pangandikane Jroning ala sang Prabu Kunti Bujo Mung tansah meminta nugroho peparinging Bathara Ingin kasuwun karahayon Kerep sidhem permanem Banyak yang walang alisik Samirono Tan lumampah Otro waksono rakamis toroba Awe toning pasewakan agung Mangkono topangan dikani sang Prabu Kang kawijil ginondol Samirono

0: Satrio Prabu.
1: Nuwun pangandika ingkang dawuh. Mundika luhuran sabda pangandika Kanjeng Rama
0: Raharjo bisa ananira.
1: Putra pangestunipun paduka Kanjeng Rama mboten wonten rubeda. Nuwun sewu mboten namung putra paduka ngaturaken sungkem ing perbagi Kanjeng Dewaji.
0: Iya. Sontompo kanthi lega marming tias kulup atmajaning sun.
1: Ora liwat pujolan pangestunipun Rama kebat tampanana. Nggih, kadhat kalingga murda katampiya kapundya dados sujimat muga-muga
0: mrayogakna pisuwanane Arya Prabu Rukma.
1: Mboten namung istuaken dawuh mundika luhuran.
0: Basudewa nuwun pangandika ing dawuh Kanjeng Dewaji. Pisuwananipun ing putra pun Basudewa ngaturaken sungkeming prembagi.
1: Iya. Sumpompo
0: Basudewa pujolan pangestu kuwe tampanana gaulunun kawula tampi kapundya dados sujimat. Namung nyadhong dawuh nyadhong pangandika mawantu-wantu badhe wonten dawuh menapa.
1: Engko dhisik
0: alon-alon dinaririk wong karsana ora bakal sampe mrayogakna pisuwanamu mboten namung istuaken dawuh kawulanun.
1: Iya.
0: Ugrasena dawuh pangandika Kanjeng Dewaji. Putra paduka pun Ugrasena ngaturaken sungkem.
1: Iya.
0: Pun bapa tampa akan tilganing tias ora liwat padha-padha pangestu kuwe tampanana Ugrasena kaluringi. Pangestu paduka dhat kacandhong asta kekalih kapetek mustaka babar Nugraha parwaning Bathara inggih nyembuwa meninging pangasuti. Namung yadong dawuh mawantu-wantu Diwaji badhe wonten menapa. Sesampunipun tetelo cetha lan terwaca negari Mandura ketingal Tata Raharjo. Liripun Tata Raharjo mboten wonten kawula ingkang mimpang saking kautaman.
2: Ora Harjo paduka Kanjeng Rama lukok sung rempenggalihe kaya jagat kliling-klinganing pedhut mokal menawi mboten wonten raos ingin dering kelair. Milonge mekaten kang putra kula nyandung dedhawuh mawantu-wantu wonten menapa sesanggeman menapa dawuh menapa ingkang badhe katur.

menika pareng kula badhe mertegi pagedongan. Yayi Kunti menika boten purun kula dobrak. Tetep kula rudha peksa. Lah ya masa bondo. Sing cetha kudu ngerteni apa sing ginayuh dening kadang wanom. Atiku ora kepenak groncalan kaya ninggal bocah ning pipir jurang. Kaya kayane perkara lelakone adimu ki bakal nganakake ampak-ampak gedhe ning Praja Mandura. Mula waspada no lair lan batinmu. Kowe kudu waspada lair waspada batin awit kowe anak barep. Nyuwun berkahing pangestu duka-duka digawa ati-ati aja

Basudewa saking pandhampi Mandura mepeki pagedongan Mandura. Arsa nguningane kenging Rayi Kunti kenging sampun kalih sasi mboten metu saka pagedongan. Samudayanipun ing Samya Seba. Ing dados ngendika ana lelakon apa Dewi Kunti? Dereng ngantos paripurna. Akibarat yang inang dari ngabal tiang itu dengan seponeng pertiwi ketungkok gegere alun-alun ono nalindro saking monco negoro singgah gagah perkoso gemrit sik solah tinggai.

kating bandeng. Idepe ngolo cokro alise ngetungging grana mindhut cantuking prau. Menter-menter lambene kaya sisiking ula puspa kajang mudhut siunge sak jalune ayam. Mringis tutuke kaya garangan ngindik-indiki sawung. Dedek ronggah-ronggah godhek wok simbar dodo. Blengah-blengah jeruk purut pakulitane. Punika waranipun nalendra saking kraton Pulo Siem. Nalendra saking kraton Pulo Siem, nalendra muda katon tumaruna dasar sekti mahamara wudu bobot pilih tanding. Awit duwe aji pengampang-ampang sinten jejuluke Prabu Gudo Darmo. Kerang lenggah oring panangkilan agung kaya Bathara Kala kang medhak saka ing ayonan kayiwangan selmangu pengarsa lebur ngupadi lare Sukerta. Sekedap-sekedap tebah-tebah jojo tampil-tampil mentis gumujeng piyambak dengak-dengok ing semunggoleti kunti nalibroto sinangsa wonten pasrahan boten keton nanging celila-celili dasar ratu grabis kurang subositane kurang toto susilane amit buta ribut ora duwe toto. Amit-amit pasang kaliman tabe tebit nilolo tino sapu dong ngobot orang yang paling tawang. Sinuun.

Terus mriki negari Mandura paduka Nalendra Mandura kang jejuluk Prabu Kunti Bujo. Jagat Dewa yo Bathara Kisana. Mboten kalentu. Kula Prabu Kunti Bujo Nata Mandura. Nuwun sewu Sang Prabu, panjenengan Nalendra Muda tumaruna singgah gagah perkasa sederekipun waloka jroning nala ingkang werdinipun kawigatosaning Rembang cetane sederekipun waloka kula namung nyuwun mitambuh paduka menika Nalendra saking pundi. Welah galah kula Nalendra saking kraton Pulo Siem jejuluk Prabu Gudha Darma niki kula Nalendra iki sekti mandra guna wudhu bobot pilih tanding niki namung kula awit kula ndarbe aji pengampang-ampang brojo toyo kegiatanipun aji pengampang-ampang menawi kula watek ngremet watu remuk bubuk napa malih titah marsopodo dadi deg-deg pengamun-amun pilih tanding dewa pisan boten lantun kalawan kami bawan kula menika sinuwun. Oh ngaten nggih Tito Gunung Boyo Taun Janur Gunung Kadingaren Prabu Gudha Darma paduka rawuh ing pendhopo agung kraton Mandura ngemusuraos ingin kados pundi. Loh kok mboten utusan Gandhik Pandhala? Mboten utusan Gandhik Pandhala sakembaran ugi mboten buang nawala sesempet sumengah pengawak brojo menawi kula tingali wonten wigatos menapa tan samar pamoring sukma sinau

Nyuwun Prabu Kunti Bojo. Sepindah pisowanan kula namung tuwi kasugrengan. Sawise ke Prabon Manduro tak tingali podo slamet. Jenjem kawulane tentrem swasanane. Anda tresna lega marang mingkasipun kang putra kula. Oh nggih. Dungkep ing nomor kaping kalih kula menika mboten badhe nglamar Kunti Nalibrata kaya ratu-ratu kang sanes mboten. Kula tingali sejabaning langkah ratu-ratu 22 negara tasep padha gawe pesanggrahan. Padha yasa pesanggrahan gawe pakuwon mungkin arya kanggo ngentosi wangsulan. Tinampi pengelamaripun menapa mboten ing asalipun paduka Sinun Prabu lantaranipun dedhaupanipun lawan Kunti Nalibrata. Leres. Kek ratu Mancanegara ingin sambyong gelar pesanggrahan kanthi ngentosi sesanggeman ngelamar Dewi Kunti. Ratu saking Botowiyah dibangun pesanggrahan wonten mriki. Ratu saking sanes-sanesipun kathah ingkang sampun nenggani. Ing mongko kula sampun matur Kunti dereng ulun palakrama menika. Ingkang menika kula boten seneng bab perkara menika. Setanipun pisowanan kula boten badhe nglamar, boten badhe gotek Kunti Nalibrata. Nanging badhe mboyong kang putra. Seniki. Potoko mboten ngulungaken Dewi Kunti mboten masraken Kunti Nalibrata wonten tangan kula sakniki. Manduro kula damel karang abang lemahiranan.

0: Kelihatannya kamu dari tadi sayu banget matanya. Kurang tidur apa?
1: Duh, kayaknya iya nih. Aku semalam begadang ngerjain lemburan. Tapi bener juga sih, aku jarang bisa tidur kalau malam.
0: Oh begitu. Itu mah namanya insomnia, Mbak. Jangan dibiarin atuh. Nantinya bakal jadi kebiasaan. Terus itu juga ngaruh buat kesehatan Mbak.
1: Aduh, gimana ya, Di? Aku juga bingung, kira-kira ada nggak ya obatnya buat aku yang insomnia gini?
0: Tenang, Mbak. Aku ada rekomendasi buat Mbak. Coba ini, aku punya Habu Top. Cocok banget buat Mbak yang mengalami insomnia. Selain untuk insomnia, ini juga bisa untuk menjaga daya tahan tubuh Mbak.
1: Wah, Habu Top. Itu mah aku juga suka denger di radio. Boleh deh, nanti aku mau coba beli Habu Topnya. Makasih Andi, udah direkomendasiin.
0: Sama-sama Mbak.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
4: Assalamualaikum, Mbak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamatipun
5: pundi?

0: daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyesewu Mbak, niki sampun konsumsi habutup nggih sampun ping pinten nggih, Mbah?
0: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbah?
0: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi habutup niku kepripun raose radi enak?
0: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki Mbak badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
0: Nggih.
1: Oh, nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
0: Nggih.
1: Oh, nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi habutop mungkin gak ada keluhan kados bae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
0: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih samiyo ndar habutop mawon kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Karena habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
0: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya, di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
3: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
2: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: Sang Prabu, kulaturi sabar sawetawis. Eling waspada sabar nrimo menika gegebenganing nalendra tama.
6: Nggih, pripun?
5: Arep rupa napa niki tetep jalma menungsa. Kawula pijak pejaratan kula piyambak mboten ngertos awit nembe menika semerep. Katuran pinarak lenggah ing jenjem. Perkawis Dewi Kunti mangke gampil. Kula tak nambuh pisuwananipun tiyang menika. Kisana ingsun Nalindra Mandura Prabu Kunti bojo. Kowe sapa? Napa nek jenengmu sapa? Kula ingkang nami Nala Gareng. Oh, jenengmu Nala Gareng. Nggih. Anake sapa kowe? Kula anake Ramakula. Iya. Anake Ramamu, Ramamu sapa? Ramakula jaler. Iya, Ramamu lanang, diyumu ki wedon. Nanging jenenge bapakmu ki sapa? Wonten sing arani Semar, wonten sing arani Badranaya. Wonten sing arani Bugo Gati, wonten sing arani Bugo Sampir. Wonten ing mastani Janggan Semara Santo, Dudo Nanang Nunung, nggih Sang Margo Ewuh. Oh iya. Iku aku wis krungu. Semar Badranaya Nayang Toko Bugo Gati, Janggan Semara Santo ya Margo Ewuh. Menungso bebundeling jagat, dewa ngejawantah. Leres ameleng-ameleng niki anak dewa. Kulo karwan karo kongo si anak meluak mbok. Ngarani Perwon Kosoro. Anak dewa. Loh, anak ki dewa sapa? Ismaya. Aja ngelingi nang penanggilan geger. Anak dewa kok koyo celeki teh. Bibite kaya ngopo? Sampun-sampun kula aturi pinarak lenggah nggih. nolo gareng non. Jadi kowe putrane Kakang Semar leres Ramakula Semar niku duwe putra telu barepe Kang Bawa rangka kalih kula kaping tiganipun kantong. Lho kowe Semar Pitruk Bawor iki klebu ponokaman ngendi? Kula ponokaman negari Ngastina. Duh, ponokaman Ngastina nggih. Lho ratumu sapa? Ratu kula Prabu Abiyasa.

sun kuat nyongga marang lelakon ing urip sing kaya ngene aran. Muga-muga sing kawasa mengko aweh kepancen. Ingsun tak munggah ning sanggar pamelengan Ugrasena bubarna pasewakan agung. Muga-muga Mbak Yumu Kunti bisa enggal metu saka pagedhongan ngendikake apa wigatine. Murih nentremna swasana. Inggih, mboten amung estu agen dawuh kepareng bibarna pasewakan kula Kanjeng Rama.

0: lakune akor boyong kunti nanging ono sing alang-alang sinten nolo garing bocara pitik soneng cerengkeng becetik no pikir kok larak kau ngalur-ngalur tak bekakak lu niku keponakan gulo lu garing keponakanmu nge niku ono ke semar-semar adik gulo dikdoyo pora garing ori goreng sih buatin dikdoyo sing Drawasi goreng mesti ditutupkan teng Raden Pandu. Menawi Pandu melu mriki bilai. Loh. Sakti kok duwe aji Kadigdayan linuwe Raden Pandu Dewayana. Ajine Pandu apa cublak curi? Aji cublak curi kagungane Pandu niku Pandu mlebung watu mboten bolong mlebung banyu mboten teles. Junjung wong segunung kuat nyeblok no wong tekan jroning lemah wis kulinane kesampluk tangane Pandu dadi ndep-ndep pengamun-amun napa maning nganti ngampluk grayang remuk bubuk put gila nih kok suwe anaknya biasa nih walau ratu pengawak Brahmana dedeknya sepira sami kali kula wujudnya kaya kula dedek-dedeknya kaya kula melakunya dan persis kula pokoknya kula kali Pandu niku ngejejer kaya jambi disikar ngono kok gana ngajung sesikar bosok ngomong apa Pandu karaku jambi sini gar orok-orok ngilu Pandu ki satriya jayeng palugun wong lanang ulese wadon. Mulane kek wong lanang ngundangno marang setine wong wadon ngundangno bagus e kuwi Raden Pandu. Ora mlaku bisa sen kaya ditungi. Ji. Loro. Telu. Tandang grayange. Oh. Betul gunung bendung segara kulina. Mlebung watu ora bolong mlebu banyu ora teles wong pengpengan mbok aja clonyor-clonyor diomongi ora kena ning menterlong ora ngrungu kena sengit aja jere nyong oleh mbok kaya metu kepret kowe nang kene mbok kaya ayo-ayo ora dionyor-nyor napa
1: iki wong anake ndrindil jodoh setan lho
0: ngomong mbok
2: iki mesti Pandu ngetutake
0: rajake awit garing niku ponokawan ngestino mboten ditutno Pandu mesti bawor ngetutno bawor ki sapa dulure lanang sekti kok mboten sekti ning ulahe negat
1: lah ngerana bawor sing suka Bali
3: Bali
1: iki kula tau dikencang setengah hari kok dikencang nang alun-alun diseleng sosong kerang-kerang apa ora kurang ajar bawor nggih
2: weh jan dedege
1: nggih kaya mbane niki persis mung bedane bathuke kaya wongkal lambene ndomble
0: kaya kula mung bedane cuno bathuke kaya wongkal mulane bawor kan ngapa momon pinter dasare pancen bocah pinter mung bojoke culong kaya mungkal mripate amba
1: kuwi cara wong wadon ger bathuk culong digelungi angel ya Kang
0: iya cara wong wadon te wong mung bawur wong lanang
2: jenengane bawor nggih ora jenenge bawor niku bocah sok telawar-telawar
0: ora pun pendek ndro bisa mboten lumrah
2: upamane tek tandangi kewirangan panjenengan estu
1: menawi sedherengipun dipenggalih lah wis mboten oleh kunti nggih mboten apa-apa lah wangsul mamut
2: ora waning gelar waning gulung tetep dadani suwing-suwing nolo garing
0: ulung di monggo nanging hati-hati akibar kong kegowo menawi boten kuat ampun dibat selehaken yo

0: kudu candhek pateni. Awit apa lara daya anggonku kiyungyun kelawan Dewi Kunti, tansah aku ketok-ketoken wae, Kang. Oh.
1: Ketok siapa, Kang? Ketok.
0: Ketok ku cara kowe keton. Ketonen kowe dadi kowe ngarani ketok-ketoken.
1: Oh, dadi ngger ketonen ketok-ketoken.
0: Sing hati-hati. Wadya bolok kepiyake.
1: Wadya bolok kepiyake.
0: Iya, aja nganti krondhen kowe.

Ha ha ha!

pun kakang sing gak tersani. Di adikku Kunti Taliroto, wilah kepansal wayah wis rong sasi janik si adi lagi ngopo yang ngelakoni topo Broto masuk Jiworogo yono watesi. Waduh, di adikku Kunti, wilah yo yo yo arep menangi lakon opo

Sukerto. Atuk notekan sekolah.

bener omongi wong tuwo yen koyong ini. Bener pengendikane Kanjeng Rama Jojo anakku Kuntinali Broto ki merucut saka gendangan luput saka kudangan nyamane. Lho, kok kowe garbine? Lha mongko kowe urung palakrama. Waduh Kunti, abdiku sing tak tersani. Sopo sing gegabah wani ngidro karo kowe yen satriya kesatriyane ngendi yen pedhita pertapane ngendi yen dewa kayangane ngendi? Tak golek tanane, tak jaluke tanggung jawabe. Tak suwune tanggung jawabe. Kunti. Kunti. Sopo sing gawe cidro karo awakmu? Kowe matur aja, riku aja ibu. Aku kakangmu. Tur aku arep ora ngomongake mring sapa wae. Lelakonmu sing kasandhang waton mongi sopo sing gawe cidro pendito pertapa dengan di satrio kesatria dengan di dewa kayangan dengan di ratu negara dengan di omongake tak boleh tanai tak jaluki tanggung jawab jelola tanggung jawab sini butuh menungso Kunti Kunti kok bisa dia tak

ora teko marang patine. Mung yen nganti kewenangan Kanjeng Rama kepiye? Ling seme Kanjeng Rama Kanjeng Ibu ora ana padane. Kowe anake ngratu gung binatara pisan. Kondi, aku rak wis bola bali ngomong. Wong tuwa ki wis cerimis bola bali. Darani wong tuwa miunci salah popo. Aku wis bola bali ngendika. Kowe srawung ya srawung. Awet kowe wis akhir dewasa. Kowe dolan ya dolan, kowe srawung karo kanca kancamu ya srawung. Nanging sing kenceng bendingi. Lho kok malah dadi ana ngedadin sing kaya ngene kunti. Wirangmu ya wirangku ya wirange ramahmu ya sedulurmu kabeh. Lha mongko Rama ki ratu titis sing Wisnu gung binatara. Mangke rumiyin ratu. Lho iki sapa iki?

Raden Kuromiko gurunipun Kang Rayi Kunti Begawan Druwasa. Kowe gurune? Leres. Gurune Kunti nali boto adikku. Mboten lepat Raden panjenengan Pasu Dewa katang itu. Dadi kowe gurune Kunti. Nggih. Bener. Lemu dadi guru ki kowe mulangi muridmu ki supaya meteng ora ana sing lanang. Iya bener. Kaya ngono. Rasa sabdo tunggal tanpa lawan. Kunti niku kepengin duwe ilmu kunto wekasing rasa sabdo tunggal tanpa lawan. Leres. Kula wong tuwa wis ora kurang-kurang Kunti. Wong gayuh ngilmu ki kudu dewasa tata kajiwane. Wong weruh kampruh ngerti ngilmu niku kudu dewasa jiwane. Awit ngilmu kena digayuh nanging kudu bisa nglakoni. Luwing mongko sing abot niku lakune. Dumeh mung ngurang-urangi uyah mung ngadem. Nanging gelo ora ner datine, bening atine, ora kuat. Abot. Laku topo broto niku awrat. Wong gayuh luhur niku gedhe sambe kalane. Yen kuat manjing dadi nugroho. Nanging yen ora kuat lebur tanpa kukuban. Padha karo wong sumpah kasucen. Wilalate gedhe sambe kalane cemawis. Temenan kula wejang kamruh kunto lekasing rasa sabdo tunggal tanpa lawan. Kandeling tekad gedening kapercayan kang wis ora wigi-wigi. Mboten suwe mlebu ning anggane Kunti. Aji sabdo tunggal tanpa lawan rumasuk. Luing mongko aji kunto lekasing rasa sabdo tunggal tanpa lawan iku podo karo aji panggendaman. Oh iya ono sirikane Kunti dieling-eling. Sawise kowe kedunungan aji sabdo tunggal tanpa lawan, sirikane kirong perkoro. Ora kena dirapalake ngerarep mapan turu. Kuwi siji. Loro ora kena dirapalake ngger adus tangi turu. Niku. Nanging wong menungso mboten wonten sing sempurna, Raden. Wong urip niku kenggonan luput lan lali. Mboten wonten jalma ingkang sempurna ngejawi sing kuwasa marang jagat kabeh. Isen-isening donya kenang luput lan kenang lali. Wong geragi lali ora ana tandinge. Wong yen lagi luput sekentang-kentange mesti luput. Dilalah. Kelalen mestine Kunti. Esuk-esuk tangi turu adus kramas. Matekasi kunto mekasi ngeroso sabdo tunggal tanpa lawan. Ing mongkom beneri srengenge mletek. Betara Surya ora kuat. Ketaman dayaning aji kunto lekasing rasa mudun seko kayangan.

0: Kang Rayi Kunti mboten ngundang Bathara Surya. Bathara Surya kegendam karo Kunto Lekasi ngerasa ora kuat mudun. Lajeng pripun? Takon Kunti, kena ngapa aku diundang? Wong Kang Rayi ora rumangsa ngundang. Semaur, kula mboten ngundang pikulun. Pikulun kula aturi kondur.
1: Apa itu, Bah?
2: Ini apa baru beli vitamin mata, Cuk? Coba bacain aturan pakainya. Mata abang gak jelas, ya tulisan tulisan kecil banget.
1: Diminumnya ini 2 kapsul 3 kali sehari, Bah. Ini kan Vitama yang iklannya sering diputar di radio itu kan, Bah?
2: Iya benar, Cuk. Aman gak ya, Cuk?
1: Menurut yang aku dengar sih aman, Bah. Karena udah ada nomor pomnya, udah sama halal. Nih, di kemasannya juga ada logo halal dan nomor pomnya. Coba aku cek dulu ya nomor pomnya di webnya Bepom.
2: Iya, sok cuy, sok.
1: Ada nih, Bah, udah terdaftar kok. Vitama. Ya udah, Abah langsung minum aja 2 kapsul sekaligus. Nanti siang sama malam juga 2 kapsul ya, Bah.
2: Iya, udah alhamdulillah kalau gitu. Abah bisa langsung minum vitamanya. Solusi kesehatan mata teh.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
0: Surya, Bathara Surya kegendam karo Kunto Lekasi ngerasa ora kuat mudun. Lajeng pripun? Takon Kunti, kena ngapa aku diundang? Wong Kang Rayi ora rumangsa ngundang. Semaur, kula mboten ngundang pikulun. Pikulun kula aturi kondur kemawon. Kula sampe njajal anggon-anggon kula. Mboten ngundang, aku ora kuat. Kenang ajimu Kunto Lekasi ngerasa. Dikon Bali mboten purun Bathara Surya wit dewa nger wis metu saka kayangan baline ya kudu oleh gawe. Mbo nyambut gawene apa kudu oleh gawe. Ana tembung witing tresna jalaran sekandina-dina kembul. Tembung witing tresna jalaran sekandina-dina grayah guyuh. Nah. Ngedaten. Ingin boten-boten tuwasipun mekaten dados ingin Rayi Kunti anggenipun garbini meniko garbini kali Bathara Surya rasden.

mando yo sacar en quismo. Popo menawi mekaten kados pundi luing mongko Kanjeng Rama menika mboten ampun ngendika kalawan ingkang Rama, ampun ngendika kelawan ingkang rayi. Pokoke sing ngerti bab iki mung kula kali panjenengan. Cukup panjenengan kudu bisa tatap tutup. Lho mangke mesti kedonangan. Awit tadi kulo dari Polokromo penglamar sampun andir wonten alun-alun. Mboten usah sumelang. Kulo badhe nyuwunaken restu kare Bathara. Murih bayi menika lahir nanging aja metu dalaning bayi. Menawi bayi menika lahir ora metu dalaning bayi, Kunti Nalibrata isih wutuh kenya. Raden, kulo emang-emang ono nenuwun mringyang sukma, mbok ketrima panyuwun kulo.

kesempatan malah dihening begawan Druwasa. Si Dakep Saluku juga mepeti babahan Hawa Sanga, meper hardaning Pancandriya. Apa sing darani Pancandriya? Nyuda pangrungu, nyuda pangecap, pangrasa, panggondo lan pandulu. Nepungno limang perkara mapan sidikara. Sekawan kang beningkas sajuga kang kasidikara mandeng pucuking grana kang kinaryana laksitaning Braja Hirawana. Pranyata pendhita limpet seprapat tamat bebasan sentek pisan anigasi. Ngemuli kayuwananing Praja Mandura. Penyuwunan ingkang sae kelawan sing kuwasa. Sapa wonge sing nyuwun bagus mering sing gawe urip kanthi mantenging karep. Weninging ati kang wis ora wige-wige bakal diudaneni. Sapa wong sing serakah ora bakal berkah. Wong sing lugur budine bakal nampa kanugrahan. Nutupi marang wirangi Prabu Kunti Bujo lan Dewi Kunti Taliroto. Bayi nedya kababarake saking telingan. Ketrima panyuwune dening Gusti Kang Maha Wikan. Babar jabang bayi saking kuping mung krana sak liyeping mripat.

saking talingan leres. Keterima panyuwun kula mring dewane kundi. Anakmu wadai bokor kencana gawa.

Bang kegowo banyuning Bengawan Silugonggo awit banyuning Bengawan nagirup ing lenggah oning tepining Bengawan Ki Adiroto tagok prau ingin kulino nyabrangake wong saka kulon mengetan saka wetan kali mengkulon kali dilalah dino iki praune rusak Ki Adiroto ora nyabrangake pawongan tur wayahe sepi ora ana wong kang manyang pasar Ki Adiroto lenggah karo ngalamun awit apa urip bareng-bareng karo Nimi Adiroto wis puluhan tahun ora duwe keturunan ing mongko kanca kancane wis padha duwe mantu rasake anake wis gedhe-gedhe Ki Adiroto urung duwe keturunan apa kang kakung ingin gabuk apa kang putri ingin gabuk orang ngerti nanging jan ora duwe keturunan Jagadewa awan bengi golek pangan go anak aku ra anak-anak enggane aku ngoyo-ngoyo kinggo ngopo tek pikir saben dina nyabrangno wong kono kene-kene kono kringet terus bebasane tenaga tek tuntas nanging wong aku ra anak-anak karep nggo sapa arep golek wanita meneh ora duwe wragat lakin jul kepiye yo aku maju tuwa kok malah maju bingung ora maju mapan kancaku sing anak-anak kaya cendol bocah wingi siri wis anake 11 aku ora siji ajan biunge saben dina kepengin mondong keturunan aku rung diparingi ngaduh ana bokor kencana kang mencorong murup mawa cahya kegawa banyuning bengawan lho iki bokor isi apa

are. Sledere nggo pengarep gurisane ngepol. Yang mau ngenyong sing diperintah ki serampung ki ditampa apa ora kepriwe lekon kok nakunti. Orang mongkot tuh ya apa-apa ditata nih kasih mongkot kacamataan barang kagak orang lumrah neng bareng tekan sikin gawe yeki-yeki mongkong gareng lah apa jeririku nang desane dewek ya ora. Karing yang nama tekeng bangsat orang sendiri kuyacan enggaknya mau perintah yang di Lampung Gunung sih pernah nunjong-nunjong yang ngegetus poros rontok gelis wong ene nunggang dokar dera-dera jarane disogoki silite main kon melayu si gelis kongko gotus boleh tekan nubruk-nubruk bareng iki dilantur-lantur ngelalune ora lumrah kayak kekomberongan menjaluk mundak yang janji-janji kepengen nekat kok kok ngeri mengene percaya lagi siapa kepriwe tunggul ngapet disuguh apa jane orang ngerasa kena nawong dipoteng-poteng sing moteng-moteng sapa ya cucule ya ora sawerna-werna cici kuda dharma kok kuda dharma kuda dharma kan ngelamar kunti ngomong kok nakok-nak kunti ngorot terima nyong lembek cekap sengor ngomongnya anak kewan manggo sarung aku yang menang mbak barang diterang pernah-pernah nang Prabu Kunti Puja ki anak dewa nyong bergenggeng ki anak dewa ujar kau main wedi kau malah ora dilarak baik dilarak sekang penanggilan tekan alun-alun aku stopat ncet larak pani nganti alasan dalem bonangan di nyong kuda dharma ki jan ora terima ngono anu takon kunti kaya duwe kedhewek pangan apa-apane udu. Hari panjen genah binah sisiane kuda dharma sih ora terima mempet jendudu apa-apane. Kok kesuh. Mau ngomong nginum baikon apa ngono jeneguk tetek kesisan aku batin gue ora sidak anu kesuh kesuh togo ke kesising marai mau jadi ngelak jalan lagi nanti togo ke mesti gelegek togo ke terus merek diari-ari dilus-lus iya kuda dharmanya ya muncuk terus pernah-pernah jalukannya ratu ngendi kue singgih kue pula siem ratu pula siem ngamuk ya ngamuk orang terima kok yoyoyo yang kumuni togoknya manut baik kok dongnya togok itu ya mati yang ngono rib yang ngono kue orang mana manut mana togok itu terus melompong boy. Anangin sekangkana wong cangkeme togok itu pada tingong kayak sawangan kewoknya kena kakak hei di kering

0: Duari sumitra tanaya paran sining wana maring sun. Dikareng pateni sawo dulure lanang
1: ya
0: sawo
1: saudara Bawor.
0: Dadi kowe sing jenenge Bawor?
1: Iya, kon ngapa sih? Kader kunti dudu apa-apa ini dirasani bae ora terima. Kaya bina sisian wong ngelamar ditampak genah bayi urung. Padha ini kaya sing kawake gara dialap pati ini ya. Bisa ngelanggai mayi di saudara Bawor tak guloni kowe. Edian jeneng mati reng lah. Asem lu orang ngomong ceprot bae jan batak bataket grimisen ceprot bae. Asem luwak mangan tepes segera kau lagi perang ya maju bae. Eh, diat

ya kepri akale wong arep menang lah. Wong urip nakal karo kol menang akale ngelakuin duya jigelap sewu ngapung getak kaburnya. Yang ngono batan tuh gak kira copot maksudnya yang kabur ora. Aduh perang ora ayo. Loh, ayo kok kemurup sing jenengan gua jilele mendem iki ya. Aja di mek pepete mbok kepatil ya telak. Aduh.

hari sedeng nalindro abang kawelahan. Gusti kumong sokwe menang ora kajen kalah wirang iblis. Celeng kemalung ratu ning celeng. Ah, kepah kepah ora jadi selilet.

tuning jaleng kowe. Yo. Lah. Iwake mas enak ora. Gandil bae karo nyong lah, blebes. Macan gajah ula kulinane kembul bocah kia. Racuning celeng ora wedi-wedi ana yo. Hai hai oh hai. Burung perang pecicilan, jangan janjane ngerti mat-mat naelek banget yuk, cumuri janelek banget, mejel miring, tangiringan, ngandel, kayak cepetan kae. Kepah ngono. Ya. Pate niki wer ngono. Kepah kowe ngono. Ah. Ah. Ah.

0: sing paling ibinya ya kaya kartok sewengi aja mudu nok nok nok nok nok orang doyani orang jilai lah iya mbok wis batin celeng ngisbring-ngisbring si kali nubru ke temenan tujuhnya nyong sambatan satu teora tak balik kena rambungi kweleng mati jujur ya iya kocer ngalam bu mateni celeng bekongel temen pinggirah sih kowe kaya gue kiprat-kiprat dan bobot apa linyong enak ngomong oleh nelek temen ya mengwai hanya kaget aku jenengnya sendol kenyut kowe siapa mana namok mong orang ini elek temen dan siapa yang mei hanya kaget namok mong orang ini elek gila dapat dasi orang kayak bengkoang ngomong orang ini elek temen yang mawas diri jeneng mau siapa umamu ngendi kaya gue kok ngaku nyong pendemung top kaya ini liar-liar dadanya ditulisi biru sengit aku matanya wis tau mangan dia ya orang anyes ya apa iya gak dididilat iya anyes iya anyes gelem orang dia gelem ngorak gedun ketemu buri ya orang temenan iya temenan barang dididilat kok ya gelem kau kau tingin kau kau bayi mampan orang gedungnya temu mburi
1: iya orang
0: mana ya
1: iya iya anjes kena nyong seneng anjes iya iya iya
0: kuta goblok satu didilat kono ranyes tawani ngeplok ya gelom ya gelom lebok nopo lara-lara urus satu dilat ya gelodak weh sarang apa ngeri ke jeneng di lebay rampung karena aku ributi aduh bucah jerong suwe orang ngeplok menungsa awas kau sing mateni aku kono bayang pasangan kiah wis ora jajal garing wis kesubong kotane digawa totok karo bongkotan gludang jabang bayi Pedruk wis dhuwur kok sine sing kulit dhuwur dayeng ya anu-anu pringe mesinnya kok ini bekas dolanan gulo kono bes rampung-rampung adikku geneng-geneng temandang adikku kaya kar bekayune nusul reng awas ululululu semangere ucang alasan orang ngerti sandang anggo ngomong apa kamu war buta bisu. Orang tanya ngomong mulanya diperagakakan. Imu gue tanya ngomong belak na pati ne kancaku. Wong orang tanya ngani. Gue mati. Iya. Apa iya? Iya. Ya iyo. Ya iyo nang kene apa? Cici. Kowe sing di sawang siunge ya. Anje nyawang liyane. Siunge tuli mingis-mingis kaya tisu. Lah kowe nek digeget maneh ke bubaran. Aja ganggu lho. Wali. Aja ganggu. Lho iya. Iya iya. Iya semangka. Di semayani begelem. Utang alasan tuh paru. Oh anaknya nusul. Jabang bayi nganggur rumpi orang katokan. Anak buta orang metu siungnya ya reng. Dua ketayangan ya. Siapa ini bocah jadi deko pintar. Anakku jadi seneng jadi kaling kok. Iya iya iya. Diopo-opo akhirnya diopo. Pintar jajal ngerus nak Orang moni ya. Jajal mani kok. Pintar temen kok jadi anaknya siapa ini jadi lu. Iya iya iya iya kaya gue om masi cos orang moni ya mau itu beko alah sengit mau itu beko. Mati kabeh. Mati kabeh. Apa enggak nenteng pelurune? Pecicilan kan. Tapi dibalik yang nangis dewek. Kroyok. Wah, entian.

Raden Pandu. Iya, ngomong kare Raden Pandu, yuk. Iya, ini Manduro, kita ada sayembara pilih. Raden Pandu kan kelembo di sayembara. Iya, kalau

saking pertapan Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati duwe anak wadon jenenge Dewi Pujawati. Dewi Pujawati kedanan karo Raden Narasoma. Putra Mandaraka putrane Prabu Mandrapati. Ana tembung anak polah wong tuwa kepradah. Mijil saking pertapan Begawan Bagaspati. Milap miling kaya jangkung miber kenger kaya jontro. Ngupati Raden Narasoma nedya kadhawuhaken kawaning ing putra Dewi Pujawati. Urung tau weruh bocah sing jenenge Narasoma. Anakku wadon kena ora kena aku kon kudu bisa golek Raden Narasoma. Lah kaya ngapa bocah? Oh, Pujawati. Ya. Waton kowe bungah, kowe seneng aku gelem. Pujawati, ora pati-pati bali ning pertapan Cakra Kembang. Yen urung ketemu karo Raden Narasoma.

0: te colo lutro rocho te banco kisana bocah ijen tan poroang oning tepining wanawasa.
1: Kowe sapa Raden? Aku Begawan Bagaspati.
2: Sang Begawan Bagaspati?
0: Iya.
2: Aku Raden Narasoma.
0: Bagaspati samunipun weruh Raden Narasoma sigra mulat matekaji panyirepan turu kepatih.

0: Widodowati nomor panganti kopopo cocok apa ora karo sing nang impen leres menika rate Narasoma popo menawi kula kelawan Narasoma kaya Kama Jaya lan Kama Rate.
1: Iya bener bener bener nunggal wulon. Aku arep duwe mantu wong bagus. Moga-moga ing tembene yen mengko bisa dadi tinang tinemanten nuruna wiji sing dadi Bojolati.
0: Loh Narasoma kenging menapa
1: ora eling ketaman aji kupanyirepan karo ratek. Dayang aji pangirepan ki bocah mesti rewel. Wegik mesti murik anteng tek trajang aji panyirepan sakit pun mangsulaken yen ketrimo dening Bathara sak liepek mripat eling kowe ha.

0: Gunawan Bagaspati.
1: Iya, kepiye?
0: Wangsulanku mawat cangkriman.
1: Wangsulanmu nganggo cangkriman?
0: Iya.
1: Cangkriman sing kepiye?
0: Ning petapan Harga Kembang ki ana puspita kang lagi nedeng Mekah.

0: angkriman muki mawasane po mungguh ceto kowe gelem karo Pujawati waton aku wis mati. Geraku mati kowe gelem karo Pujawati tuli kaya kowe mbok.
1: Iya.
0: Iya. Aku gelem apa wae waton anakku seneng anakku bunga pancen aku le urip ki mung arep kanggo nyenengno lan bunga no anak sareh ning Pujawati wis tresno lahir batin karo kowe Narasoma kowe njaluk patiku aku lilo mati lilo waton turutono penjaluku siji aku njaluk anakku aja disuwiah anakku aja dipiloro bocah lola lali ora sanak ora kadang bocah ogalagil nanging wingi wis tekruat jadi anakku dewek tekruat dewek kesuh menilang suker tane mulo penyuwun ku siji ki bocah aja dipiloro aja disuwiah yo aja diselarah yen kowe temen anakku temen bakal dadi wong sing kupomo besok awit teketang etung-etang etung kowe karo Pujawati kuwi tiba pedaringan kebek ketemu nenem wilangane tiba pedaringan kebek mungkin jetang etung jodon tiba pedaringan kebek langka sambe kalane rezekine mumbul siji lorone aku titip aji condo birowo aku lilo mati waton condo birowo wis metu sekot jajat.

Titlas tanpa tilas. Jenenge pati manatas, sawit pati ono papat. Siji manatas, loro manitis. Kaping telune manusuk, kaping papat manasar. Pati manatas patining Brahmono bisa telas tanpa tilas kaya dian didamu bali mring anasir wolu. Manitis patining Wisnu manjalmo ising arep-arep kemuktening alam wateke cokro manggilingan. Manusuk patining jim setan, manasar pati kabangan patine wong sing nglalu. Jejering Brahmono begawan Bagas Pati mati telas tanpa tilas bali mring anasir wolu. Titip Aji Condo Birowo sukmane ngendika, oh Narasoma, senajan aku wis mati nanging aku rung gelem munggah ning swarga maya. Awit jane aku tresno karo kowe Narasoma, nanging kowe ora gelem ditresnani, yaluk aku mati ya. Deling-eling aku titip Condo Birowo lawan Pujawati, ojo nganti disuwiah yo. Aku gelem munggah swarga besok yen bareng-bareng karo kowe. Kowe sekti mondro guna awit nganggo ajiku Condo Birowo, nanging apesmu besok yen ketemu karo wong sing getihe putih kowe arep sir.

0: nanti suaramu ora kenes, suaramu gede nanging kepenak kowe. Pujo ati. Nuwun kamu panganti kok.
1: Ya.
0: Wis ora susah kowe kembo-kembo. Urip mulya mukti wibawa Nyokrawati Mbah Udendha bareng-bareng karo kowe. Iya Kakang,
1: asya.
0: Muga-muga kedhongno saka sambe kalane saka pengendikane ramamu ya ramaku. Mengko tak pondongane kraton Mandaraka. Aku Nyokrawati karo kowe. Kakang Narasoma lho ki adikku nusul mrene.

0: Sore Nia, ini saya disuruh antar kue sama ibu buat Nia dan keluarga.
1: Oh iya, ini kuenya saya terima ya. Terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama. Oh iya, kok ngomong-ngomong udah seminggu ini saya gak pernah lihat suamimu di rumah ya?
1: Oh iya, suamiku udah seminggu ini selalu ngojek tiap malam. Maklumlah, lagi nyari tambahan buat biaya anakmu daftar sekolah.
0: Wah, luar biasa kuat ya staminanya. Pagi kerja di kantor, terus malamnya ngojek. Apa nggak kecapean itu suaminya?
1: Alhamdulillah, selama ini suami selalu fit staminanya. Berkat minum obat herbal Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan sangat baik bagi yang ingin staminanya selalu fit seperti suami saya. Cukup diminum sehari 3 kali masing-masing 2 kapsul ya.
0: Wah, kalau gitu April juga mau beli obat herbal Habutop ah. Kalau sudah punya suami, biar siap kejar setoran buat beli mobil.
1: April mah bisa aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang.
4: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
5: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
4: Kecamatannya mana nih?
5: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
4: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
5: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
4: Pendengar radio juga berarti ya?
5: Betul sekali.
4: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
5: Hanya untuk stamina saja.
4: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
5: Betul, betul.
4: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
5: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
4: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
5: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malentop.
4: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
5: Siap.
4: Oke, terima kasih, karena Habutop
5: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
4: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
6: Rokok, aku nyokrowati karo kowe. Kacang noro somo lho, ki adiku nusul mrene.

Raras Rinaras Jatining Kondo. Kutubku medap kadyu gedhe ping kenya kang tinali kromo karono karuno tan karanan ronron panjrah oning siti reti dem permanem pranawing triluka taman sondro kirono rokenda angelelo pinarbaning purwaratri sinawung gitaling brahmono keng kapat daning sih tupi wis tekan tengahing wengi. Dari ngonten sabeting kondomu sinambet uleting panyondro endeng swasono ngancik kolomongso kang goro-goro.

Toto tandaning goro-goro ono kayon ngadek oning tengahing pakeliran. Mertandani jaman genti alam. Kita mayang gentos patet sonten ngangge parnem. Tengah dalu minggah mering patet songo. Kocop kacerito sasuruping areka gumentosing ratri matianing ratri. Dering wonten kang cinarito hamung sanggaring sang sisters mimijel saking cokrowolo merbawani jagat dadi goro-goro. Pendeng tawang respati ang lam-lami sinolo solomego petak iring-iringan ewe wokalangkung raja ning wengi. Cecuak kuning ting celotik lebiar tarang gono sini papan sawon daru dedaratan sinengko ceritaning brahmono. Berataning satrio tomo kang sumunduli ngontorik sopan jangin kidung. Gegetering cerita sasmito temah dan

tanggap warso. Sirah juga kelemah ingin samyo anelo kanggo pandedelikaning gegremetan mawa wiso. Udan barat tonco langit peteng dedet leliwengan warlisos lan mendung. Perkedulo perkembito mangambak-ambak dedet erowati magenturan. Prahoro wewalian jagat miring samudra kocak. Kumot saking samudra gawe kusrakat ring Burantaya. Sanggon-gon panas datan pikantuk panoroban. Bumi bengkak gunung meledhok. Surya candra ilang sorote kartiko ambrol. Geger tribawono. Geger palemonan, geger kadewatan, geger mercapada. Soleng tetap bingung balulungan kaya gabah dininteri. Ing dindi papan kepiring sambate angarworo. Keprabawan guru-guru negara nilarang sandang larang pangan. Rengat sungunir bandini minggah suroloyo geger balawar cukundo manik. Widodoro widodari absoro absari. Pembulukan guna usgoro si jini kesapu soto saklar sakwe kanggo nyaponi jagar pinanggih oleh delanggung proskawanan. Temah nyideming keng goro-goro dadi mahanani rahayuning jagat royo kali saking rubit do toto tentrem raharjo.

0: Gresik, Banyumas Sanding, Lawase, Slendro Songo.
1: Iya.
0: Ngaturi pundutan. Seneng-seneng sama torong isi goro-goro kang.
1: Ya iyo, pokoknya pemung pada sehat KPK.
0: Yang
1: gengklang-gengklang ya sehat.
0: Apa iya?
1: Iya, nangin ini aku harus pentas nangin itu di janman dan setengah-setengahnya mandan ragu-ragu.
0: Sebab
1: alah, kancane akeh dulur akeh pucune rubung.
0: Kang,
1: yuk apa?
0: Atur pakormatan mring Kang Mas Jatmiko sakaluwarga.
1: Iya.
0: Muga-muga sebubar sapungkuring pawiyatan diparingi ana bagas waras. Suwunake karo pangeran men diberkahi.
1: Iya. Wujud anu hajatane siapa ge, Tong? Omnya orang ngerti apa sepitan apa mantu.
0: Lah kowe pengertene apa?
1: Ah ora ngerti nyutangi turu mengene.
0: Walah.
1: Apa sih?
0: Lah wong wis gebleget mau malah tangi turu.
1: Lah wong jere kowe jere adil. Kaki glindik wong dengklang-dengklang kok gara-gara baik sebab gara-gara hiburan segar melayani kowe penggemar suara penggemar penyanyi
0: apa?
1: Penggemar seni suara lho gue.
0: Iya.
1: Hajatannya mesinnya sepitar.
0: Iya.
1: Oh iya. Ya moga-moga paringan para selamat sekeluargane Pak Jatmiko. Orang anak alangan sepijapa.
0: Iya.
1: Semasyarakatnya gane.
0: Iya.
1: Ya sepamongnya gane. Ya paringan seger waras.
0: Iki mau recik-recik Banyumasan nganggo selawatan ding.
1: Iya.
0: Cakepane nganggo Allahumma. Ayo padha diterusno. Oleh seneng-seneng gue bisa nembang kaya sinden ora kowe?
1: Sing keprime lah.
0: Nembang kaya sinden gue bisa apa ora?
1: Ya bisa.
0: Kepiye jajal?
1: Rawong kaya sinden bok sing iki mbok.
0: Bejere bojomu mbiyen sinden.
1: Bojoku mbiyen sinden tapi kan wis mati.
0: Sebab mati kena apa?
1: Kena jamangan ndas-ndas dipangan.
0: Mati.
1: Ya mati.
0: Ndas ngopo?
1: Ndas kating. Ndas kating di gerobok. Pangan kabel kloloden. Biar nembang kayak gini dong.
0: Kepiye.
1: Ciu gambar mano.
0: Terus?
1: Aku melu mas opo itu.
0: Pinter, Rinding.
1: Adalah dong.
0: Gerono wangsalan kayaknya kebiasaan.

0: cara wetan karo cara Banyumas iki beda. Angger Solo kuwi nganggo konjobo.
1: Dan cara Banyumas
0: kanjaba.
1: Bedane A karo O.
0: Bedane A karo O.
1: Iya.
0: Wong Solo kuwi alus li ya.
1: Kuwi gumun nang Solo gano kuwi.
0: Gumun. Gumun kaya kene urung dina nang Solo melu kuwi mbok kanu pentas.
1: Iya. Akhirnya ngene Pak mantep kae biyen.
0: Lah iya, lah kuwi nyong jagong nang kono. Kuwi gumune iki apa sing dadi iwak wis kedadian sekang bocah apa ya? Nyong mikir-mikir soalnya kuwi bocah dolan sedina ora bali.
1: Iya.
0: Yung ngomong, "Oh alah, Le. Kuwi kok ora mule-mule tole, Le." Saya pinang pinggir kali wae opar dadi opo to lele nyong batin apa sing dadi lele bocah apa ya iki cara ngana kowe aku bingung dong
1: apa iya
0: iya ya pada bae nang Jawa Barat ya bingung bahasa Jawa Barat
1: kowe
0: lah iya nyong ditinggal kowe lah
1: iya
0: ubar pada orang gelem ngomong diwas nyong pingak-pingguk serini betong nyong orang nyekel duit kepengen nginum dan nyong amplok-amplok nang bakul wedang Jawa Barat
1: iya
0: bakulnya mesti melas mbok nyong kepengen nginum bakulnya ngomong mang mang kadir atuh calik-calik dan nyong semaut iya yun cawik-cawik dan nyong jagung nang kono kok disandingi wedang kopi
1: iya
0: sandingi terus bisa tekinum terus bakulnya ngomong kadir mang amin yang ngomong ora kok yuk tambahi gula jadi kuwi selagi kok tambahi gula atau kudek maning terus tekino maning ngomong maning mang amis ora kok yuk ardi tambahi maning ora gelem nyong kelegen nyong terus lunga pasal lunga bakulnya ngomong aja dong
1: iya
0: mang mang kadia artosna artosna
1: iya
0: wong nyong ora dedut ya semaur mbok yuk anta buka orang jadut mau kanta boga
1: ente boga
0: oh ya ente boga ya
1: iya
0: yang menurut ngerti belum ayo bakulnya ngomong ah hari itu mah jelma gelo dan yang semaul yakin yuk orang seperak-perak itu caranya yang ditinggal kowe zaman maning ninggal nyong dong
1: iya
0: pasal sikit nih setitik-titik mandan apal
1: iya
0: wah dia orang tahu-tahu wah sindene lima penyanyine telu

0: nyuwun lakon campursari.
1: Campursari,
0: iya.
1: Dilaksanane,
0: iya, Ding.
1: Pak,
0: konon bang Caping Gunung, Mbak Midah timbali Ding.
1: Midah,
0: iya.
1: Midah konso waranggono seko
0: Banjar Panepen Sumpiuh.
1: Oh. Iya ya. Mbak Dah Midah. Undangnya Midah wae.
0: Iya wong.
1: Iya. Motor pocaiki ya dah.
0: Iya.
1: Kowe dadi sinden aja jagong wae jang kok darani sinden lumpuh. Nyatnya ne. Ini barengan karo engkong.
0: Engkong ki apa deh?
1: Kaki.
0: Engkong ki kaki.
1: Iya, engkong ya kaki.
0: Mbak Midah ki sinau karo aku.
1: Apa?
0: Wiwit umur 12 tahun.
1: Apa ya?
0: Saiki wis ngancik kadewasane, suarane wis mapan ding.
1: Suarane wis apik.
0: Wis timbali mulane.
1: Ming paya ya kowe dong.
0: Nang opo?
1: Kowe gulingi ngusinden kawit cilik kawit durung bisa nganti tayeng. Kok pada pinter-pinter digawani anak-anak.
0: Ayo wis nasib.
1: Kaget telu.
0: Panjen kene iki nggo pendederan tok.
1: Mulane nyoba bisa di dalang itu eh jelis medodong
0: sebabnya
1: wis bayar enak padane nyong nyong wis dibayar orang mangkat mulane nyoba di dalang lah ini jangan namanya ah ikunya ayo angin tadi bocah ayo tuh ini jelis ngadek ajan jagung bayi tadi nganang-nganang beruh. Ada apa perawan?
0: Ojo werna-werna lip.
1: Loh, ora apa-apa wong tuwa takon.
0: Tukno karo kowe ngadegi padha dhuwure.
1: Oh iya.
2: Jajal di Sawang randa apa perawan?
1: Tegese takon nang perawan ya tegolena bojongane akeh. Angger randa ya duda ya akeh. Dulu kaya kowe.
0: Iya.
1: Angger nganangen ora gelem karo nyong ya kena. Loh, wong tuwa beli carane apa primen lah. Ngomong urip jago dene kaya kuwi ya. Ya ra.
2: Ya
1: jan nyong di Sawang dong. Jere omongnya serasi nyong karo Midah kaya bintang film apa keprime ge jajar. Wis. Kaya bintang apa jajar?
0: Ora patut kowe lah.
1: Hah?
0: Kowe ora patut dijumno karo Midah.
1: Patute kowe
0: patute dijumno karo Karsina sing pinggir dewek. Iya.
2: Cobi bukar sina jumeneng.
1: Kae kae sing kaya panganan
0: Lho kok panganan
1: ondol-ondol.
0: Iya.
1: Ondol-ondol kan digoreng dadi jerone gula tong.
0: Iya.
1: Angger dipangan gulane metoto dadi Wae olahragane mulane sehat iki kuwi.
0: Olahraga ning.
1: Sinden Purwokerto olahragane saben
0: dino. Dadi kiper ya ning.
1: Oh, kiper bal-balane tong.
0: Apa ya?
1: Kuwi di Dunang Semarang ya.
0: Bal-balan wadon kipere Karsina.
1: Karsina. Oh, di Dunang Semarang wae nganti sedina ora klebon kok.
0: Iya.
1: Ya aku gomong tuh sehat kaya kata cuma nih nang Surabaya yang itu nabai
0: orang kelebon
1: orang kelebon manik wah yang seneng ya Karsina kena di Jogna nang Arab kelingan bisa nang baru kena nang RT ini dewek lah kok eh lho sedihnya kok kelebon pinjo orang kena dindelnya kaya
0: mbak
2: Dalam.
0: Bawa pangkur Caping Gunung tibane lagon Caping Gunung dijenggleng mangke penjenengan mbak
2: dijenggleng
0: nih ke kulo tak ngasuh sekedap
3: ding apa anakku wadun gue diajari jenggleng jajal gue sih ngajari
2: Sobi mbak ajari mbak ajari
1: iya pokoknya mengkokwakan dijenggleng nembang gisit kok dijenggleng penayakan semene
2: ding penayakan semono jenggleng kabe
1: ya jenggleng kabe gini nabuh masa kon
2: lejere mbak sing marane marahin jenggleng
1: orang nyong orang jenggleng nyong serang wan jenggleng jenggelengnya warung urga yara katut cara gandengan itu bodoh.

0: asalnya bocah gunung loh.
1: Iya.
0: Banjar Pangepen kawedanane melu kawedanan
2: Sumpiuh.
0: Jadi suka Sumpiuh ki manjat
3: ngalor
0: terus. Biyen rikala wulan papat toko wulan telu kowe tau maca koran ana tembung cah wadon ger awan repek bengi nyinden kuwi bocah iki.
1: Oh piye?
0: Iya.
1: Oh iya. Oh
0: suara merdeka kaya ning piye?
1: Angger awan repek angger bengi nyinden.

berapa kangisor. Kangisor ada buka trotoar. Tahu nunjuk jajan rumah. Kangisor madu buka trotoar nasi mengane. Terus orang saya digudanginya.

0: persis kaya sing sewuloro.
1: Iya kaya mau nampak lotok-lotok.
0: Iya men wong lari. Mau ana wong takon pak angger ketesi tong. Kayak kaya wong lari.
1: Kena go weten-weten kae manuk.
0: Tapi kan lari belum tahu dia. Kalau sudah tahu kamu jadi apa kamu?
2: Dengi
0: apa?
2: Jadi gue nyawang mita kaya sopo.
1: Tapi sama.
2: Jadi gue nyawang mita kaya sopo.
0: Lila. Wah, itu kesabangnya dah. Waduh. Wah, percaya teman dia bocah. Waduh, sesandine kota Cilacap kowe dah. Soalnya bersih, resik kowe paduka, meling-meling. Wah, meripatnya dong.
1: Meripatnya
0: meripat. Galak, persis lamu kota Cilacap kowe. Pading gerlok, bis kowe pas kowe dah. Nono, betul kowe sekang gulu ya. Kowe angger sekang gulu tekan dada kowe. Kowe lah batas kota.
2: Lho batas kota ndek.
0: Batas kota ya ana lampune. Tapi kan ora akeh ming loro. Tapi kan padang.
2: Iya.
0: Orang ngandel tilikingan aring menganti. Weh, panjen jon pas banget meliak tenda pusung.
1: Orang mandi lah.
0: Orang menggoro nyong anggar nyandera wong temenan.
1: Terus?
0: Resik koke.
1: Terus?
0: Lah gue sekarang dada mengisor lah gue luar kota. Luar kota gue ngonin nyong pelosok-pelosok dong.
2: Iya.
0: Singa kaya rawane. Rawa jari, rawa seser.
1: Ujar ku wis tua ning pan temen ya.
0: Ah, tua zaman sekarang dong. Kamu belum tahu nyanyian layar tancep kon. Kini jangan heran kaki-kaki sekarang punya putu lima masih doyan pacaran tanpa riku-rikuan konangan uwis babarang. Pangan rayap, danom langen dan ingat benar apa?
2: Terus mbak,
0: terus nang, wala majemuk kaki kaki.

0: panasutan ding.
1: Iya, anu panasutan, anu hutan ketek ngilo. Ya panas.
0: Cendek lemu.
2: Cendek lemu.
1: Dolonge, dolonge.
2: Ponirah.
0: Manut keratu. Cilik kering.
2: Cilik kering.
0: Gelinding.
2: Gelinding.
1: Ya men. Ya men.
0: Nanti kaya sindik sate.
1: Ya men.
2: Niku men.
1: Kowe jajal kowe melu ngomong kaya jajal kowe.
0: Nanti kaya sindik sate.
2: Nanti kaya sindik sate.
1: Angger nyong sindike kowe sate. Mawi. Mawi jenengane kowe cinta murni sehidup semati. Cara kumbang kan itu langgar dari kumbang yang mentroknya nang kembang. Iku dadi sate nyong sindike dadi gembus nyong ya tunyuke. Di bareng-bareng.

0: caran kepang mangan pari klambi abang ting marahi caran kepang mangan pari pari kepang mangan jaran.
1: Lho kok pari kepang mangan jaran?
0: Jaran pari kepang mangan.

0: stand by please, Mbak. Duduk manis.
1: Stand by please, gue ngerti please.
0: Duduk manis.
1: Duduk manis. Ya. Itu kuari baras bahasa Inggris dah ah. Anggar ngarane kue yu.
0: Ya.
1: Ayo gue ngarane
0: kue yu.
1: Duh ngarane telu seri.
0: Terus?
1: Ngarane lorot tu. Ngarane gadis gel.
0: Gerti gandeng?
1: Yu seri tu gel. Bahasa Inggris.
2: Kue bahasa Inggris mau ayo gue.
1: Iya anggar ngarane nyong mi. Anggar lunga go.
0: Anggar ngarane asu.
1: Dog.
0: Jadi digandeng.
1: Mi godong.
2: Kue karepmu.
1: Ya mengkel.
2: Dong aneh.
1: Ayo ora dong ya mengkel.
0: Mbak Ari tibali ning.
1: Wah, penyanyine
0: Mbak Yuni masuk angin nek edede ora kuat, mudun ora apa-apa, Mbak.
1: Masuk angin.
0: Iya, nek yen gerah medak mboten apa-apa mboten kula dukani mboten.
1: Masuk angin iki kuat dening ban kep masuk angin nganti tahun-tahunan ya. Malah banteri.
0: Dek, aku lagi ngomong wong nggih wong.
1: Wongnya pada karoban.
0: Lengop pancen kowe.
1: Ari,
0: wong aja kok lengop.
1: Lengop sing ki sing arep nyanyi ya lengop. Nyong ya lengop kowe sing perintah ya lengop. Wis ngerti-ngerti wong lengop diperintahi. Tenget nyong lho.
0: Iya.
1: Rek. Ari gelem ngene. Ari kuwi biasane bocah nganggo onder wok.
0: Siki teklati kok nyampingan.
1: Oh, jaritan.
0: Penyanyi campur sari iki kudune ngono.
1: Oh, iya ya.
0: Dadi campur sari iki penyanyine kudu nyampingan dinding.
1: Nganggo jarit
0: luwih pantes timbang nganggo rok ya ora.
1: Iya, tapi iki tembe nganggo kayane iki bocah sering tiba. Jam lu pucut nang ge.
2: Critane udah dipeksan iki lah, Mbah.
1: Iya, kowe ora ya karo kudune wong Jawa ya kaya kowe lah. Dadi wong Jawa ku pertama genang kok nyamping. Terus besok kowe anggere gelem terus tak tukok nang klambi kurtut.
0: Klambi kurtut ki apa ding?
1: Lah sing dikukur blis katut. Rombeng-rombengan ya kena. Cek, wong Otli, mbok tiru kagine keprime sih kowe aduh dan nyogle bolang bali ngomong rek. Anggar kowe iki nang kene genambok bisa nyinden karo nang kene karo belajar sinau tur kowe dibayar mbok duite dikumpulna dasar bocah jan ben dasar ben ora kena dikumpulna tiru kaki kumpulna engko tur engko tuku pitik ya men tuh dadi akeh engko pitike ngendhog dadi akeh kowe nyong ben kaya kowe terus engko tuku wedhus wedhus ngendhog.
0: Wedus ngedok mana?
1: Ya mana? Wedusnya mana kokoh banget ri tegol nang kene nggo tuku jaran. Jarane mana? Dol mani nggo tuku dokar. Dokare mana?
0: Loh, dokar kok mana?
1: Ya mana dokar siji dadi loro. Ya kan mana siji tuh dol mani wong jaman kemajuan dere tok nggo tuku Honda. Padanya wis Honda kesel.
0: Kesel.
1: Ora teng nunggangi. Angger majang-majang tek surungi, Bang. Kondangan tek surung, majine surung. Anu ora tayang tek tayang-tayang nambek isin. Lho, tunggangi kok ceklek mlayu karep dhewe. Wuh, mandeke ngenteni nabrak.
2: Mereka tuku jaran, Mbak.
1: Lah, nabrak kalen nang jebret kebul kecemluwah linyong. Konangan botan iki pak linding tua-tua kok jujusan. Yang sama jujuran dengkul mau kecempedung harus sugi orang tidak sepertinya jadi kere maunya tarok dong eh?
0: Tukno karo putune gue
1: iya mulai yang lagi belajar ini botak
0: iya
1: gue nembang itu nembang apa gue
0: apa-apa tayang gue kasih penyanyi mau nih neng siki apa-apa jadi tayang berkat seneng sinau
1: iya
0: mergane pinter mergo sinau mergane duwe seko gemi
1: kau yang ngerti sinau wis pinter wis main dasar ayu mesti orang nangkene kau wis anak
2: datang kondi
1: layak kudu kelingan karo sing gawe sing nyekolai kaya gue ada calcul dadi wong uripke kudu paling gini di selimi
0: disiplin
1: hah?
0: Disiplin
1: nah dipenisilin
2: yalah
1: nanti alunga ya pamit orang alunga ya pamit kaya gue kocok nembang apa baik
2: kalau
1: jawab tanya jawab
2: Wis saged wong Jawa.
1: Anu padane rujak teng rujak.
0: Jajan diware rujak rujak ding.
1: Iya. Padane iki lho. Rujak degan. Peluluk tibang pawuan. Ora itu perawan. Randa-randa ya lumayan.
2: Karepek.
1: Nah jenengane rujak degan kudune an.
0: Iya, terus
1: iki kuwe. Kudune kaya kuwe. Anak perawan nang buritan jarembugan yo Mas yo. Kapan-kapan hari bisa keturutan.
0: Cengkok.
1: Cengkok kaya kaya wong nembang kaya wong nandur prau.
0: Iya, terus ding.
1: Nang lambak. Iwe. Sandang pangan ngawan bengi ora bakal kapiran.
0: Iya.
1: Gelem perayan duwe bojo penayagan. Milih apa tukang bedil? Apa tukang gendang?
0: Ding. Eh? Ger rujak slender kepriye?
1: Hah?
0: Rujak slender.
2: Lah niku.
1: Rujak slender dhewe agar pangkur.
0: Iya, jajal kaya ngapa rujak slender?
1: Weh, tiru sinden. Ayo gue. Angger tiru sinden gue, pangkur, pangkur bisa pangkur.
0: Mulai dhewe rujak slender iki.
2: Warai.
1: Rujak slender. Heh. Campurane motor power. Angger are kabeh.
0: Iya.
1: Denger-denger. Kelingan bekayu jiber. Ciber. Tanggaku ngono ning pipan.
2: Oh sing lemu nggih.
1: Iya. Oh kaya manari nyong lho.
2: Napa nggih?
1: Ala bapak. Napa memper? Ana bayi dadi dokter.
0: Ya pinter.
1: Iki anger ter.
0: Ter kabeh terus.
1: Ter kabeh.
0: Terus maning.
1: Apa-apa kaya gue. Pada kembang manggis. Kakang lunga bekayu nangis.
0: Iya.
1: Sinden mong maju ke dadi sinden. Nangis griyeng kakang tekam bekayu ne meneng. Ala bapak grendang-grendang sinden lima meteng bareng.
0: Walah.
2: Dipikir-pikir salah saya kok.
1: Ya ora apa-apa dalam dino roman sinden ini. Ada meteng ada babaran. Wong ono roli meteng ya. Wis iki lagune apa men iki putu-putu pinter nembang tong.
0: Miras nginakane pundutane Butarwati.
1: Wah, ya.
0: Bakul ayam pasar situ dadi Cilacap. Yo lagu campur sari.
1: Ya.
0: Lagu menika kagem ingkang kagungan dalem. Sugeng midhangetaken. Wah. Iki klebu pemundhut lagon langganan ding.
1: Iya,
0: seneng iki nger metu kowe.
1: Iya pas gara-gara iki ya.
0: Iya.
1: Wong hiburan tegar seneng lagu-lagu.
0: Lagune campur sari. Apa Mbak lagune Mbak?
2: Sinten ku loh.
0: Iya, apa lagune?
2: Lah kersane napa?
0: Apa karepmu?
1: Campur sari, sebenarnya campur sari lah. Campur sari gue apa-apa dicampur dari siji. Jenengannya campur sari, padahal kayak gong dicampur karo orjen. Terus campur maning karo kae apa.
0: Wis ngerti kok jajal, karepe lagu apa?
1: Siapa? Wah bisa ini apa?
2: Campur sari. Kata sih sakit pula.
1: Lah kata apa, kabinnya di nembang. Dan gelengob. Kayak wong kantong takon, iki nembange bisane apa? Ya kowe bisa terus kowe matur. Mas, kula sagete hewes-hewes.
2: Lah nggih padha nyok hewes-hewes iki.
0: Dos, hewes-hewes, dos.
1: Saya nggih hewes-hewes,
3: iya. Kamu yang bawa motor ya?
4: Aku enggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
3: Emang kenapa, Man?
4: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Ntar kalau aku yang bawa malah nabrak.
3: Oh, kamu rabun senja, Man?
4: Iya, Juk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
3: Udah, kamu pakai vitam aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
4: Lagune Campur Sari. Apa mbak lagune mbak?
5: Cintanku loh.
4: Iya, apa lagune?
5: Langersane nopo?
4: Apa karepmu?
6: Campur sari, sebenarnya campur sari lah. Campur sari gue apa-apa dicampur dari cici. Jenengannya campur sari, badannya kayak gong dicampur karo orjen. Terus campur maning karo kaya apa.
4: Wis ngerti kok jajal, karepe lagu apa?
6: Siapa?
5: Halo.
6: Wah bisa nih apa?
5: Campur sari. Loh
6: kata sih sakit lo. Loh kata apa, kok bener di nembang. Dan gilengop. Kayak wong kantong takon, nengkin nembangnya bisanya apa? Ya apa bisa terus kue matur, mas, kula sakete hebes hebes.
5: Lagi pada nyobi hebes hebes sih kayak.
4: Dos, hebes hebes, dos.
6: Tanya hebes hebes di mana?
5: Di sakit.
4: Hebes hebes kita tanya ding.
6: Tanya, apa nyomani ngurut tanya kini ku bang, kena suka hebes hebes.
4: Apa iya?
5: Lah wong kula sedikit mau kepingin hebes hebes.
6: Tomorrow, tomorrow. Enak tom.
4: Hebes hebes, dadas.

0: lagune Jawa kepenak ya ding.
1: Iya.
0: Kowe sing dadi dalang kepriye ding?
1: Angger nang sing dadi dalang pokoke besok kan dadi sinden, sindene kowe beri. Nyong dalange sindene kowe wis siji wis cukup kowe wis lah. Lah besok menjamin banget kowe. Ora usah melu dalang Jono kesel. Diperintahi.
2: Leleng temut, Mbak.
1: Wah, aku jadi dalang eman sinden pokoke nembang yang ono ora yang ngono. Beres wis lah. Ora usah gawani sinden pirang-pirang kok ngapa iki ngake-ake piring.
2: Lah,
1: iya yakin.
2: Ya lur kanggo.
1: Cukup satu saja. Pokoknya jangan banyak-banyak.
2: Masuk angin.
1: Hah?
2: Masuk angin dewekan.
1: Oh. Siapa cuma masuk angin?
2: Layang dewekan jenglenge.
1: Ora apa-apa, anginnya beda ke dewekan. Kakean sindirnya pada marani angine. Sing penting ora sempet dimasuk angin.
0: Lagune terus nanding.
1: Ya, apa?
0: Konco sing seko Jawa Barat undang.
1: Anak?
0: Ono.
2: Niki kula sampun.
0: Hah?
2: Kula sampun.
0: Stand by please, Mbak.
2: Nggih.
0: Duduk manis.
1: Oke, okay, tomorrow morning don't forget ya. Kono ketemu ring PPC yang kena.
0: Koe ger ngomong iki kepenak temen ding.
1: Lah ya kok sing mancing ibu dan ya uli-uli.
0: Aku bahasa Sunda ora bisa Jawa.
1: Alah, tekan Jawa Barat?
0: Iya.
1: Duh, bingung ge nyong lah. Pungkak dua penyanyi sekarang Jawa Barat pungkak kan dipenang apa janet dong lah bingung jangan gelap nakoni neng aduh entong cicing wae atulah pokoklah entong cicing wae kaya kucing udah kembali lah soklah langsung kaya sakadeng jeng emang alah aduh
2: pada naon mang grinding
1: aduh abdi mati asa bahasa Jawa Barat ketik-ketik
2: kumaha
1: mohon aja kagen lu ya. Kota iya mau ngena aslinya di mana neng?
2: Di Ciamis, desa Banjarsari.
1: Ciamis.
2: Ciamis.
1: Ciamis.
2: Semohon.
1: Untuk karena ini saya lagi. Ciamis, desa mana desa?
2: Banjarsari.
1: Banjarsari.
2: Semohon.
1: Aduh, mana lagi ya? Ayo jaga ini ya.
2: Kumaha bang Rini, kumaha?
1: Untuk kadengnya gitu.
2: Kumaha sih?
1: Ya, diri. Adik cuma seru-seru mah. Oh,
2: kumaha? Milih kadanguan.
1: Sumuhun.
2: Mang Linding.
1: Naon?
2: Mang Linding, bogoh teh ka abdi.
1: Olah, bogoh teh naon? Cinta gitu.
2: Iya.
1: Cinta onte lah. Geus kolot. Geus cinta-cintaan lah. Manya. Geus kolot, cinta-cintaan manya.
2: Kolot-kolot zaman ayeuna para linten.
1: Mohon.
2: Mohon.
1: Kolot-kolot kalapanya.
2: Mohon.
1: Seueur santenanya.
0: Kuwi ngomong apa jane kowe ding?
1: Kowe meneng bae. Pokoke sing meneng kowe meneng bae to, sing penting esuk-esuk bayar. Men tara bae.
0: Senak ora oleh krungu.
1: Ora oleh pawi kowe salah. Kau kon pernah ngundang dia ke bataskan Jawa Barat di sana cara Sunda ya Sunda terus biasa gitu.
2: Jangan bocah aja sekarang Jawa Barat ya Mbak.
1: Mohon, si Ciamis kan?
2: Semohon.
1: Tanya lagu-lagu Jawa Barat lah.
2: Tapi main nama sanes bocah deh ya tuh Mbak.
1: Naon?
2: Kumaha katingalina?
1: Waduh, parantos eta jadi bekayu. Cete. Mulanya jakakian ya gue lah. Udah ngomong bae lo.
2: Bingung Mang Linding, bingung.
1: Bingung abdi
2: mah. Ayeuna abdi beunaros ka Mang Linding deui nya.
1: Ma.
2: Ari Mang Linding dupi rorompok di palih mana?
1: Kabri meh.
2: Mang Linding dupi rorompok di palih mana?
1: Si keropok siapa? Nyo tau di keropok ora. Si keropok siapa?
2: Rumah.
1: Oh, imahna.
2: Sumohon.
1: Ah di situ kan itu. Kan itu tuh di situ aja rumah anyar. Tah eta ngalor maning. Tuh. Ngalor engke aya ima deui. Nu hareupna itu ana rencana lah pokoknya lah ngono. Tah eta ngalor maning.
2: Rencana gambarna gambar saha?
1: Gambar mandi. Henteu, rencana mah gambar batu atuh. Itu ngaler, terus ngaler aja jembatan.
2: Mohon, eta dihandapna nya.
1: Da kuwi nangis sore.
2: Di kolong jembatan.
1: Mohon. kan seueur cayina neng. Oh. Ya neng kayak gini neng. Nembang lah eta Jawa Barat lah. Kasapa di mana
2: nu bingung ya mah.
1: Nu kieu.
2: Ditaras ka abdi.
1: Mohon nu
2: kieu.
1: Hese. Nu kieu nu.
2: Abdi teras-teras kelihatan nembang naon?
1: Eta tuh nu sakieu.
2: Kumaha? Nembangna
1: kumaha? Saha eta nu nuntun munding?
2: Mang Rinding.
1: Tah kitu kasapa di euy. Majuna geus karembong mae.
2: Teu. Rasa

0: asal maka tembong wae. Aduh saben poe abdi madaya geuy. Alah kadidat teuing.
1: Terus
0: aduh ka Bandung ka Surabaya acet tibang lundung ditampani sapa. Resep adik gitu.
1: Tibang glundung ditampani siapa?
0: Iya.
1: Ditampani Adis mau enggak Mang Glinding?
0: Enggak mah. Amin. Amin nyawa amin. Terambil.
2: Sajan gue bocah Sunda aku njaluk sentir lengopotro.
0: Wah apa bisa?
2: Paksa kau nembang Jawa dik.
0: Wah apa bisa
2: dong? Woy bisa kan dik sentir lengopotro kau biye?
0: Oh ini udah apa ya sajan lah.
2: Kau biye?
0: Sentir lengopotro kau weh kentir kena ngopotro.
1: Mang Lindi yang nanya yang kentir kali.
0: Nah itu kan pantunan Jawa.
1: Oh.
0: Karo bahasa
1: parikan.
0: Parikan.
1: Oh.
0: Karo bahasa Sunda kan lain parikannya.
1: Kumaha?
0: Panuk yang dina jantung tentolang kembang kenanga. Aduh mang. Bari nyium beda tenang tung pembung jauh hidung bapak. Resep. Mana gini jadi dalangnya?
2: Iya.
0: Beli kon pikir-pikir di situ. Kue hubungannya kan karo keluargaan. Caranya kau tu ngomong gua boleh cocok apa ora? Kira-kira orang cocok ya orang jadi ya. Soalnya umamane nyong jadi dalangnya, abi jadi dalang.
1: Mohon, kunaon.
0: Adis mah jadi dalangna, abi wayangna.
1: Dalangna mohon.
0: Ya.
1: Mohon. Terus?
0: Kira-kiranya apa orang kesuka eh? Soalnya nyong wayang itu urusan negara nih. Bingung malah karane dene lata.
2: Sentir lengopotro dan cok.
0: Sentir biasa.

0: duduk manis
1: pinter ya top
0: harpo ngopo-ngopo ngetelaten di sinau ini mesti gelis daya
1: iya
0: tapi mau harus kok telaten
1: telaten tidak bagi kata kiki
0: iya
1: itu ya main
0: lagunya kari sijil
1: iya lagu apa maning dong
0: minangkani pundutannya sing kagungan dalem keluarga Sumitro Mas Jatmiko nyewon lagun lingsir wengi
1: totok
0: campur sari penyanyi kecil timbali ding
1: Esiana
0: Esiana mandan roto gerah nanging tayang nembang orang
1: ini sih masuk angin ya
0: ojo dipeksa
1: iya wah kira-kira kebacut masuk angin lara ya gelis mari nguntal roti kok mari
0: roti apa?
1: Roti mari
0: Glinding
1: wong nyong denglang kaya kibara tertambak nak
0: sebabnya?
1: Orta kobati mok mati kok
0: dobati kok mati?
1: Nah nyong urus tikus dobati mati nyong kebeden
0: tuli tikus
1: mok mati nyong tiron
0: iya lagu niki katuran dumateng Bapak Slamet Widodo ingin pilenggah saking Jakarta sugeng midhangetaken
1: kowe belajar wong kowe dibocah belajar sopan
0: yo kabeh sineng ngene iki di podo sinau ndek
1: karo wong tua karo wong enom kowe disopani di sopan santun iki kowe dadi kene anger belajar anu belajar bahasa bisa
2: nggih
1: bisa mbok
0: nggih
1: contone
0: ya
1: padane anger ngarani kae lho
2: napa
1: tangan we arto iya anger ngarani duit arto anger ngarani tukang gong lho kayak Darmo ngantuk Darmo kenang apa bedanya apa bahasa jaran karo turonggo
2: bedanya apa
1: anak sing ngarani jaran anak sing ngarani turonggo kayak mulanya didenengi turonggo kramah inggil metune sekang gedogan itu istirenggo-renggo terus nganggo pakaian kae nganggo teropong barang jenengnya turonggo
0: diarani jaran
1: gue cemantel nang dokar digawa mayang-mayang diajar nang paran mulanya didenengi jaran diajar nang
0: mulane dijenengi glinding sebab apa?
1: Mulane tukang mancing.
2: Mancing nang pundi?
1: Sebab apa kok dijenengi blok? Bulune kandel mripate melolo.
2: Cocok.
1: Kenapa kok terus dijenengi belis kowe jaran wis mati? Bulune kandel buntune mringis kowe dadi mesti jenengane belis.
0: Allah Allah Allah.
1: Ya gua tau di bedeni.
2: Tereng.
1: Hah? Tereng. Kae belis kae. Aku tau medeni bocah. Bocah arep ngaji teko dene. Kelingane kok malah nyong di bedeni dhewek. Nyong kaku nang kono dosa apa ya?
0: Lingsir wengi, Mbak.
2: Nggih.
0: Dados.
1: Lingsir dalu. Dadal suarane luwih cepet.

0: bali marang pakeliran. Seneng-senengmu terus nong esok sore.
1: Iya.
0: Ya, kau ini terus nong esok sore seneng-seneng.
1: Oh iya, wong esok sore ya Esti ya tau.
0: Iya.
1: Esok kena maring Kabupaten Bumen.
0: Iya.
1: Iya.
0: Bulannya aku tek bali marang pakeliran tro. Kain daramu pandu sengsoyo lepeteng lagat lagune mikir nomarang kakangmu sing urung podo bali kang gareng dereng keton kang bawor dereng keton ayo koyo koyo bali ne kakangmu bisa nuwukno dadi pepajar arpo koyo ngopo ayo podo di gawe bombong. Kepriye carane mengko yen wis ana tembung kang wigati nguningane bab jumenengane ndaramu pandu. Ngeling-eling aku kowe duwe kewajiban, Tru, aja ditinggalake. Iku wajib.

Tirtomoyo jagat kulon ono padang dudu padange ngrina ono peteng dudu petenge wengi amung ono cahya ku mendeng ku melon kelono ning bawana cahya nira Raden Pandhu Dewayana ya Pandhu Dewanata putra Prabu Abiyasa ingin patutan kelawan Dewi Ambali.

sangan daping mandiro kinepung ribu merpat ponokawan kisumar kipetruk erupsi jember mana morono banikeng walang alisik samirono tan lumampah potro waksono rakawis toroba amungono gondomrik mangambararum koyo gandane kembang layon tan kesuamba bertangan dikori sang pandu peteng onang penggalie menggali nwenyeng roko pram den pandu ingin roko ratin destoros troingin dering pika.

Kerto, Doro Pandu, Doro Kulo Pandu Dewayana. Doro Dewayana ngaturi sugeng rawuh sampean teken tentene malah nembe rawuh Kakang Semar ora ana sambe kala ujolan pangestuku tanpa nono Kakang kula pun diwonten kuncung kula dadi aja jimat kula ngaturaken sungkem Den Bidro tatompo bali podo-podo Bidro nggih kula tangi dados sabawa Leksana. Ah, Sukerto nggih penggalipun. Kula turi sabar mengkerak wancine wangsul anak kula wangsul. Inggih baku panjenengan purun nglenggahi dampar keprabon matun keng rokot Destarata sampun palakrama. Truk ora nono wong sing kaya Pandu arep dikepenakno malah isih mikirno kakange omrenget surang.

mateni ndaramu kaya ngenteni tukuling jamur mangsa labuh. Giya kaya ngapa kowe matur, Reng? Aja ngurangi, aja ngluwi. Ana, Reng lah. Matur lah. Aja ngluwi, aja ngurangi. Kepiye wertane nolo gareng citrane kaya niki ceritane orang sama bingung citrane geblik kowe kula sampun dumugi negari Mandura isih Dewi Kunti nyata-nyata dereng wonten sing mengkoni urung ana kang mengkoni les saking kaing pengelamar awit tumpang suh pengelamare pirang negara lorikur negara mak lorikur negara iya kabeh njaluk ditampa ora sing gelem ditampik ing mangka ora ana jarate wanita ngwayu pria iki ora ana wong wadon ngwayu wong lanang dhewe ora ana mbok ora ana pengalamannya akeh banget gue nengono lanjut ke priye rup di anaknya sayembara pilih mak.

Τώρα ξέρω δεν τέργα τα κατώσαν το μάκος. Να μάκμα μάκμα κλωτάνε για το μάκο τέτσο. Μα πιέρμα τα κοιτά κατά τριό. Ακούτε κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά κοντά ngomong ora toto eh serupa melek ngomong ora nganggo suposito ora nganggo cap susilo ndrel ndrel ora kena dirungo kena wong iki satrianing praja kowe li ngomong ki nganggo gaungguh yen kowe kepengin disauri nang satrio ki le takon sing nganggo toto. Bus kandhane kok. Man, man, man, apa kule bibimu apa? Ora usah ngundang man, men, man, men. Tejo, tejo, Sulaksana, tejane wong anyar katon. Kuwi ketakon karo satrio kuwi kudune kaya ngono. Duh, raja satrio, mburi ngendi pinang kamu ngarep apa kang sinedya sapa sambating wangi? Kyo kaya ngopo kowe mesti mengko disauri. Ha iya. Sing kaya mau jajal kaya ngopo ora daya. Sing kaya mau. Tejo tejo Sulaksana tejane wong anyar katon. Eh Raja Satriya, mburi ngendi pinang kamu ngarep apa kang sinedya sapa sambah ting wangi? Tejo tejo Sulaksana tejane anyar katon Raja Satriya. Mburi ayah sing aso, mburi ngendi pinang kamu? Nah, ngarep apa kang sinangka sapa sabating wangi Gus? Pandhu Dewayana. Pandhu Dewayana. Dewayana ora kena ngambak alas kene kandhane niku iku tuh paling ora kena paling apa lara sing tak mocal kuti sumat tadi mau kota kerampung ya lah wis bet bet bet bet bet ngenteni apa ayo dilabui wis jomba ini sepaten pinaten brono orang murungi butuh ya nyedang dalan ayo ayo iki butuh sopo lemu butane wis nantang-nantang kok iki butuh sopo jegang dalan ayo budan wis prak-prak ayo san diwiwiti orang burung ini kan jadi sangkrah orang burung dilingan itu diketan pali orang kelemahnya opelono sik namu calon putih sumpah dari bau gorambungi orang kena ngambalas gini orang nono awer-awer kenteng janur kuning das buto pating jenggelek minong kopawalan kul rambut titikas janggane babu babu arpopo buto kengan ukur kotek moksibar dodolo ngeplak das moran cik-ancik ketemu mung selengen tetekmu sekilan bondo wani udu kendel kami manen weh jadi gak dipikir-pikir sing kami manen ki kowe masih ngono pikir sing kami manen jadi sing ngomong jadi nah, mesti ngerti-ngerti satu orang peliwat kok merno-merno kowe jadi sing kami manen semikir koyo ngerti-ngerti yo. Ojo ngadangi satrio putih sempat tadi pongo rambu candak sampeno kemut.

0: konsumsi rutin Habutop supaya imun papa selalu terjaga dan segala penyakit sembuh. Soalnya kalau udah sakit, ngeri. Tuh, lihat bule aja sampai habis berjuta-juta berobat.
1: Iya, Pak. Jangan cuma hari ini aja tekad kuatnya ya. Tapi harus setiap hari. Konsumsi rutin Habutop Herbal Ramuan Arab sehari 3x2 kapsul.
0: Siap, Ma. Lagian papa kan pengen lihat ijab kabul anak kita nanti. Jadi kesehatan kita juga harus dijaga dari sekarang. Iya kan, Ma?
1: Ih, papa, anak kita kan baru umur 10 tahun.
0: Namanya juga cita-cita, Ma.
1: Ya iya sih.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
5: Habutop leres.
4: Diceritakan mawon niki, Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
5: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
4: Kakine rasane pripun?
5: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki, mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
4: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timuti-muti napa dereng?
5: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
4: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
5: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
4: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
6: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perindingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
4: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
5: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula, insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
4: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
5: Nggih.
4: Amargi Habutop niku ramuan apa, Pak?
5: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
4: Mantap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

lengan kami wanen Pandu. Keket ora dadi selilit untal ora malang ning gondang dia kaya ngopo kepah-kepah kowe. Ayo ngono dadamu yen ranang berongga. Kiyo kaya ngopo kowe mati nang tanganku. Kejira kaya beranjangan kopat kapito kaya buntu tinggal toko.

么事了啊？什么劲？

0: Pandu Dewanata mentang Langkap ngagar-agar Gendewa isi ning Langkap pusaka ampuh tumiba bumi bumine bengkah tumiba gunung mledhok segara sabet apa maning jalma menungso memek balunge dadi tetep pengamun-amun titis pangincere dian Pandu Dewayana gemerit suarane keder lolos pusaka sekolah Langkap tunjem titis ning lak-lakaning dewa mancut getihe sirna iya
1: andel
0: andel mulai sing hati-hati. Itu nih.

Dayoni Sirno Margolayung tumus tekan walikat bablas panai lelembarah mantul getik oning bantolo nyembur-nyembur temah kateman dadi lan patine Sirno Margolayung ala gogo wis tak omongi mbok yo kowe ninggalake cakil men kowe dadi wong sing bener tebiayai tinggal cakil di poti apa nih apa kowe mau ninggalake cakil doyo-doyo seneng kowe koyo ngono jadi korban gue kok alah lilir moni nah petruk patah ini petruk patah ini

didamu liane pandur iso. Wana didamu bes melayu cepet dadane jongkong no gludak mati ngadeg. Salah gugu-gugu dituli penyawangmu wandu dianggap enteng titis pangembating jumpari ngopo mani menuso ginjel miber ning awang-awang pajang tel tigas pancing awit doro pandukin dua cicublak curi Raja ngaji cublak curi kowe urung kowe ketata ngaji cublak curi remuk bubuk kowe Pedro dan nyimpang dalan kudune nyimpang dalan tur niki sing diterus-terusno mboten anjuk wonten kraton Mandura niki anjuk wonten negari Wana Krakah dalan iki Wana Krakah nggih nyimpangi mo iya.

hasil saking kesatrian peloso jenar Dewi Gendari kelawan ingkang rayi Raden Gendoro ya Raden Suman. Raden Suman, Raden Gendoro kadangipun Dewi Gendari wiwitanem pun duwe watek candolo budi nasar Raden Suman ya Raden Gendoro ya Angendoro. Dewi Gendari mijil saking kasatrian awit Dewi Gendari kedanan kelawan Raden Pandu. Upadi Raden Pandu bang wetan tekan

wis yo kakang, tak terake aja semlang. Wis titi wanci. Yen kowe mbok menawa supaya ketemu karo Raden Pandu. Wis titi mangsane. Mbok menawa kowe kon kepethuk karo Raden Pandu Dewayana. Mulane ayuh tak derekake. Aja nganti kepancal wayah. Kaya-kaya wis dadi pengarep-arepe Raden Pandu Dewanaka.

jatuh kromo keng ati-ati. Urip jujodon kinggu selawase orang mungsu delorong delo bujuku yakin nanging jodoh ki mung siji mulani sing titi lan ngati-ati ojo gabrak-gabruk. Hei Wadya Bala, lo sayembara pilih wis kawiwitan mulane aja nganti kepancal wayah kene padha nyedak men dipilih dening adikku Kuntinalirata.

0: kakang Pak Sudewo kakang.
1: Iya, adikku sing dak tresnani kepiye?
0: Pantese milih satu kromo sing kaya ngopo?
1: Karepmu wis ora kurang-kurang siadi. Duwe ilmu kunto bekasing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Ngerti sedurunging ana winarah. Siadi iki bisa mandeng ora kanggo mripat ning kanggo pramana jati. Mula gedhekno mring kaprayit nanira yai. Milih jatuh kromo sing ati-ati. Jodon-jodon kodrating alam. Siji pati loro jodoh telu wahyu papat rezeki. Piduwe keng menungso. Nanging purbane keng kuoso marang jagat. Iku bener. Iku bener. Nanging menang kowe milih awit bakal kanggo dadi jatuh kramamu. Akeh wong wujud apik nanging elek aten-atene ora kurang. Wong elek nanging aten-atene bagus pirang-pirang. Dadi mulane kudu sing waspada. Yen bisa sing apik laire sing apik batine. Yen bisa.
0: Iya kakang, aku mung kari manut.
1: Lha ya wis ora kurang-kurang siati. Awit cara klambine siati iki sing arep ngagem. Wis masa bodho, ratu 22 negara. Endi sing pantes dadi jatuh kramamu?

Kerno Ratu. Ngakune seko negara Pulo Siem sing anti-anti ngekup ratu lorikur negara kon keri-kerian dewek dingini minggah oning alun-alun wah keton berkanggah kaya Bathara Kala kang mudhun seko kayangan selawang umpeng.

madangi jagat royo, memadangi jagat royo.

0: tembok menawannya. Wong kape-kape ditampik, wong pecan orang kurang margo. Aku bakul rengginang. Kowe bakul rengginang ge. Bakul rengginang nyampe kan bakul dawet. Belangkone milih sing belangkon larang. Longgo mong bakul rengginang iki. Anggepe mereka jeleng sutemin kroya longgo-longgo sing bisa gawe to. Pokoke dadi sisianku kunti jenjemayem aku ora tau neko-neko jimpani opo-opo gelem ora tau ngaran-arani. Raup sip ngadep ngarepi kunti kok iya kuyomeng moncis. Aku mau kakang medeni banget. Dikandani kon raup sik kok. Oh yo men. Oh, aku ngelamar Dewi Kunti ya Kunti. Wih. Ono anting-anting ini kan. Hei, kali seminggir! Aku sing tunggu kayu gede. Bangsa ning kerajiman. Sing tunggu kayu gede. Malet karaku gundi. Hati sisianku kunti. Waduh. Kowe opo tes mlaku-mlaku nang nggon batan? Iya. Iya. Sikilmu. Dideleng. Dideleng. Apa demen? Kabeh ora ana sing ditampa. Lah kowe sing arep milih sing kaya ngopo? Milih sing kaya ngopo kowe? Iki dipilih.
1: Kecilikan. Isi kebocan.
0: Sing gede jadi gede, sing cilik jadi kecilik, kan isi kebocahan, dan sing dipiliki sing kaya ngopo. Kon milih kono kini, ku tetep ora gelem ki kepiye. Tetep kowe ora ditompo kisah.

0: Broto ngeruh hanggane Raden Narasoma geter kuandane.
1: Duh kakang, ngono satriya bagus temen kakang.
0: Wis karepmu dhisik arep dipilih.

0: kesumur besing madu mulane mau tejo kebiar madangi jagat iki mesti calon dipilih nang adikku adikku yo kedanan jati
1: kakang.
0: Iya
1: bagus lahirnya bagus batinnya Raden Narasoma.
0: Iya kowe bisa nyokro bawa aten-atennya si Narasoma bagus toto lahirnya juga apik awet trahing Narendra.
1: Iya
0: dipilih
1: urung
0: lho kok tetep isi urung dipilih luar milih sing kaya ngopo jadi hari ini pun kakang sehingga tersenani dia harap milih yang kaya ngopo
1: ono cacate kakang
0: ono cacate
1: ono
0: lu yang menungso mesti ono cacate orang ono gading sing orang renteng ya orang ono menungso kabeh mau cacat orang ono sing sempurna ngejobo sing gawe urip sing dicacat apa nih Narasoma
1: cacat wis duwe sisian

0: bareng wong iki mrene lah aku seneng banget. Mau peteng pikirku kakang. Bareng ana satria iki teko mrene biar padang. Penerawangan aku ku ngomong yo kepenak. Iki jenenge sapa yo?
1: Kunti Pandu Dewanata saka negara Ngastina.
0: Raden Pandu kok

0: Raden Pandu bareng saiki ana Raden Pandu biar padang penerawangan. Aku bunga ditunggoni Pandu kakang.
1: Welah Raden Pandu putrane sapa?
2: Prabu Abiyasa.
0: Keparat. Kowe bagus dheweki lanyap-lanyap ngukurake Narasoma edan metu njopo Pandu.

nalendra kudune duwe supa sing duwe paksu sira. Lungguh ngumungkurake karo Narasoma. Lanyap-lanyap tekamu. Marak gawe kekes menang pikirku kowe ditampa dari Kunti nalibroto tak jaluk dari Kunti.

menika semono babar sukaning karep Raden Narasoma. Ditimbang dibanding dibobot kasektene aduh karo Pandhu Dewayana. Kalah ampuh. Olah kalah kasekten nanging kalah tirakat. Gentur tapane Pandhu. Mandi sakciptane mulane. Asta cempalane tumiba ning jonggo kel pepesat-pesat nyawane. Duka yayah sinipi. Ngeling-eling Narasoma dititisi Aji Condo Birowo.

selanat lakune jelekan pandu condo pirawa tandinga untal ora malang neng kondang tak keket ora dadi selilit kerja di selilit kowe tak jotik Pandu, ayo ngalno dadamu iki sondo pirawa. Aku bisa dadi buta segunung segunung bisa dadi rong gunung bisa dadi telung gunung pitung gunung. Aku bisa sesinggar

menawi panjenengan nganggo aji cublak curi badhe unggul awit daya kekuatane aji cublak curi mlebu banyu ora teles, mlebu watu ora bolong, mlebu bumi ora nabet. Mlebu warung ora bayar. Ya. Ora cucu mlebu banyu ora teles. Semar ngomong yo, orang kerasa ngilat lo, leh ngandel melung-melung, orang didi orang semar suge-suge lo, gekuk-gekuk temer-temer orang bering teng, muka digeseng, cici, mau ngetelien cok. Wong wis tuwa le, kon ngopo meneh? Aji panjenengan cublak curi dinggo. Daya kekuatane aji cublak curi mbok arep bedul gunung kuat junjung buta sing segubuk kranggon mesti kuat. Tak nganggo aji cublak curi. Nah,

0: banting ceblok nong lemah temancep oleh sobat. Bantu aku tobat, bantu tobat, bantu tobat, aku ramani-mani karo kowe bantu aku tobat, bantu kamus jadi pirane bingo menang-menang ketengel-tengel keton jaset tok. Aku sih udah di apa-apa mau terima bersekena.
1: Aku topat pandu, man. Aku nang mani-mani pandu. Aku topat di sekseni bumi langit. Wis kono pengen kunti aku.

ojo kami manen, ora arep kami manen meneh. Bandu, bandu ijo. Tak aku sedulur lanang kowe bisa ngapurane aku, Pandu. Men ojo medhotno peseduluranku, aku karo kowe adikku madrim tak pasrahke ten gawe.

Badrim dipasrahake. Kadange Narasoma minangka ngraketna pas duluran Bathara Balung Siregar. Raden Gendoro ya Raden Suman Tejaluk iki. Olake iki Raden Suman ya Raden Gendoro Tejaluk.

0: iki sopo?
1: Sopo Pandu Dewi Madrim.
0: Anake mung loro. Empok ora tak pilih. Wis genak mung nggonku bae kok. Wis genak ngereman banget kok. Takoni Semar. Ya, Mak. Mbok pusak ketemu. Sekepenake dhewek Gendari wong panganti kok
1: kowe kon digrayang kakang Destoroto awit kae panganti duwe aji labur seketik bisa nguningani apa kang ginayuh

Romo, kula purun kali gendari awit niki keturunane satus. Wis kurang weruh mengko ora duwe anak sengsara malah. Aku ndeleng kancaku sing ora duwe keturunan bendo resane. Wong apa jane? Pralai kesel gusam.

kowe duwe pangunek-unek apa karo anakku lanang Pandu Babarno? Babarno. Men disekseni Kakang Semar. Ya mau Widura lan Kunti lan Madewayo. Derek maupun Bopo. Sumenengan mengko bakal tak budi to.

op zijn die kavit lang zo. Café Mao is die nu liskot gratis in gawe urip, maar nu somong setrimo. Sembarno angen-anganmu, nalarno unek-unekmu, resikno jiwa ragamu, murih kali sekop. Rubindo. Wis ayo. Cek sumenengake ratu ning Ngestina pun Rama bakal lengser ke Prabon. Nadarmu wis keturutan. Senenge wong keturutan. Butuh apa-apa nyanding. Niku senenge nadare wis keturutan. Dapa ngebawa ora kaya mung ketilem. Lekep. Lah jelek. Ayo Kakang Semar padha nekseni jumenengan. Ingsun lengser ke Prabon. Anak kulanan bakal tak wisuda dadi Nalindro. Muga-muga Gusti sing kuwasa berkahi karahayon. Mering anakku Pandu nyumrambahi mringking kagungan dalem. Muga-muga tansah winantu suka basuki lir ing niskala sambekala manggih rahayu widodo.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Alhamdulillah.

0: 104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Papa, itu di rumah Pak Andi kok rame? Ada apa ya, Pak?
2: Oh, itu Pak Andi asmanya lagi kambung, Mah.
1: Kita gak kesana, Pak, buat jenguk.
2: Ah, besok pagi aja, Mah. Sekarang kasihan, nanti kebanyakan orang malah bikin Pak Andi gak nyaman. Tambah ngap dia.
1: Iya juga sih, Pak. Ya udah tuh, besok pagi kita kesana ya.
2: Oh iya, Mah. Stok Habutop di rumah masih ada kan? Besok kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi.
1: Masih ada kok, Pak. Bener juga kata Papa. Kita bawakan Habutop aja buat Pak Andi ya. Habutop kan bisa buat asma. Selain itu, baik juga bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi, anemia, dan lain-lain.
2: Iya dong, Ma. Habutop kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, daun kelor, dan habatus soda. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Wis kok wong Jawa, wong nak panas, nak repot ya dikopoh. Cara wong Jawa dikompres, dikopoh cara bahasa Jawa. Jadi padahal beliau itu Sayyidul Awalin, kalau minta itu enggak ngalami itu semua. Kalau minta ini juga nabi banget perisahan enak umat itu seperti gue bal-balan buju ini. Ya nabi juga ngalami di mbarku Aisyah, di mbarku Hafsa. Di warung puanik, gak ambil Maria pisan tok. Oh itu sudah di... Jadi cara kau diiat, nabi itu didesain. Kaya umumnya umat. Ya diamuk buju. Ya diutang. Tahu diamuk sing utangi. Ya tahu mas. Nabi itu amuk sing utangi mereka rontok biye. Bareng sahabat-sahabat gak terima. Wih nabi. Innali sohibil haki makolan. Ya ben jenis wong nage yang ngomel. Tapi kau rakok hake kote nabi ngalami ngono. Tapi gambar no rai-rai makte ini. Angel temen rang no kowe. Angel temen rang no kowe naga. Jadi kabeh sing dialami nabi iku mergo nganggo ukuran umum. Nah iku terus diceritakno Ihya wa sayru bi sayri du'afa iku daruratul anbiya wal auliya wal ulama. Jadi dakwah nganggo ukuran umum iku ukuran kebanyakan dan nabi-nabi dipaksa wah harus melakukan iku. umumnya wong seneng wong wedok. Nabi yang ngendikan wa hubbi bi ilmi dunya aku mak tibu wanisa. Bedane Nabi selamat aku ya mbah.
6: Senenge iku padha,
5: cobane ya padha.
6: Tapi laras ditabesno ya pokoke ngono.
5: Pokoke
6: ngono. Pokoke ngono. Wedok ngaku ngene.
5: Gak disek ndi ya, kecoba dhuwit wong wedok. Iki jam disek ndi? Disek ndi, kecoba wong wedok dhuwit disek ndi?
6: Ya anak, kue wani kecoba, kena kere wani kecoba. Misalnya radio duit belas wani gitu. Pak wani, disini. Gak. Sengah-sengah lambangi ngalami ini. Disini.
5: Apa, maksudnya radio duit lah tetap sahabat ya.
6: Wah. Bener.
5: Wis kok tak serantek. Penanti, ayo ndelok tak ikulane.
6: Cisendi. Lan arah di dhuwit terus ana rada seneng. Ora di rumah to ora wajar.
5: Cisendi kan. Harta cara Rangga Warsito ya, kan? Rangga Warsito ya, harta, tahta. Urutane piye cara Rangga Warsito? Harta
7: duit bos,
5: duit. Ini pasti duit. Apa salah? Sembong. Bisa melok-melok. Wong soleh-soleh aja melok-melok. Jadi kabeh ku coba. Nyatane ngene Mas, ada orang yang enggak kecoba wedok. Nyatane ujub itu bisa menghancurkan semuanya. Mane Nabi nak ngendikan yo unik. Lagi jagani wong akeh cara kodi iya. Umpama kira dosa, laula anakku niku dawuh Kanjeng Nabi, umpama kira dosa, kowe di penyakit sing luwih ngeri timbang dosa. Napa niku Nabi ujub.
6: Artinya semuanya itu dikono. Kasut yo ngono. Nabi itu nggih maklumi ya tiyang kasut.
5: Ora kasut piye misale iki mondok bareng Toha, pinter kowe sing ranking yo kowe. Kowe keamanan yo tau nyekel dekne. Terus dekne dadi kiai, kowe dadi maklar ning pasar ngono ae misale.
6: Kan yo wajib kasut kan. Iya lah, misalnya gurumu Quran yang bodoh, terus jadi orang biasa ke tipe mantu, terus ngegang ini medion, ini kan yuk. Terus diundang bupati, buat ini nyucup ke diwolak balik. Ini cara orang yang ngerti kertumu kan yuk, wajib khasut kan. Yuk ini kok Nabi yuk maklumi khasut, jong khasut ya rapopo, tapi aja wujud no, ya germengai. Ida hasad tafalah, tabuhi khasut ya khasut, jong tapi aja wujud. Misalnya ini, ono caelek, panceng gantuk, wong wayu. Padahal rapat di duit kan itu mesti kasut. Mesti ini waku, mesti kayak kan ngono pikir aku. Ya tapi terus orang usah bawa lintrik, ben pegatan, ya rasa ngono. Kasutnya segera mengair, rasa. Iya, itu Nabi maklum. Cong kena kasut, idak kasut ta, salah ta besi. Sementing orang bawa wujud no. Lah kok orang kasut biung raing ini kok nyai, misalnya kan yuk. Takono kancane, takono gurune, takono sing. Kasut kabeh kan. Utol gini, dia kan menang bejo mbek. Dadi Nabi itu koyo apa? Barang-barang salah wis dikelola. Barang salah. Di mana? Idza hasata fala tabghi. Terus kowe nak dewa tak suudon, Jung. Aja terusno. Fala tatabba iku zamane kowe nak dewa tak suudon yo aja terus mbok goleki datane. Wong suudon kok golek data. Wong suudon iku wis haram kok malah mbok golekno data. Misale Mas yo Toha kok ngelirik MC tenang terus buku lagi data WA aneh gak usah ngomong
5: del sudan ya sudan naik tapi fala tuh hake itu cara Jawa aja buku lagi no data buku lagi no data WA ke iya aneh lah mas
6: oh renira ini nih untuk cek HP nih yo cete yo macam-macam
7: gak data bisa.
5: Lho tenan iki kisah nyata ya, iki gak bohongan. Ana kiai rodok hasud. Ambek kiai biasa lah, kiai kan hasud ambek kiai mosok bakul es kan.
6: Lho tenan iki kisah nyata. Nggih. Lha iku lapor aku ya. Padahal perjalanan rene urung jam, numpak mobil pribadi urung jam moro narukan. Tok ngene jam 4. Tenan Gus, khotbah jelas rasa. Lah kok saged? Oh, mboten maca selawat, wah kurang rukun.
5: Aku yo mendingan ngene.
6: Kok mosok wonten khotib nggih kisah mosokan.
5: Iku kemungkinane loro, jenenganu pengawas idol maksude
6: rupane si calon khotib utawa jenengan pakar hasud. Apa meneh hasud? Pakar hasud. Lah kok saged, Gus? Lah mergo aku wong saleh, aku nek Jumatan ora tau ngrungokno khotib, teko seling pangeran. Selali aku khotib ngomong apa ya sampeyan. Iwa wis. Aku tanya, mergo aku terus istighrok villa. Jadi wong rohku nak ning desaku iku ya nak sing wali istighrok villa, nak sing ra wali turu aku mrene ngono.
8: Jadi orang kober ra saleh khotib itu.
6: Jadi nak nganti ra salah takke ngono iku nak jenengan ora tukang seleksi, ya tukang pakar haso dan
8: iku nyata Gus. Kulo cek lho ketenan.
6: Lah terus banta kok wis dhekne takke ngajari ora maca selawat. Cara jenengan wajib baleni to ora? Ya kuwi mending ngene nak pancen nyata ya ya ora wajib. Lah kok saged seksine kowe tok, seksi wong sungsu itu kok fase kae ngono.
8: Aku ya mana-mana. Saya jadi fase latuk problem ini. Saya
6: benar. Kowe kudu golek kanca, kanca perhasutan. Lah anak kancamu akeh fase kabel lah wong jamun azim ya tampa.
8: Ya terus jenengan takoki-takoki tenan kok guyon. Aku mrene ngene.
6: Guyon niku ana sanate Nabi tau guyon. Nak kasut ra tau. Nabi ku jelas wayam zahu wala yakulu illa kon sanate guyon ku jek ono. Tapi nak hasud gak tahu Nabi ku hasud. Wah langsung pucet kabeh. Batin ku kiai latihan ngadepi kiai tenang.
8: Wong kiai latihan ku mboyo takok ngono mbek kiai sing padha ra tenanane kan seru apa? Maksudnya seru terus. Ayo goleki wonge ta. Oh, kalau orang kiai podo latihannya kan terus jadi berita seru. Oh,
6: ambek kiai tenan. Kiai tenan ni sama Allah, wabillah, wabillah. Kabeh itu pertimbangannya Allah, wabillah, wabillah. Orang ngefek. Tunggal aku diceritani, maksud tau gak? Oh, Indonesia ini gimana? Aku sini gini, oh, Indonesia. Indonesia itu ya bagian sangka kerajaannya Allah. Ya, kabeh terserah Allah, kok ribet. Langsung ngenengnya. Wah, tapi apa? Baru pancen mulai di sentuhnya, wah, apa lah masalahnya?
8: Wah, Ibrahim apa ini?
6: Nah, cuma Allah nurono aturan, nak milih sing mbok cocoki sing mas lah, nanti milih sopo ya tanggung jawabnya ini Allah orang ini tim sukses cara fakir tanggung jawabnya ini milih sopo bener tau orang ini
7: Allah
6: yang jelas yang karuan itu Allah itu seneng damai wasulhu kaya itu sopah pokoknya kue itu Allah rapati seneng. Jadi tak jelas daftar wali kau orang lebu am. Cadangan lah orang am. Indian lah itu orang am. Daya cara kodiyat balik dengan kodiyat. Kodiyat itu Nabi itu didesain oleh Allah. Malah oleh bahasa itu dikorban. No. Dikorban no, guiling-gilingan nak beliau itu al-alamul ashor. Alam kecilnya sak dunia ya Nabi. Maksudnya alam ashor karena yang diwakili kita di bab ini ya di bab ini. Tentu beliau punya al-alamul akbar ketika dengan status nabinya. Iya. Tapi dengan status makili kita itu umumnya wong damuk bojo nabi ya damuk bojo. Umumnya wong lanang damuk panik bareng damuk nabi ya Pak. Ora ora mung pisan iki.
8: Oh jenenge panik yo lah, panik yo lah, panik ora oleh. Misalnya itu ya kok ora kan wis pisan Pak. Jenenge panik yo oleh. Panik yo.
6: Oleh. Barang wis panik muni ngono kok diwean lho Mas kok lali aku yo eling nek. Wong lanang kok. Wong lanang. Lha jajal ya critani nak bab iku. Nabi Ibrahim stop tope Nabi Abdul Anbiya jenenge Khalilur Rahman Ibrahim.
8: Iku Mas dua amuk obek sarah iku yo nganti fikih gak mlaku.
6: Nek critani sing cerita sarah kan wayu banget. Wayu banget. Pangara kau ibu cuma wayu. Singkat cerita Sarah itu keramat walhasil terus ono rojo sing itu walhasil Sarah itu dihajar. Ajar gue Sarah rawai Nabi Ibrahim. Ajar gue. Nak cara Bukhari buatin hajar tapi ajar bil Hamzah kan ono bil Hamzah ono bil. Es kira usah mikir tu kono ajar bil ajar itu satu orang. Ngurang buat berarti Nabi Ibrahim bujuri telu.
8: Sarah hajar ajar. Tanda di kuiku ya hanya ya. Angel-angel, nggak ada nih mu'alaf-mu'alaf ini angel.
6: Oh, orang mu'alaf kok iman, kok fasek itu angel. Kok batanya orang itu angel, dan ini angel. Wes, kalau singkat cerita, akhirnya Sarah ini maklumi. Maklumi nanti ini rantian anak.
8: Sing nongkon nekai,
6: gampangannya omong. Wes.
5: nek kaya ajar iku sarah. Kira usah bahasakno koyo kitab-kitab ning babi kabeh wong Jawa. Wong Jawa iku sae darani Maria yo garwa. Ajar yo. Mau kita para poro atau Ibrahim min Saria Saria kupi yo napa garwane nabi kok darane babi ku anut ki Jawa babi ku sing wis njawani lho sae garwa. Ono muni Sarah iku garwa ngajar wae bucuk. Aku lo nanti dibantah kiye, tapi nang kitab kita mboten kan ngajimu akeh aku rasa keceng kepan aku. Aku alim pers de akhlak kuwi iso ngaji tok rati akhlak aku. Mencene kiye-kiye tenan dibantah kiye-kiye latihan. Kiye kiai terdaftar leng langit itu dianggap. Lah jelas kan ahlul Quran ahlul wah wa khasatu. Daftar. Nah, terus walhasil itu terus jalah ngumpuli Hajar itu dadi anak. Ya Ismail itu. Terus saya teng Palestina ngene hasil sarang ngomamu. Ngomamu jadi wong kampung Nabi Ibrahim fikih nganti ra mlaku. Ya ora lukai Hajar, ya ora lukai Hajar. Iso muni nggih. Padahal lukai kan haram. Nggih. Lah diamuk ya oleh muni nggih ya oleh wong sene kok. Ya berarti kan fikih gak mlaku. Ora kok muni, lho kok lukai piye wayah rumor. Ya muni nggih. Sama. Wah nih kau, tuah mak itu terus meninggal, borak luka ya aja.
9: Nah, anak babi kau kuai soniro kabel, uang lanang tetap pinter ngakali. Usoran nabi lah, tetap ngakali. Uang lanang fatam, yo orang nabi orang kiai, pokoknya nak bab ngakali uang lanang fatam. Uang kalau di konco mas seneng cawe itu, uang HP ini ditulis setan.
5: Kadang ditulis si Parjo, padahal itu apa? Ditulis Parjo, Parno, padahal itu. Langsung ini ke apal. Pokoknya mau ngasih. Kasih sabar. Cakap. Sing aku kakean, sing aku.
9: Nabi Ibrahim, Mas Bangkon. Ini sing cerita ikhaf, buatan gue, Sarah Ikhya. Wah, aku sekadung mulia, melukai. Tuh, sok. Tapi semua dia dongan. Padahal pikirannya Sarah ngelukai pipinya tayurungnya kan tadi elek. Pikirannya Sarah ya elek lah ya ngayu koyo foto sebuah gunting sidik pipinya berat enak tetap elek lah ya tayurungnya enak enak dongan pijing ngelukai tapi tetap ayu tapi wis ngelukai terus jadi anting-anting terus dicoblos kuping betul jadi malah jadi ayu nih Sarah wis ra iso bantah.
5: Sarah
9: aku sering coba, tahu nyatanya dilukai kan? Coblos. Tapi mulanya, pokoknya wong lanang ora nabi rakyai bongso ngakali. Jadi ngelukainya masuk, tapi tetep ae. Nah ya, ane tetep. Darahnya pacaran gak film?
5: Gak uang jari terakhir. Allah. Jari dakwah ini ukti, Mas.
9: Jadi jenenge nak bakal sandal.
5: Allah. Buka-buka bojone gak krungu ngaji.
9: Jadi intine Gus nak wong lanang iku saleh ya saleh, nak panik ya kalah tapi akale tetep. Wes akhirnya dilukai, itu terus jadi anteng. Jadi api. Akhirnya Hajar orang ngamuk Nabi Ibrahim, nyatanya jadi ayune. Sarah wes ra berhak ngamuk, nyatanya wes dilukai. Iku pintere wong lah. Jadi nak darani mau WA mi, dakwah. Yang sapa ha ukti.
5: Aduh.
9: Ya, tapi kabeh cek liya bluwakum ayyukum. Mama. Ayo, Cuk.
5: Ora kok sadar.
9: Eh, sabar, sabar Bapak. Jadi kabeh, Mas. Lah unik iki jare Qotiyat. Rungokno malih iki sik ngaji waman wal ayatul kubra limu tabirin. Semua nabi itu dikorbankan untuk percontohan ilmu. Mulane kadang nganti ra pantes jajal kowe dadi kiai wisen. Iki contoh. Wes sami trimo kiai Medion isen. Wes ngimami wis ning mihrab, Mas. lali gak mandi junub. Lho kekeh lah isen.
8: Oh isen sama nama.
9: Lho jahe nama. Lho wes lah, cengkeh Mansur bisa. Ih isen, aku orang aku.
8: Yo, isen gak?
9: Isen, timoro. Timoro dua kok lali. Lho orang rasanya robe.
8: Gak isen gak yang ngorok gue?
9: Isen.
8: Wes yang masjid, wes yang mikrob.
9: Lha iku Nabi tenang, nyuwun sewu Nabi tenang mau ngendikan makananku. Pe ning Nabi kondur mandi junub terus balik. Aku mau junub lali cung saiki aku adus. Artine ngene, Nabi ku nggo nyontoni apapun malu Anda, hak itu di atas segala. Ya tapi sing dikorbanno apa ya Nabi ning ngalami. Ora kok mau Bilal kon ngalami kok Nabi sing umumno iku ora iku. Ya Nabi mas sing ngalami iku. Piye lah iku? Gak cara-cara kira-kira umat umum nasi imam-imam masjid jamek sing bayaran nih.
8: Ayo,
9: nilai ngaku tapi orang ngaku aja. Ini urusan biar pengiran gampang kok istighfar.
8: Pertama imam-imam bayaran kan? Mila jenis lagi. Mila terus loh.
9: Oh, mila terus sama lagi. Bisa aku misalnya pidato pas junub terus lo tau lah.
8: Terus not, terus isen mas.
9: Saya hadirin dulu tak? Nah, ngapunten hadirin dulu. Jadi kalau nak waca kodiyah itu anggap analisisnya apa? Jadi kabeh Nabi dikorbano pangeran demi utuhe ilmu. Nanti kudu nglakoni barang sing ora pantes. Terakhir sing paling masyhur dan iku dadi dalil nubuwah. Nabi kon nikahi Zainab padahal mantan mantu anak angkat. Cara Jawa kan gak pantes mau anak angkat. Dan Nabi nyon sewu ya ora wani, Nabi yo gak ada basyariah. Cara wong Jawa dana omongane wah. Malah mbek pangeran kowe nabi, nek jenenge nabi ku alladzina yubaldihuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan. Dadi nabi sing tenanan nikmat wedi mbek aku tok. Pacu wedi ambek menungso. Iya gitu tuh. Wah, ini wis mati terus pilihane pangeran tenan gak ngono loro kabeh pokoke. Ditakdir diutang iki ambek wong Yahudi lho. Iya. Diutang wong ra salat ta isin, diutang wong. Iya. Nggo nunjukno namu amal amal Yahudi iku sah. Wes horor mulai nabi ngendikan asadul bala al anbiya sumal amsal fal
8: insa.
9: Umpamalah kalau nak coba nih, anak nenek matok nih. Akeh. Wabut loh, MC coba senang MC wabut. Maring ini loh, dek nih semuanya Sohibul Fadilah loh. Jadi kan, wah berarti gelem, jadi ngelam aku. Ngomong ini kue sapalan, ora dijiwa. MC muni Sohibul Fadilah kue apalan diwarai, ora doa. Di
8: motor GR wah
9: orang usah ngono MC itu ati apa diwarai diwarai apalan yuk orang roh bobo aslin nah MC ini tahu ngaji ditambah-tambah di WH itu asli yuk tapi kadang bahasa bahasa ibu ibu orang ada orang ada ya pokoknya ngaji keleng-keleng kabeh ku coba liya belakum ayukum nyatanya umpama kue zaman mondok ditegdir rautang rabuto kanca mungkin kita dikaya yukum maluhur rai-rai kau, bener bapak rai-rai nguniku ha gak iso dikandani hikam dongak noe diutang atau ya rai-rai sok soleh ini watut babon akhlaknya karimah dewe diutang bareng lemes apa?
8: Lepas lagi, bang.
9: Saya ngalami kok cakep. Mandi dia, utang ngambil uang itu ngelompok nanti ngelompok nanti. Oke dan. Utang. Oh, itu loro. Parandi mal. Coba utang ngambil itu ngelompok di, guling di jadi. Guling di
6: Pangeran kok ngirim makhluk ngene ya.
5: Iki yo coba liap yo aku ngono ya. Tapi mau wis pokoke bar kurdan mantep. Pokoke lama ada awoda in ali taati yo bi akromir rusli, pokoke kunna akroma. Jadi apa lo sitok wae kunna akromal umar. Ya kunna. Pokoke ketemu mungkar nakir pir sapa ati itu sapa.
6: Kunna akromal umar. Akromal umar jumlah bener. Ora pantes kok. Akromal umar jadi hanjuti. Ora pantes.
5: Iya.
6: Di bukti ini orang digandeng ketuamu.
5: Wah, ya nyawa. Liap luas supaya muci sopa awakum liak tabirakum fil hayat ayukum ahsanu manane atau oleh to'at lillah maring Allah. Melane Dawe Sofyan Asawri nak ngerti ngerti. Akeh wong soleh dicoba dosa sitok tapi dadi ini melebu suarga. Akeh wong soleh ngapik duwe keapian sitok dadi melebu neraka. Iku wong soleh tau dicoba sitok fakana dhalika dhambu nasba'aini. Ya apa? Fakana dhalika dhambu nasbaik akhirnya lam yazal khaifan lam yazal kada wa kada dia tahu dosa terus eling terus ambek uangnya sopan muga eling tahu dosa hubungannya ambek Allah khaifan terus sopan ana wong ra tahu dosa tapi hubungannya ambek wong liya iku maluhur ambek Allah nuntut mergo tilka ta'ah nasba aine hidupne eling terus nak tahajud nak dalail nak qobliyah ba'diyah akhirnya hubungannya ambek Allah nuntut ambek manusia nyepelek. Jadi KB itu dikelola be ilmu sing dadi akibat ayukum ahsanu amal. Ya ku terus ilmu-ilmu berglontorno mbek pangeran nggo ngawal rai-rai ngene iki. Sono kata-kata maksiatun auratat dilan wangkisaron khairun min taatin auratat izan wastikbar. Ada beberapa makalah. Nah, alhamdulillah kowe kan wis salah. Kadang ana piye pertanyaan. Gus ngono wae mari wong maksiat. Rai kaya kowe iku sedurunge pahami kowe sering maksiat. Maksiatmu sing wis kliwat wis cukup go. Pol jo kuatir. Nek suara itu mah engko do maksiat lho, tuang kembung karuan wis produk-produk. Maksiat sing wis ana iku cukup, sedulure cukup. Iku wis auratat dilan wang kisaro. Niku khairun min taatin auratat izan wastikbar. Jadi kowe tahu salah sing dadekno kowe tawaduk luwe apik timbang bener tapi dadi kumo. Enak dadi umat Nabi. Lah anak kowe bener tenan sampai mati Dawi Sufyan As-Sauri kowe mlebu ayat faula ikayubadilu wa sayyi'atihim. Akhire Allah lu salahmu iki dirgani Allah. Mergo iki salah sing mendorong Anda jadi wong sing mutawaddi' sing apik. Lah iki jenis salah sing faula ikayubadilu wa sayyi'atihim. Kau opo mati Nabi. Sing bener pantangane aja ujo. Sing salah istighfar wis penak. Sing goblok yo ngaji mek kulaan sithik-sithik wis penak dadi mati. Darah ketemu kiai ikhlas koyo aku ya ora apa-apa dol sithik-sithik. Nek go urip wis pokoke. Nek kon kramat koyo aku ndekne tengok-tengok ning omah terus kiri malah disalah ngono ya. Bisa. Bisa ngono. Ya iya terus fatwane Gus Pak tak praktekno kok. Ternyata kok orang nong rezeki orang tak kau dia.
10: Rezeki dia macam apa? Jemput tuh. Nah rezeki gue sih kiriman terus. Gak sopan anak ngongkon jemput. Wong alim kan jemput. Nanti kan dia salah kau. Nah yo rezeki dia gak ada akhlak. Nah aku sih jemput berarti rezeki dia gak ada wong alim kan. Ayukum asanu amat atwa oleh Tuhan lillahi maring Allah wahu alaziz utai Allah wahu alaziz finti komin dan menyiksani Allah miman sanging wong aso kang durakani sopaman huing Allah
6: ya wong diseksonin apa sih ditakoi kaya apa muangkel diseksok wis loro jika ada wong muangkel loh ya mikir utang jika harus ditako misalnya ya terus kue ha kasmaran wik bakal apa mau sandal terus ada wong tako ayah kok ngono kena apa sih oh gara rasanya langkal kawan, beloro untu, ono wong tako, berong tako ono mendi.
10: Lempen tako
6: iki. Pak kowe lho misale nang tako, kenapa kumpul mertua mu atuh lho. Piye ya mesti yo. Lah pangeran mbabaro mangkel ngono iku, wong kafir disuweksa jadi Jadi malaikat kon takok iku butuhe ben mancul.
10: Ora.
6: Dari malaikat malah takok. Kene opo sih kene neraka? Gak ono sing mulang kowe ta.
10: Demuk. Loro kabeh takok. Ya opo ngene neraka? Lan rasane neraka. Malaikat mau takok.
6: Kene opo ning neraka? Nggone sawi jin neraka. Kene opo biasa lusule kok piye? Lah sawi mu buta kok ndi kan mongat kabeh disiksa to wae koyo ngono kan mongkel. Pet kapet kok iso ning kene ku piye asal usile.
10: Ape tenan pangeran gambar aku dadi disiksa jadi. Kok wer diusir bojo kok nang kon muak kan.
6: Kenapa apa diusir kok?
10: Jare bapak diusir ora mergo salah, mergo numpang. Kowe salah lah, tapi gak numpang tetep bojomu sing diusir. Kata kuncine duwe ta ora duwe.
6: Lodong.
10: Wonan dadi wong lanang sing bener, dieloki. Dieloki babon. Aja wong lanang melok.
6: Kowe salah cara berkeluarga kowe salah.
10: Ya konsep awale wis salah. Kalo nanti lho di soalnya kiai-kiai latihan itu kalo baju usir bojo loh kok iso? Loh kok sakit dong nabi mangkel? Kok iso? Jangan tau kata kok nak normalnya wong kiai kan manggo nomai de jadi bayang lo diusir kan? Wah iya kesudah kata kuncinya berarti numpang kan? Marah ini numpang yuk alam ya ati ono teko kum serekabe sapa nang jadi kesro paham to Quran apa kok ono cerita takok mergo wong disiksa iku ditakoki tambah mang kaya kowe lara untu ono sing mumang kelem menane ono wong diusir susah ditakoki kon di kon ngene yo
6: kendi kok ngene takokno
10: saking mangkel iki kowe ning di mengarep ngono takokno. Alamak tiyono to rata teko kumis rekape sono bu nadiru nong si meringat rasulun tegesi rasul yung biru kang ngekei peringatan sopo rasul kumis rekape meringat to ada bawa ing siksana wa ta'ala kalu bala koca anak teman-teman teko nang kita sopo nadir fagadab namo kogorono kita kunalan komentar kita mana salah wa minse orang nurono sopo awa minse in sangi opo in antum rano tesi rekape ma antum iku ila fidola lingkabir kecuali ing kesesatan ing gede yah tamil member obaya kunen tono podewo fidola lingkabir ma antum memper mingkalamin malaikat sangi dewi malaikat lil kufar mengirpar wong kafir khina akhbaru nalikannya nyeritakna sopo kufar bitakdibi kelawan gorohno atau khina akhbaru nalikannya dan ceritani sopo malaikat bitakdibi kelawan gorohno ni kufar yang para rasul terserah lah nak domiru wajakuna dan memper yang tono po kalam mingkalamin kufar sangi omongannya wong kafir lil nudur maring poro rusul jadi aku anggilnya tafsir ya mergo Quran itu buat nonton koma rano titik makanya in antum illa fidhalang bin kan mungkin zaman ono rasul itu tak komentari in antum illa fidolalim kabir atau mubin nanti kena yasin mubin ya tak belen ya mungkin wae wong kafir nyerita no zaman ono rasul tak komentari in antum illa fidolalim kabir ya mungkin malaikat komentari wong kafir duasar kafir penggaweannya sesat terus diomongi in antum illa fidolalim kabir wakalu laukunna nasma. Ya kok ngene lho kowe cerita aku. Kula Gus ambek bojo kula diusir. Bojo mun piye minggat? Iku mungkin kowe nyritakno omongane bojomu atau mungkin kowe ngomong minggat, jebule sing mbok kon minggat sing dhewe akhire kena dhewe. Dong ge. Kowe ngamuk bojomu lali muni minggat.
6: Lho Mas Mas iku mek sapa?
10: Ya kene kene ngatai nek. Ya mungkin. Wes.
6: Ada mas, orang lanang numpang bojo
10: demak, bisa ini medi
6: enak ya cara digokan isa-isa, enak ya semoga
10: kaduan merantau waduh, cek numpang beja-beja yang wedok beja-beja yang wedok itu dielokin orang lanang, ngadok kan kayak bisa protang-protang lumayan dia tukang sapu, tukang isa-isa ya. Iya, mesti berakhlak kan itu sebetulnya. Jadi langsung khairukum li ahli lah. Kayak ngono diusir. Waka lulan podo ngucap sopa kufar laku namo kita unasma'u gelem krungokno kita sama atafumin kan krungu sing gelem mahami awna kita tuh diakal kita e akla tafakurin kese akal sing mari mikir makuna orano kita fi asabi sair yang dalam omong sing melepun rokok sair mulane kue ure putung nganku akal merga wong kafir melepun rokok merga gak duwe patarofu mengkong aku sopa kufar hai sulain fa'us kilane ora manfaati wali turofu ngaku bidam jini dusa-dusani kafir wawa te dosa takdibun nutur. Nah iki wajib. Ini maksudnya kudu mbok dukung. Dadi dosa ning kene ora kok maksiat, koyo kowe-kowe delok saweran niku ora. Wah, dosa ning kene takdibun nutur. Kowe rong tau to takdib. Nabi Rasul tetep tasdek. Cuma ora nurut sithik-sithik tapi kan tetep tasdek. Lah dosa sing mlebu neraka iki dosa sing takdib. Wah, ya dosa sing ya dosa sing mari neraka iku takdib. Lah kita kan amanna billah wa rusulihi wal yaumil akhir. Cuma nak konsoleh teman-teman moh. Tapi ora takdib. Nah iki Imam Suyuti bener dosa sing mari neraka takdibun nutur apa? Takdibun. Aku tu wajib apa lho nek. Yo, kudu apa lho. Dosa sing mari neraka takdibun nutur. Oh, nak liyane iku mlebune wa fi sayyi'atal hasanata. Nggih panjenengan ngoten, Kak. Hebatnya ahli sunnah dan semua ayat sing sawangan itu so mari musun rokok mesti tafsiri sirik no karena liane siriku inna woha la yaghfiru ayyusyrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jadi kok hebatnya ahli sunnah jadi konstruksi Quran tetap diutuh no sesuai pesan Quran bahwa liane siriku potensi maghfur malahnya angger dosa kok marahi rokok itu ditafsiri sirik misalnya ini wa man jaa bisayyati fakubbat wujuhum finnar. Mosok saya adalah warung kopi, mosok saya adalah wong sawiran langsung fakubat wujuhum finnar. Mosok adalah MC langsung fakubat.
8: Sakil ya,
10: Pak. Ya malah iku langsung sayyi'ah ay syirki. Mergo gak ngono ya kubat kabeh. Sing umroh terutama sering lek pamugari kubat. Kubat tenan. Jadi ulama-ulama itu konsisten agar apa neng waman jawab saat ini fakubat ujubin soalnya ulama aku terutama. Jadi konsisten. Melantang beriki ketika fa'atarofu bidampihim wahua takzibun nudur ora mutlakut dampiun apa buatan mutlakutan. Saya itu lah masing. Sama sih gue jalan. Saya itu lah sih waman jawab saat ini fakubat ujubin darwa. Ing jalan sederhana maslan. Iku surate malah wis wirak sedhi kok iki. Malah jasra to wa man ja'a bi safaqub bas wujud benar. Durunge 20 sud. Dhuwure surat qasas ketok. Toh jasra hafal. Dhuwure qasas dhuwure surat qasas. Dhuwure surat qasas. Kuwi surat qasas sik terus dhuwure apa? Melo? Malah apa? Melo ya Al-Qasas? Al-Qasas akhir? Oh bucah, ngelak ya dure kotos bintu. Ini kaya tenan budan budan. Dan dia ini segawa HP. Tapi ini
11: keliru.
10: Nah iya, aku apa lah model ahli sunnah aku apa lah ya iki ya, jadi gak mlebu alir-alirnya gak mlebu waman jaa bisayati fakubat juvenar bisayah isirki seneng yang cocok ya iya lah mas, misalnya sayah mutlaku sayah termasuk belirak-belirak ya jual-jual saksi begitu tadi saksi sayah ya itu tau lah, ben seneng ben
8: dan orang kubat
11: memang ada dukungan deh
10: baca-baca ha waman jahat bisa iya aku tapi gak maksudnya ben ngerti jadi memang tuh harus jadi kaidah ya kaidah itu basisnya apa ma, apa inna woha la yaghfiru ayusra gabi wa yaghfiru madunat lah jadi nganti ada aliran takfiri itu mergo korban makna luhut malah ini kalau ini sering jagungan pakar-pakar tafsir sing ahli sunnah problem kue ngarang mufrodat, problem ya, meskipun kue ora iso ngarang. Kula nu nggih kitab mufrodat kaya rob mufrodati al asfihani horibul Quran. Kula gadah kathah kitab mufrodat. Tapi itu problemnya ketika kullu lafdin ya ummu afroda. To lafdun amun ya ummu afroda. Lafat itu umum kemudian ya ummu afroda. Sayi'ah kan ta ummu kullama yusamma sayi'an. Kok pirak-pirik ning MC opo-opo misale. Buareng sayi'ah iku mbok nafsiri wa man ja'a bi sayi'ah mutlakus. Sayi'ah. Ya fakubat. Nah, mulane pentingnya ngaji tafsir mateng. Mulane kula nu setuju model adat Mas Saya Sarang, Mas Saya Pondok-pondok Indonesia. Kowe ngaji tafsir ya jalaran to mune ra oleh bocah dilepas kon sinau apa mufradat. Kowe nak sinau mufradat kowe maknani sayi'ah misalnya tak umukullah sayi'ah. Kubat kabeh. Mulane kula niku bolak-balik pamit bojo kula ke Uslah ra mulang tapi tak angen-angen nasibe tafsir diulang kuwi iku terus piye. Wis ora mentolo. Akhire kula Uslah kowe mertamu ning nggonku liyane ngaji haram. Ya ora kok perkara apa-apa kowe ning dokter gigi mergo lara gigi, dokter mripat lara mripat. Berarti nang wong alim urusan ilmu.
12: Ora
10: ati. Oh, sok dokter gigi kowe nggo kelahiran bojomu. Ya kadang ngalem-ngalem tenan disewani cerita ngresmekno pop, wangestune ya iya. Ya golekno kiai sing tukang pop. Mungkin iki kiai tenan ta, Bu. Begai kula damel piye karo. Lucu kan ketika dengan ahli yang lain misalnya ahli gigi tentang gigi, ahli mata tentang mata. Ketika ambek ulama kok tentang pom. Jaluki restu ke toko. Apa to travel barang ngene-ngene. Ngono lha opo ya.
12: Oh.
10: Jenggung teman. Ya kudu ana ulama sing nekat kados kula ben wong eling profesi ulama iku ya taklimul ilm. Lah taklimu balek ya pidhato kon apa? Masa kon ngora etiak. Mereka nekuni tafsir ya ora gampang tadi. Kula niku gak ada kitab mufradat kata, tapi ya mau tak waca go lucu-lucunan. Tak waca untuk makna mufradatnya tapi ndak bisa diaplikasikan karena kalau diaplikasikan misalnya makna sayi'ah terus misalnya tak umukullah sayi'ah. Lah anak pas nang lafat wa man ja'a bi sayi'ati fakubat ujrum fin. Ayo prono. Haula finnar kabeh. Kullukum ajma'un. Lah sapa sing ora tau sayi'ah? Nah, tapi sayi'ah tafsiri syirik, alhamdulillah. Kita min ahli tauhid. Kelasnya ahli tahlil, kelasnya radhi.
12: Ya tahlil lah, ya tauhid lah, dong, dong.
10: Kalau la ilaha illallah pisane swarga, kena tahlil minimal ping 1 sih. Pemenan lagi lakon, sing nyewa wong suga, oh sawe nih rakyat. Sampai nangis barang ya.
12: Oleh ibu-ibu nangis barang. Nangis barang,
10: ngomong. Ono-ono. Ingin nego nego radue orang nangis wah, rasa yang kayak oh, lo biasa ngeran bodoh ni. Jogeman ngono, kau itu hal yang sudah nggak wabil khusus saya bulbel, senyango ni wabil khusus rapat. Kena kiai tenan nomor telu, sementing sing udang lo wabil khusus sing aji sopo sebat. Tapi yo rasa salah, itu singun, senyango ni, singun. Rawa-rawa, pengiran itu ya malu. Mis pengiran itu apian. Soalnya yang gergak dosa. Apa sih itu? Ini fa'tarafu bidhampihim wahuwa takdibun nudur. Orang mutlakut dhampi nama buatan mutlakut dhampi. Mulanya seneng kalau ngaji Imam Suyuti seneng. Itu meh kabeh mas, mun kalau cek. Semua sayi'ah yang berakibat neraka itu ditafsiri syirik. Kecuali sayi'ah yang dari awal enggak diakibat neraka. Lah iku gak mesti ditafsirin apa? Sirin. Misale innal hasanat yudhibna sayiat kan sayiat adalah MC bariku istighfar. Lah iku ora jenis ora neraka iku. Paham? Ora mung iku buat. Ya dadi ana sayiat sing nggo mukabalah mbek hasanah dan taruhane ringan apa? Iku mlebu innal hasanat yudhibna. Paham, ayat-ayat ngono kan ceritanya itu, ya ngono lah, maksud nak ceritanya buat tiru malah repot. Pokoknya ngono. Tapi
12: repot ya, guys.
10: Ini terlalu dewasa. Ya lah ya, kiai mau bubuling beli. Terdas rabu pun nak ngalami. Terdas rabu pun nak ngalami. Embah. Ya, jadi eling-eling ya kata sayiat kok diakibat neraka. Iku berarti sirik. Sirik. Ina sayiat biasa, sing ele-ele biasa. Iku soti kafaroi innal hasanat. Ibu saya. Oh ya, dewi nabi apa waat bi isai atal hasanata tamkhuha. Fasuhkon mongko kelawan ciloko banget. Bisukonil hak fasuhkon. Wadomiha fasuhukon. Biasa bisa air ketiwa wong seng duenin rokok. Wong rokok raditol kok bok pe. Oleh wong rokok jadi wong kita goblok. Wong rokok raditol kok tipe. Ya kini manggon konong seng duwe. Aku tak mau kata banget tahu gitu ya Allah dan rahmatillah. Jenis bintung pangeran rangetul neraka kok dene kepengin ngepe. Lah ora kon mangkon kok. Dadi pangeran ngutuse ku liwat. Liwat. Cong nak mlebu swarga iku liwat neraka. Do manggon wong kon liwat. Bintune lho kon liwat kok. Bocah. Warang ceplok ya ora iso mung jujur kok. Ketep. Bocah, pangeran mau ngutus kan? Wa im minkum illa wariduha kana

0: gue sabar.
1: So pilihannya bakal sadar kira apa?
2: Ada muncul.
0: Oh no. Sandi ini akan dini jeneng lanang bakal sandal. Cara sing umum sing umum.
2: Aku sandal.
0: Jeneng lanang.
2: Cepet sandal. Slop slop.
0: Gak. Jeneng sing sangar atau sing feminin. Terus pas wujud ngecek itu nak jenenge aman. Ya Allah, sabar, sabar. Aduh, gini-gini umatnya kanjeng. Yes, tetap Allah marham umatah Muhammad, Allah ma'asli umatah. Innal ladina satuna ka yaksona kamu tisabuladni rabbah bilwebi lahum makhfiratun. Lalu itu ake makhfiratun, ini itu api pengiran. Wong api okoyo apa untuk sepuro, itu tetap masalah. Ya, tak boleh di nebo ngapi o koyo opo asal gak nabi u tetap masalah. Mulan di lagum, tiba di sepuro biro, biro biro. Wajaran ganjaran. Fayaku nu mengko ono sopo wong ala niatan eto atur rojil itu fayaku nu mengko ono sopo wong utawa fayaku nu ala niatan iwa ala lu fayaku na e fayaku nu dari ketoa ala niatan iwa ala lu utawa malagum makfirah keti sung akan furatun di sepuro wajaran ganjaran gak birun kan gede ayil jannatu di suwargo. Wa asirulan rahasia ana sira kabeh ayuhanas kalaku mungkimat sira kabeh awi jaru to bandra sira kabeh bihi bikaulikum inna satana wa taala alimun dan sing berso bidati sutur kelawan omongane ati e bimantik si perkara fiya gendam sutur fakif amu khali kaya apa ida nataktum nalika ngucap sira kabeh bihi kelawan mafis sutur wa sabab nuzul dzalika disebab turune iki ayat ngene anal musyrikin satana wong musyrik-musyrik kala badun ibadin asirru kaulakum rahasia ana sira kabeh kaulakum yang pengucap sira kabeh layas makum utawa layas makum itu sampai ngrungokno kuming sira kabeh sapa ilahu Muhammad. Jadi wong kafir ya lucu, lucu banget wong kafir. Ayo makar nih Muhammad. Omongan jo banter-banter ben pangerane ndek ora krungu. Jadi yakin ana pangeran tapi yakin nak rapati krungu. Allah niku ora krungu ngono lho wong kafir iku. Malane mau karane goblok. Iya, oke cara berpikir ya lucu. Ala ya lamu lagi sing sering tidak nunggu. Kok tawari ilmu mantek ben rodok pinter sithik lumayan kan. Ala ya lamu ana ta ora ya kena didol ya amun. Ala ya lamu ana ta ora ngerti sapa man wong khalaqa kang gawe sapa man. Iki kula tak crita sithik teng ayat iki. Dados Imam Ghazali gadah bab ulumul Quran apa bab. Nah itu di antara makalah beliau yang terkenal itu ngendikan falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan apa falaisa ba'da bayanillahi ta'ala bayan. Kalau saya apal mukadimah wa awwalu mastadauku minal anwar kada wa kada. Pertama yang bisa menjadikan Anda berpikir relatif, objektif. Itu adalah Quran. Zaman Quran rong tigo semaane niki, zaman Quran ce orisinil. Di saya tak critani mi wong apal Quran mu 10 ayat. 10 ayat terus fana ta'allamu tafsiruha wa fiquha kada wa kada lagi pindahnya 10 ayat. Jadi angger khatam apalane yo khatam fikih, khatam i'tibari, khatam mawaidhe. Dhisik iki crito dhisik. Ora kesusu digo semaan ning pendopo. Dhisik. Crito wong apik-apik iki. Ben kira bedane dhisik mbek saiki. Yo wonten tenan. Nah. Wis ngrungokno ya. Iki apa ya? Pulpen kan? Nah, misalnya iki lho Mas. Iki kan kertas ya. Ini misalnya warnanya merah. Yang menjadikan kamu melihat itu apa? Mata. Tapi juga bisa diwalik. Justru karena melihatmu pakai mata, yang menjadikan kamu tidak bisa melihat juga mata. Karena kalau penyebab melihat itu mata, maka akan yahjubuhu budun, paham ya? Au umyun. Karena kamu melihat karena mata, sehingga kalau ditutup atau jauh, kamu tidak melihat. Ya tak balik ini. Ini kan saya bawa ini ya, kan agak kuning. Ini putih. Maka asbabul ilmi atau sababul ilmi yang qat'i yang pasti itu sebetulnya khalqu. Maka jari Imam Ghazali dawe isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakikiyun. Justru lafat ilmu diisnadkan ke khalqu itu isnadun hakikiyun. Orang tahu ngaji mantek nanti mana. Ngarah harus. Misalnya gini, saya

0: adalah tukang batu yang gawe Monas. Ya, saya ulang lagi, saya misalnya tukang batu yang bikin Monas. Ketika saya meletakkan batu bata warna kuning dari emas di tingkat 1 meter dari bawah, warnanya kuning, di urutan nomor 9. Karena saya yang bikin, buat sekarang saya di naruhan pun tetap ngerti. Oh, yang batu dari emas itu urutan ke 9, posisinya di sini, warnanya begini. Jadi karena saya yang menciptakan. Jadi kalau yang menciptakan tidak dihalangi oleh budun jauh atau mahjub dihalangi. Paham ya? Mulane balaghoi Quran ngisnatno ya'lam ning kholak. Ala ya'lamu man kholak. Jadi isnadul ilmi ilal kholki ku isnadun hakikiyun. Dong ya? Jadi jus, makanya enggak masalah. Misalnya kue kiri. Zaman kisik melarat ada kok di 5000 yang peci itu bawa kancamu kabir roh kue tangi turun lagi saya roh gue sing dako paham ya kaya kue di chat bakal sandal masih HP ini off ya roh isinya apa itu roh panggil temen nyontoh marga itu saya ngecek itu kelakuan nanti harus dihapus lu isik roh. Ini cok hal gini, wangil temen wangil badut-badut ini agak terbang. Jadi termasuk balagoi Quran itu ngisnatno ilmu ning khola. Wong, lah, wong ngerti kok diisnatno ning basor, justru masalah. Suatu saat ada basor justru masalah. Karena apa? Angger budun atau mahjub gak bisa. Karena jauh atau ditutup gak bisa. Karena melihat kamu pakai mata. Sekali aduh atau ditutup gak bisa. Tapi kalau kamu itu holku, ya sih so terus. Misalnya ini, kalau ini jam kulo kan hitam. Ya, misalnya tak tumpuk bek pulpen, bariku tak tutup. Dia tetap ngerti, oh jammu tumpuan bek pulpen. Karena saya taunya jalur holku. Aku orang tahu tuh ngaji ilmu Quran nanti kon rata, mana rata tiga kau aku. Macu teh kudu marani rezeki, kaya kelas ini kaya kudu marani rezeki. Nah, kau aku orang harus kak sopan rezeki ini. Tapi akhlak. Terus kena mengalami, kon mengalami kon apa? Marah. Kan dia akhlak.
1: Diterima.
0: Sopan. Jadi wajar mulai ngaji udah anda tulang. Memang khusus wong kok pinter ini. Jadi oh no wong nekuni ulumul Quran sing jenis ini. Jadi alaya alam man kholaku. Jadi isnadul ilmi ilal kholki isnadun hakiki. Mergo kue nak ngerti bil basor iku yahjubu budun au mahjub sekali ana hijab ya wis gak ono. Mulane ya senenge MC ning kowe hakiki ta ora. Nah nak hakiki meskipun sado ya sik seneng. Tapi nak majazi mergo ning kono kowe kolakon, kono bebo seneng. Bareng kae seneng omah dadi kucing. Pas pidato kan lakon. Nah, gara-gara lakon MC jek masuk. Wong kok mulyane ngono diundang Saibul Fadilah dicucup ditolak Albedru alen. Yo jek macan ya seneng ya cawe do bareng ditiliki ning Bojonegoro. Nyapu mau. Ya mundur lah sama. Ngene lho. Mau macan kok iki. Sing anakan pisan.
1: Oh, ambis. Oh, gedang anak belajar nyapu.
0: Gedang anak belajar nyapu. Bari cek isa-isa mau ya. Jadi wong kagum balagoi Quran macam-macam. Nah, termasuk kagum Imam Ghazali ala ya'lamu kok. Nah, Imam Sibawai beda nih. Imam Sibawai itu kalau nanti mau ning kitab Imam Sibawai. Dekne kagum cara Quran bikin dhamir. Jadi jari Imam Sibawai. Ora ngarah iso mikir ini yakin tak jamin riso. Maksudnya ya iso wajan ya asli lah asli. Ini orang suudon, suul yakin. Cara Imam Sibawai itu Quran itu sudah aksa maksudnya ini Quran memang sudah jumawa. Dari awal jumawa kepengen nakluk wong Arab. Sehingga sanging jumawa ini kepengen nunjuk no. Semua yang orang Arab pakai dan itu masih tataran fusha Quran itu pakai. Asal tatarannya misalnya gini. Innaladina amanu kan jamak. Terus man amana. Man itu mufrad mudzakkar bilafdin wahid. Man amana. Padahal tadi banyak. Amana wa amila. Masih pakai mufrad mudzakkar karena man itu mufrad mudzakkar min haitsul lafdu. Tapi terusannya falahum, karena min khaisul makna man itu banyak. Jadi pernah muro'atul lafdi, yaitu man amana wa amila sholihan, ya pernah muro'atul makna, falahum. Imam Syafi'i itu sujud. Jadi dinggo kabeh. Domir juga sama. Wa innalakum fil an'ami la ibrahiku nuskikum mimma fi butunihi. Jelas ning juz 18 mimma fi butunihi. Tapi ning gone juz 14 mimma fi butuniha. Dan itu buahnya. Nah, termasuk Imam Sibawi ngendikan domir kan kulu jam'in manus. Tapi aneh Quran itu kalau madunal asyrah itu pakai guna. Nak ba'dal asyrah itu pakai ha. Ini maca ayat inna iddata syuhur inda wa'isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha itu rujuknya isnai asyara arba'atun kurum terus dalikat dinul qayyim fala tazlimu fihinna fihinna itu hanya empat gue gak tau maca Quran kaya aku yakin rasanya lu aku mampu ya ada orang kok macanya Quran kaya aku roh nuri yakin ya kaya aku loh syaratnya maksud mampu ya, cara kelas mainnya kan ketoro cara kayak Nabi Musa, duh kok ngelangkai aku cara Nabi Musa tapi sementara ini ketoro gue enak neng dindin, tapi enak neng majelis ini ketoro oh, malah sidik wedidol apa ya bener orang yang jelas itu sidik jol cara kulaan mas, barangnya apik tau orang itu pahamine tafsir urung jelas sit. Ah, amit-amit tenan kowe. Oleh memahami Mas, urung pati tek ngono. Tapi kadang masakan urung enak didol ya Bayu. Didol mentahan ya Bayu. Ya eleng-eleng. Jadi isnadul ilmi ilal khalqi isnadun hakiki. Jadi pangeran cek pinter ya. Oleh ngendikan alaya amun kalau cong-cong mesti gawe aku barani raro itu piye mesti gawe ku aku kok barani ora raro ketika lisanem bergerak untuk ngomong a lu sing gawe ku aku cek metu suarane cek ora yo ro le cong sing gawe lha yo ketika lisanem pe ngomong a cek metu suarane cek ora aku yo serong sing gawe ku jadi ora perlu isnadul ilmi ilal basor nanti ada masalah yahjubuhu budun au hijabun bisa terhalangi oleh jauh atau terhalang-halangi tapi nak melihatmu karena kamu yang mencip ini contoh gampang ini kowe gawe monas ning Jakarta kowe tukang noto boto ngene boto ke 9 songko emas boto ke 5 songko PR pas kowe ning wis ning narukan iso mlepuk lho nak nang antuk cek lha kek ora sing gawe nah, guyonan Abu Nawas ya, ini guyonan tapi ilmiah. Ono bal, ini ngerti bal, bola itu bola. Bola celup neng
1: baju
0: terus di peme pak. Karena di peme sing karek kan dua sih. Hari gue diwale, sing dua sih bahasa profesor ini lewat. Ini gimana ini bola ini tak jemur kok yang kering bawah dulu. Ini gimana teorinya menurut profesor? Profesor bingung, menurut teori harusnya yang kering kok. Cuk, ini gimana kok beda dengan teori gitu. Dari sing wong goblok kok tak wale. Ya mereka sing gawe, maksudnya profesor pinter yang ngono mikire kok didi, Mas. Ini ada apa ini? Iki sing goblok tenang ae. Nek cara kowe piye? Tak wale. Jangan. Oke kok roh, anak-anak bakal sandal uang itu. Aku senggawe. Kek kok ngerti, anak bakal sandal maknanya cawe itu ya. Aku
1: senggawe.
0: Siapa ya aku? Kau rumah tuh bela gue tulis Quran gue mulai ngaji. Misalnya kulaan yo,
1: kulaan.
0: Anda serasa. Kulau roh niku gak keteng kitab-kitab ulum. Kulau nu gak ada kitab ulum kan kata dari kalau paling saya seneng produk ulumul Quran mantan nong fakih-fakih. Mungkin fakih itu uang tahu pinter fakih uang gitu. Fakih kan hasut-hasutan. Nanti lolos tuh hebat. Mungkin itu di kitab wasit wasit. Antara ahli fakih kan hasut-hasutan. Jadi nak pinter-pinter tenan. Baru kayak di hasutiwan kompetisinya kan. Nah nak uang darah nita sabo bu musuhnya kan ngerasani haram. Orang pinter-pinter lah, gue pinter. Oh, iya, foto nih wah repot. Alif oke orang sekuat terus mas. Dicek apa? Istu wakil terus modelnya podo ora percaya nih.
2: Jadi seru kompetisi nih.
0: Seru. Nah, aku nak sekali lolos, sekali berimam tuh. Ghazali kan tahu mantan ngarang wasit, basit, wajis. Berarah di kitab. Cara duit lah yang ngarah sinau. Terus ngendikan Quran. Top benar. Bonus pengalaman lah sinau. Kau Imam Suyuti kan mengarang asbah, ngarang fikih, ngarang jalalain. Senawawi kan karangan fikih kuwadang. Sarah boy kuwadang. Wah, kulo seneng baca tafsir ke mantan ahli fikih. Mantan-mantan nih mas. Jadi wis redup, maksudnya wis gak pola. Lah sajane sing mulang tafsir kados kula nun, tau ahli fikih terus sinau tafsir. Ora koyo nur atau ora fikih mulang tafsir oh bocor. Pak tunggolan tenan yakin. Tak beri contoh kecil ya. Misalnya orang enggak ngerti fikih mulang tafsir. Bayangkan misalnya wa antas mau bainal ukhtain dan tidak boleh ngumpulkan dua saudari. Itu kalau basisnya enggak fikih kan, wah ini hanya ukhtain. Bahaya betul kan? Tapi kalau basisnya fikih kan ngerti dua perempuan yang ada hubungan mahram yang di ayat ini terwakili ukhtain, tapi tidak hanya ukhtain, kan terus konstruksinya utuh. Mana kulo nang grepe pensiun ramulang tafsir ku wedi. Oke, nak sing mulang tafsir setok ra. Wah, repot-repot.
2: Mahal kan.
0: Untunge ra ono sing ngandel. Iya, tapi sesate ku ora efek, ra ono sing ngandel alhamdulillah. Pokoknya sementing itu saya kira layak lamu marfal. Jadi isnadul ilmi ilal kholki itu isnadun hakiki. Mergo nak ndelok menganggo basor nanti ada masalah napa butun au hijabun napa butun au hijab. Dadi Imam Ghazali tak wae wong kok pinter enak nang ro praktis. Dadi kowe nak mi kitab dikarang wong pinter sing maca pinter kok kowe enak. Terus ditugasi pangeran maham napa ora pati pinter iku lara-larane wong pinter. Jadi coba nih wong pinter itu maham lho wong rapati. Wis ngono digo kulaan lha iku. Coba nih kiai wae coba nih. Cacak. Kaderan ya. Ala ala monoto ra pirsa sapa man wong kholako kang gawe sapa man. Nah iki ketok nak kok ide umum Allah piyambak ngendikan umum ala alamu man kholako. Padahal maksudnya Allah ge Allah piyambak tapi Allah ge kok ide umum. Lah ya cung sing gawe kok gak. Wong sing gawe kok. Intinya makhluk maupun ndak siapapun kalau yang gawe yo. Ala lamun ora ta ngerti sapa man wong kelakon kangge sapa man menjen kelakuan sing gawe kowe kaya rama yang perkara tu siruna kang rasane sira kabeh. Ai anta fi tiksono ta ora ono. Intifa apa ilmu-ilmu nek wa bidzalika bidzalikal israr. Wong apa sing gawe maksudnya tulisane wa khaliqul israr wa khaliqus sami wa khaliqun nutqi satruse. Bahwa Allah al-latif, udah sing halus. Nah halus itu barang halus, barang sing lon, barang sing apa. Allah yang meliputi al-latif, Allah yang meliputi al-latif. Sekecil apapun, bersah. Filmi dalam ilmu nawat ala al-khabir, udah sing bijak. Bihi yang dalam ikilah ilmihi, atau bihi yang dalam syekh, atau saat terusnya lah, ora kok mungkin layak lam. Jadi lu ngono lucu yang suci. Kan ono to wong segawe gak roh. Yura ngono, maksudnya ya mesti roh. Oh, malah bingung gitu sampeyan. Ono lane. Ono to wong sing gawe ku ora ro. Ora enek. Apa?
3: Lah. Jadi dibacalah hadis itu dibaca utuh. Ya bukan kita apa ya mau sekolahan kepingine kabeh umat Nabi itu happy. Mereka selama itu tidak maksiat berarti anut ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma khuyyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro aisaruhuma malam yakun isman. Rasulullah itu tidak pernah disuruh milih dua hal yang berbeda kecuali milih yang paling gampang. Asal itu tidak barang dosa. Itu hadis muttafaq alaih. Ma khuyyira Rasulullah baina amrayni illa ikhtaro napa aisaruhuma malam yakun napa isman. Jadi Nabi itu tidak disuruh milih dua hal, mesti milih yang paling gampang asal tidak nopo dosa. Makanya Nabi kalau ditanya, ya Rasulullah sampean nanti tawaf pakai unta apa enggak? Kesel nanti. Ya kesel melaku, ya naik unta saja. Makanya Nabi kalau tawaf dulu pakai apa? Saya ingin mulai Arab Saudi, PG, MRT, berkondisi Nabi unta, atau saya ingin nganggu nopo kereta lingkar. Sekarang baru diperdebatkan. Cek kurang ajar itu, sampean notamu spesial, misalnya pejabat negara, sampean atau tawaf numpak kereta muter. Diarani rasah di sini Nabi numpak unta, diarani sace kurang ajar ning dhuwur. Terus sampai angop-angop terus tawaf. Sampean muni sah ta ora ya? Muni rasah Nabi dicek tawaf. Ngagem unta muni sah kok kurang ajar. Muai misale kereta asenan ya. Anggap sidik-sidik sebeng pitu. Kurang ajar juga. Saat ini lebih diperdebatkan, tapi ya mbak si Mbak Kas ngono bae ben ngerti hukum sampean ben ora nak kiai ku bingung ulama yo mikir hukum. Iku kaya ketok ceria kula, sampean ora bingung ora ceria. Fa ba mongko masa wa aksaru nasi sapa agake manusa mo ila kufuron kecuali ngafirin nikmate Allah jubudan. Tegese engkar li nikmat lin nikmati maring nikmat haitsu qalu sekirane ngucap sapa kufar mutir nabi na wa kada. Mutir naden kaya ringi udan kita bina wa kada sebab posisi bintang sing ngene iki. Walau sina laba'atna fi kulli qaryatin nadhira. Walau sina umpama ngersakno ingsun Allah laba'atna iktine nugasno ingsun pangutus ingsun fi kulli qaryatin. Ing dalam saben-saben daerah desa nadhiron ing wong sing elingno. Umpama wong ngersakno kabeh desa yo dene nabi, tapi kok kakean nabi malah repot kan. Yuhawifu kang ngekei peringatan sapa nabi ahlaha ing penduduk Korea. Walakin ba'asnaka tetapi ini ngutus ingsun kaing sira Muhammad ila ahli qura maring kabeh penduduk kuliah sekobane ahli kura nadhiron khalidati nadhir khalidati nabi liakzuma supaya gede apa ajruka ganjaran siro tapi kabeh nabi niku ya pokoknya Allah mampu mawon tiap desa dikai nabi tapi Allah tidak melakukan itu cukup nabi sito terus kabeh ya kau nanut nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam makanya ada kuyunan orang Arab ya orang Jawa binti sampai orang Jawa aja ke orang Arab itu cara obat itu dosis tinggi makanya dikirimi nabi. Wong Jawa cukup mudin, cukup kiai wis Islam. Dadi rapati salah lah. Penyakite ringan, dadi diobati kiai wis dadi iman. Nah wong Arab kudu napa? Nabi. Berarti penyakit berat be ringan nabi enti. Nabi ringan lan jare ana, jare kiai Jawa, kita ya wong Jawa kok sebe wong Arab. Mergo ora butuh napa? Nabi. Berarti dosisnya kan kecil ya rendah. Sauni mulim bos. Wong bingung ngene kok omongane wong napa? Bingung. Lha opo nganalisis ngono barang. Ya wong nganggur iku repot. Fala tuti mongko aja nurut sira al kafirin ing pira-pira wong kafir fi hawahum ing dalam hawa nafsune kafirin. Jadi kaya aja anut wong kafir ning menyangkut hawa nafsu. Tapi nek menyangkut kebaikan wong kafir sing kita kadang kalah baik dalam hal sosial. Ya malah Allah kadang melehno kita mereka kok kalah mbek wong kafir. Ya misalnya ngeten gini, makanya Imam Suyuti nafsiri fala tutil kafirin ay fi hawahum. Dalam hal yang bersifat hawa napa? Misalnya begini, saya contohkan Allah melehno wong mukmin. Ada sahabat ketika perang itu tangannya terputus, kakinya juga terputus. Terus matur Rasulullah, ya Rasulullah gara-gara perang derekno engkau, saya tangannya putus, kaki saya putus. Ternyata tidak diapresiasi sama Allah, malah disalahkan. Gini kok Allah terus nurono ayat, iyam saskum korhun fakodumassal koma korhum misluh. Jika anda luka karena perang, orang kafir pun luka. Wong kafir, wong gento, wani luka demi kekafiran. Kok kue wong Islam dari demi Allah, rawani luka. Jika masyhur di kalangan para ulama, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kedzaliman. Ya saya ulang lagi, nanti setiap kebaikan itu dibandingkan kedzaliman. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap, setepak-tepakan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS, gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga gak tetap. Risikonya tinggi ditangkap polisi, hukumannya mati, itu saja berani. Kue ngiai terima ngono rawani. Kue tahajud kanyeben, bungi-bungi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi, anyep, wani. Jadi nanti kue di depan Tuhan dimaki-maki. Kesalahan kita dan akan dibandingkan kedzaliman. Lan ana wong saleh diutangi duit ora oleh medhit. Sampeyan dibandingno. Maling mbek maling utang-utangan, wong saleh ora utang-utangan. Ya memang begitu. Nah itu yang dimaksud ayat intakunu ta'lamuna fa innakum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallah ma la yarjun. Jika kamu merasa sakit karena berjuang demi agama, orang-orang zalim juga sakit karena kezalimannya. Toh mereka berat. Coba jadi kiai bandar narkoba resikonya tinggi mana coba? Resiko jadi bandar narkoba. Antar geng narkoba juga musuhan, takut ditangkap polisi. Jadi kiai paling ngomong hasut sidik-sidik. Paling wong ngrasani. Kiai songone omong tok ora iso nglakoni paling gitu. Padha kiai ini paling hasut. Ya sidik-sidik lah paling srek. Kalau bandar narkoba gak cocok, nembak. Karena rivalitas mereka ekstrim. Sehingga kalau sampean cemen jadi kiai nanti ya diingatkan Allah dibandingkan orang apa? Zalim. Jadi eling-eling ya. Terus semua kesalahan kita, loyalitas kita pada agama nanti dibandingkan orang zalim karena mereka loyal sama pekerjaannya, sama kedzalimannya. Enggak terus preman-preman nak belani konco wani mati. Kadang kiai santri belani kiai ini rapati wani mati. Srepet preman-preman nak tobat itu srepet. Kulo nu rada nyesal be tobat preman. Nah ono preman teng perapatan tobat. Niku terus ning masjid, men itikaf terus mbek wong sopan. Niku ora pas sajane. Nah tobat itu tetep ning perapatan. Sing dhisik ganggu wong disingkirno. Jadi ku tobat tenan sehingga dhisik perapatan sing gawat dadi gak gawat. Mergo sing preman gawat digenti preman sing lunak. Ora terus ning masjid ya sing iki tetep digenti generasine ngono. Mestine maksude mesti ora kok terus elek mboten mestine tobaté ngoten niku. Sayyidina Umar itu dulu itu menakut-nakuti orang Islam. Angger ana dene wong Islam wedi kabeh. Terus Abu Bakar ya wedi kabeh wedi. Suatu saat Rasulullah mlaku-mlaku ngerti Umar gulut ning ukat, menangan. Kata Rasulullah andekan yang Islam itu hebat Islam. Hanya Rasulullah berdoa wa ma izal Islam fi Umar. Akhirnya Umar masuk Islam. Hari Kamis masuk Islamnya. Ya sekira tau mikir itu sadinane kulo sadinane dongar Kamis masuk Islam Jumat. Ning omahe adike ning gone IP-ne. Kudu diwacana Quran surat Thoha. Bareng Islam metuki Nabi mohon wae hasil bareng Islam teng omahe Zaid bin Arqam ning bene Nabi terus langsung marani omahe Abu Jahal ora terus ning masjid menengah buat langsung marani Abu Jahal. Angger ki ganggu Nabi tak pateni. Bariku marani Abu Jahal, aku saiki wis Islam iki ganggu Nabi tak pateni. Gentenan wong kafir sing dele. Paham nggih? Dadi enak lho maksudnya. Lah misalnya terus Umar dadi sopan santun terus ketemu wong dilo, ketemu Abu Lahab ya monggo dari akhir. Wah. Artinya gak ada perubahan kan. Wah, Nurukin mantan preman boten kok tobaté ning kene ora roh. Boten dong Aris Kiai dene. Mesti ini ngot. Makanya Wahsy. Wahsy itu yang bunuh Sayyid siapa? Hamzah, karena dia disuruh Hindun itu istrinya Abi Sofyan itu. Itu setelah membunuh Sayyid Hamzah dan dia Islam. Dan Nabi tidak siap melihat wajah Wahsy. Sumpahnya Wahsy apa? Saya bersumpah akan membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Sebagaimana saya pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah. Terus tobatnya dia mateni Musailamah Al-Kadzab. Wong sing ngaku Nabi ngarang Quran. Itu sing mateni sinten? Dari Wahsy sebagaimana aku pernah membunuh orang paling dicintai Rasulullah, tobat saya membunuh orang paling dibenci Rasulullah. Jadi misalnya terus Wahsy tobat, sampai nyapu masjid, terus gak duwe selera tarung, zaman kafir tarungnya tenanan, bareng Islam menyapu masjid, bariku ngiseni jedinge, terus bareng sejak perang wedi wae repot. Ya, ini ide kula tapi ora kudu nglakoni. Mau cerita ilmu, sampean ora kudu nglakoni. Yaitu gale wong preman brabre blojo narkoba ente akeh dilakoni nggo judi diakoni sewengi orang preman itu kalau judi 2 juta 3 juta bareng tobat ngoboni masjid 10.000 padahal donyane jek akeh mestine tobat yo saya zaman judi semalam 3 juta sekarang kalau pengajian atau ke masjid semalam 3 juta 100 lah minimal diluwehi ora ya malah pas tobat nglebokno amplop masjid yo 10.000 kadang 2.000 serepet-repet tapi ya apa itu obat, nanti ini cerita tidak begitu, mestinya berbanding paham ini sampai entah kok, tobat itu cara ulama yang ngerti itu berbanding malah nerein Khalid bin Walid itu jadi panglima perang Islam itu saya masih ingat makalahnya Khalid bin Walid fakama anni aksartul qatla fi kufri aksartul qatla fi Islam. Dulu ketika saya kafir adalah sangat banyak membunuh orang Islam. Perang Uhud kalah itu karena panglima orang kafir adalah Khalid. Dia cakap sekali dalam ngatur strategi. So Khalid itu suteke utekae lek sin pikirane ala sahabat yo menungso ruhin-ruhin es kayak wong wedok ambek apa jenenge goni mas mesti medun. Sahabat ora kabeh koyo aku kan ono koyo kue barang macam-macam. Gunung Uhud itu dhuwure mau samu solani iki jamira Gunung Uhud koyo Merapi ning mboten. Apa Merapi amanah ning dhuwur tetep ra kena melayang to. Jadi Gunung Uhud itu dhuwure mau samu solani mbok dhuwur budi. Monggo nate mriko. Berak balik kan gak bisa nih orang tahu. Kalau kayak orang India, jadi malah itikaf teng gunung loh. Uhud, mobil dalilnya bobo ya raro. Itu Khalid bin Walid pinter, dia ketika kalah itu muter, muter ke belakang terus Ghanimah itu dilepas. Ya, dulu itu dalam perang dulu tuh Ghanimah itu kan perempuan sama apa? Ya sama barang-barang itu. Ketika dilepas itu dianggap sudah mengaku kalah. Ada sahabat yang gak ruhin-ruhin itu udah akabiru sahabat, ada sahabat papan atas, sahabat yang seperti itulah, sahabat kebanyakan turun. Turun ternyata Khalid itu muter, muter terus naik dari belakang. Pas sahabat turun, dia naik dari apa? Ya penak karek mana iko dhuwur, itu akhirnya kalah. Itu ya gara-gara strateginya Khalid bin Walid. Nah terus dia bersumpah, saya bersumpah semua kecerdasan saya, semua kecanggihan saya akan saya gunakan untuk membela Islam. Ini klimaknya itu di perang Tabuk, di perang Yarmuk, di perang Tabuk. Itu di panglima ini siapa saja yang ditunjuk Nabi itu kalah. Termasuk Ja'far bin Abi Thalib itu padahal panglima yang ditunjuk Nabi. Usamah ya kalah. Abdullah ya kalah. Semua yang ditunjuk Nabi itu mati semua. Akhirnya panglima diambil siapa? Oleh. Taruh saja gini strateginya. Anggap saja Arab itu padang pasir. Tidak sampean biar tahu bahwa orang soleh yang cerdas itu banyak. Jangan kira soleh itu tidak butuh kecerdasan, butuh. Arab itu kan padang pasir. Mau jelas gini, gambarannya apa? Padang pasir. Itu kalau perang itu kan taruh saja orang Islam itu 3.000 musuhnya 10.000. Memang kejadiannya gitu, 3.000 musuh 10.000. Itu kan berbanding berapa itu? 30 ya? 31 banding 3 ya? Nah itu dulu, pasukan-pasukan Islam dulu itu sama-sama seperti soft sholat. Jadi memanjang. Ya akhirnya perang itu kelihatan sekali, mana yang sedikit, mana yang banyak. Abi Khalid strateginya dirubah. 100 orang di depan, anggap saja gitu, pokoknya tak ada gambaran coro Jawa paling gampang. Lagi mau cek kitabnya malah bingung. Gitu. 100 pasukan kuda yang di depan itu disuruh negarkan kuda, disebut Falmughirati Subha itu. Yang itu wal adiyati napa dobha fal mughirati subha itu. Ini pokoknya anggap seperti itu. Fal muriyati apa? Qadha itu. Kuda yang 100 di depan disuruh menegarkan. Pokoknya kon berak sehingga debu itu banyak bertebangan. Terus pasukan yang 3000 itu disuruh memanjang. Memanjang sepanjang-panjangnya. Karena di depan ini ada tegaran kuda tadi, orang kafir yang di sana itu melihatnya ada bantuan datang baru. Pasukan Islam itu kewake, panjang lagi. Dikira jumlahnya itu sampai 50.000 lebih. Faham sih kalau maksudnya? Sehingga wong kafir melaju perkara ini tidak mungkin kita tanding. Ya orang Islam dapat bantuan baru. Padahal ya wongnya podo. Mau dari setok dirubah. Nah misalnya si mimpin Mustafa, sembah jari, mati ya sahid. Ya, mati kabeh wong Islam. Nah itu artinya dia masih ingat betul saya dulu pernah menggunakan kecerdasan yang sama untuk mengalahkan umat Islam. Saya bersumpah kecerdasan yang sama akan saya gunakan untuk memenangkan. Bisa bayangin atau anak padang pasir 3.000 orang yang 100 di depan negarno kuda supaya pandangan tidak begitu jelas. Terus yang belakangnya memanjang dari jauh kan kelihatan pasukan dapat bantuan baru. Padahal ya orangnya yang sama. Akhirnya orang kafir merasa wah nggak imbang. Kita tidak imbang karena orang Islam dapat bantuan terus menang perang. Lalu itu tobat bener gitu loh, orang kok pas kafir cuerdas, orang Islam tobat nyapu masjid, asbarigus ngaji ngantuk. Padahal zaman kafir cuerdas memperdayakan ekonomi nganti suga bergeder, bareng Islam terus dunia nintek melarat terus nyapu masjid, asbarigus sholat qobliyah ba'diyah mulai. Mau poso sunat, ya tidak apa-apa itu, tapi suge tetap itu kok zaman kafir suge, zaman Islam kiri, maksudnya zaman Islam ya suge, terus kecerdasan dan hartanya untuk li'izzatil Islam wal muslimin. Mestinya, tapi ya enggak apa-apa kalau ada tobat model gitu ya enggak apa-apa. Ojo kok terus jare Gus Pak ngene kok elek ya ora anak jeneng tobat mesti ape, tapi enggak fair gitu loh. Maksud zaman nakal serius, zaman tobat sekenanya itu kan fala tuti mongko joto atsiro al kafirin ing pira-pira kafir fi hawahum ing dalem selera hawa nafsune wong kafir. Wajahidhum lan merangi sirahum ing kufar. Merangi maksudnya berjuang bihi kelawan Quran. Maksudnya hujah. Uang iku nak merangi wong kafir nganggo Quran, ndak mesti perang iku nganggo pedang. Niki jelas kita bire ge wajahidhum bihi ebil Quran. Maksudnya perang nganggo Quran itu kita melatih argumentasi atau hujah yang dengan hujah itu jelas-jelas ketok bener ya agama napa Islam. Wajahid lan merangi sirahum ing kufar bihi kelawan Quran, ayul Quran itu se Quran jihad dan kelawan perang atau kelawan jihad. Kelawan berjuang kabiran kang gede. Wawa ta'awai wa'ala dizat maroja ingkang lepas sopa wa al-bahra ini ing dua laut. Arsala tiksing lepas sopa wa ta'ala huma ing al-bahra ini mutaja wiro ini halih berdampingan. Hadha utawi iki ku azbun, iku banyu sing banget segeri, banget manisi, banget segeri. Furotun terenak diumbe, syadidul uzubati tiksing banget manisi. Iku nak manane mudah diminum. Wadha utawi iki ku milkhun, iku banyu asin, ujajun terbanget pahiti. Syadidul muluhah tegese banget pahite. Tapi wasemono sungai sing gampang diminum. Misale sungai Komerapi sing napa gampang diminum maksude mboten pahit. Ketemu laut sing banget pahite, meskipun banget asine. Allah hakikate gawe wajah alalan gawe sapa Allah taala bainahuma antarane banyu sing napa tawar lan banyu sing asin, Allah gawe barzakhon ing pemisah, hajizan tekse pemisah. Kita ndak tahu pemisahe piye, pokoke akeh sing cerita banyak di tengah laut itu air napa ta tawar. Layah tali itu ora campur apa hadu masalah sijine banyu asin dan banyu tawar bil akhir iklan sing liya. Mergo wonten apa hajiz, wonten apa? Hajiz ana pembatas. Wa hijron lan tekse pembatas, mahjuron kang iso nglindungi. Esitron tekse tutup. Mamnuan kang iso den cegah bi sebab anane sitru, sebab anane pembatas. Apa ikhtilatuhuma, apa campure banyu asin dan banyu tawar.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telinga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Halo, hai, selamat pagi sahabat Stara. Sehat ya semuanya. Mohon maaf sekali kemarin gak pamit ya sahabat Stara. Kemarin siarannya Uni di sore hari disabotase sama Mas Uta Sahara ya. Jadi gak sempat pamit kemarin, mohon maaf sekali. Pagi hari ini kembali menemani sahabat Stara ya, di dua acara yang bakal Uni pandu. Dan spesial di tanggal 1. Selamat datang di bulan Juni ya sahabat Stara. Semoga Juninya full keberkahan, full bahagia, full senyum pokoknya. Semoga Juni memberikan hal-hal yang baik ya. Mainnya kemarin sudah ditutup, yang hasilnya luar biasa juga dipertahankan sampai di bulan Juni ini. Yang Mei kok hasilnya agak membagongkan ya, agak mungkin menguras pikiran dan jiwa. Ya udah, mau gimana lagi. Semoga bisa move on, diambil pelajarannya dan buat bekal di bulan Juni ini. Dan hari ini juga bertepatan dengan hari lahir Pancasila ya. Ya tentunya Pancasila tuh di dalamnya ada sejarah, ada makna ya. Ada banyak sekali bagi bangsa Indonesia. Tentunya dari Pancasila ini wah sangat luar biasa. Nanti kita cari-cari artikel yang pas ya sahabat Stara yang bisa dibagikan, yang tentunya biar kita itu bisa tahu banget, bisa memahami, mengerti tentang Pancasila itu sendiri. Jadi selamat memperingati hari lahir Pancasila ya untuk semua bangsa Indonesia. Oke, dan di tempat kenangan yang tentunya cara pertama bakal Uni pandu nih, yang akan membersamai sahabat Stara hingga pukul 8 nanti, yang sudah dibuka dengan satu judul lagu dari Nur Afni Octavia, Bila Kau Seorang Diri. Jadi untuk sahabat Stara yang mau lanjut ya memutarkan lagu-lagunya sahabat Stara nih, yang mau bergabung silahkan di 08223110, di 08223110. Dan tentunya di acara pagi ini disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, yang terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping. Dan tentunya sudah tersedia ya di apotek terdekat serta di agen resmi Star Radio Banjarnegara. Oke, biar semakin hangat suasananya sambil menunggu sahabat Stara bergabung di pagi hari ini, ada Iwan Fals, Mata Indah Bola Pingpong, siap dinikmati.

0: ramuan Arab Habutop.
1: Habutop? Apa itu, Pak?
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang 100% terbuat dari bahan alami. Jadi aman dikonsumsi tanpa efek samping. Sekarang bisa didapetin di apotek-apotek ataupun agennya juga sudah banyak karena sudah ber BPOM Republik Indonesia. Jadi sudah 100% legal buat diedarkan.
1: Nah, kalau legal, aku jadi yakin
0: deh. Pastinya dong, jangan pernah ragu.

0: Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center

0: Kabupaten Purbalingga atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11 Desa Bojonegara Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 311 00

0: pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, Ge. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama Uni tentunya di Tebang Kenangan yang menemani sahabat Stara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan ya, yang tentunya bisa menghibur sahabat Stara di pagi hari ini biar semakin semangat ya, apalagi di hari Senin yang masih tanggal merah ini. Tanggal merah pada ngapain sih sahabat Setara? Ya mungkin masih gini-gini aja ya. Untuk sahabat Setara yang pada hari ini libur tapi ternyata harus upacara. Karena memperingati hari lahir Pancasila ya sahabat Setara. Jadi mungkin ada beberapa yang anak sekolah ataupun guru-guru ya, atau instansi-instansi pemerintahan atau lain sebagainya yang mengadakan upacara Pancasila ya, hari lahir Pancasila di pagi hari ini, dan habis itu libur. Jadi ada beberapa yang seperti itu. Suara. Oke, semua sahabat Setara, segala aktivitas yang dilakukan hari ini semoga diberikan kemudahan, kelancaran. Yang hari Senin tanggal merahnya gak libur juga, ternyata tanggal merahnya tetap hitam ya. Semoga juga selalu semangat dan selalu diberikan kelancaran dalam berbagai macam aktivitasnya. Oke sahabat Setara, di tempat kenangan yang sudah berjalan di 35 menit ya, tentunya masih disponsori dengan produk Denatur, ada Habuto Bat Herbal Ramon Arab yang paling top. Solusi untuk sahabat Setara nih yang mau menjaga kesehatan ya. Apalagi nih kalau sahabat Setara yang ini ya suka begadang dan lain sebagainya, jadi langsung saja dijaga kesehatan tubuhnya ya dengan konsumsi Habutab rutin setiap hari. Karena Habutab ini kan memiliki hasil manfaat yang sangat bagus sekali ya untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi nih untuk sahabat Setara yang memiliki keluhan seperti mungkin jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia atau mungkin lain sebagainya, langsung saja dikonsumsi Habutabnya. Karena Habutab dengan khasiat manfaatnya ini sangat bagus sekali, bisa menjaga daya tahan tubuh, menjadi sumber energi biar tidak pegal-pegal setiap harinya, tidak rentek ya, terus tidak loyo setiap harinya. Nah, jadi pastiin dirutinkan Habutabnya. Sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal nih, Habutab sudah tersedia di setiap apoteknya, jadi tidak perlu bingung. Untuk Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah ada. Kalau di Wonosobo ada di Arayan, kalau yang mau COD bisa COD akun TikTok Star Radio Banjarnegara Negara, atau gak bisa CO sendiri bisa hubungi di nomor WhatsApp Setara di Banjarnegara ya. Tinggalin nomor telepon, terus dikasih nama, alamat lengkap, terus produk yang mau dipesan tentunya di 08-2231-1070. Ini untuk sahabat Setara yang mau bergabung juga ya di pagi hari ini, boleh Uni open request hingga pukul 8 nanti. Yang sudah bergabung siap untuk disapa dong biar tidak kehabisan waktunya ya. Ada Saint Villa di kawasan Terminal Kalibening yang sudah bergabung paling gasik nih. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi. Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati, request tembang kenangan Mbak dari albumnya Mary Andiri dengan judul Dinding Pemisah, atau Cinta Toktil dari Nini Karlina. Oke, salah satu ya nanti. Kira soalnya buat sahabat Star Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Lanjut Mbak Yanti, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, hadir minta temannya biarkan aku menangis. Dan salamnya buat Mbak Cemplon, Mikol Tum, Mikol Sumaisi, dan Mau Putri, Mau Pelangi. Ada Mbak Syifa, Mbak Bintang, Mbak Mines, Mbak Tini, Isna, Ibu Mega, Bu Rontah, Mbak Siti Memuna, Mbak Reni. Ada Mbak Titin, Soma Gede, dan semua pendengar Star Banjarnegara. Buat Mbak Uni, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, amin. Dan Mbak Tersun, Anggi, sami-sami. Ada Mbak Cemplon di belakangnya yang bersama kuatsnya yang ditunggu-tunggu. Yang lain juga ditunggu kok ya. Assalamualaikum, waalaikumsalaman Jerman, hadir Mbak Uni baik. Minta lagunya Mata Dewa dari Iwan Fals. Oke. Untuk selanjutnya buat Mbak Yanti, baik Ibu Hanum, ada Ibu Mikoltum, Mbak Titin Wardani, Mbak Pelangi, Ibu Mega, ada Mama Minis, ada Mbak Tini, Mama Putri, Mama Syifa, Mbak Ezi, dan Ibu Siti Memunah. Mat aktivitas dan semangat. Buat Mbak Uni, semoga aktivitas hari ini Allah mudahkan, amin. Ya Allah, doanya baik kembali untuk Mbak Cemplon ya. Quotesnya nanti kali ya, di sesi selanjutnya bakal Uni bacakan. Uni baca satu lagi nih, atensi dari sahabat Setara ya. Dari Pak Suripto Ito, selamat pagi Mbak Uni, pagi. Dari Suripto di Purwokerto nih, mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Hanung, Mama Runta. Selamat pagi Mbak Uni dari Suripto di Purwokerto nih, mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Hanum, Mama Runta. Loh ini gimana sih kok diulang? Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Oke Sasa, ini kok diulang sih, dibikin dua paragraf gitu ya. Aduh, ada-ada aja nih Bapak Suripto. Ya udah deh, kita nikmati lagunya dulu ya sahabat Setara. Untuk tensi yang lain dilanjut sesi berikutnya. Kita mulai dari Dinding Pemisah Mary Andani.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya iya iya. Terus langsung beli?
2: Ya pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Masih di 93,4 Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni. Tentunya di teman kenangan yang menemani Samestara hingga pukul 8 dengan lagu-lagu yang sudah banyak diputarkan dan tentunya masih disponsori oleh Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga ada Vitamol Solusi Kesehatan untuk Mata. Persahabatan itu seperti langit setelah hujan, tidak selalu gaduh oleh kata, tetapi menenangkan hanya dengan keberadaannya. Sahabat sejati bukan yang selalu berjalan di depanmu, melainkan yang diam-diam menyebut namamu di antara panjangnya doa malamnya. Sebab dalam Islam, persahabatan terindah bukan tentang sering bersama, tetapi tentang hati yang saling menjaga agar tetap dekat dengan Allah. Jika dunia membuat langkahmu lelah, semoga kau memiliki sahabat yang tidak hanya menggenggam tanganmu, tetapi juga menuntun hatimu pulang kepada Tuhan. Bagus banget ya. Sebaik-baiknya sahabat itu yang selalu menyebut nama sahabatnya di dalam doa ya. Tapi ada juga kok sahabat yang gak pernah itu ya menyebutkan namanya dalam doa, tapi selalu ada di hidupnya. Aduh, tapi ini bagus sekali ya Mbak Cemplon untuk kuasnya. Terima kasih. Semoga kita selalu dibersamai, ditemukan dengan sahabat, dengan orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang membentuk diri kita ini menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Oke, makasih Mbak Uni, dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya untuk Mbak Cemplon untuk kuasnya. Bagus sekali. Jangan bosan-bosan. Ada Isna juga, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam, minta tembangnya Tiada Lagi Dong. Isna di Kebumen nih, salamnya buat mamaku di Pasar Lawas Kota Binangun, dan semuanya selamat pagi. Buat kakak selamat tugas dan sehat selalu baik. Ada Maizi dan di Pasien Banyumas. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi. Maizi dan Pasien Banyumas hadir nih di kuas lagu Sekedar Bertanya. Untuk salamnya buat Ayah Dirham, Mikul Tom, ada San Filan, Mama Adit, Bayanti, Cemplon, Titin Wardani, ada Pak Kasmuri, Mama Putri, Padaryono, Kang Ridwan, Kian Lesti, Abineon, Dimas, Bung Hamam, ada Pak Radun, semua dikasih, dan semua sahabat Setara Banjarnegara, semangat pagi. Terima kasih Mbak Uni, wassalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di belakangnya. Halo, selamat pagi Mbak Penyiar yang cantik. Halo, pagi juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ini Kang Slamet nongol. Oke Mbak, pendatang baru kayaknya nih ya. Salam kenal ya untuk Kang Toyib. Mau minta lagunya Sintaro dari Resti Fauzi. Untuk sanyi Kang Penyiar, semoga sehat selalu, panjang umur, dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut beraling seputar di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minta lagu Elegi Esok Pagi dari Ebit G. Adi. Untuk selanjutnya buat Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Bang Hamami, Mau Mega, Mau Pelangi, dan Mbak Yanti. Makasih Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin.